0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hari Minggu itu identik dengan Car Free Day di beberapa titik yang menjadi pusat keramaian Surujakra. Seperti di jalur dalam kota Nganjuk, ini yang mendekati alun-alun ya, sekitaran alun-alun juga ditutup karena digunakan untuk Car Free Day. Lalu kalau di jalur lain seperti di Doho Kediri, lalu di Pare Kediri, itu juga ada Car Free Day begitu. Dan untuk yang beberapa bulan lalu di Kunjang Kediri mendunia ya, mendunia karena adanya patung macan putih yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh warga luar negara juga. Nah, ini informasi yang kami terima hari ini adalah Car Free Day terakhir begitu. Karena memang ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Seperti jalur tersebut adalah jalur utama Kunjang, sehingga takutnya nanti terlalu lama untuk sedulur cakra yang akan mengakses jalur tersebut muternya kejauhan. Lalu juga kalau kemarin sempat komunikasi dengan pihak Polsek, kabarnya karena memang sudah tidak ada daftar sonhorek yang mau ngisi di situ ya. Mungkin ada banyak pertimbangan juga bagi Anda yang kepingin untuk Car Free Day di Kunjang Kediri hari ini terakhir. Jadi monggo bisa dimaksimalkan. Untuk sedulur cakra yang sudah mulai perjalanan juga, mohon untuk hati-hati dan waspada, nanti bisa diupdate bagaimana perkembangan jalurnya. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal naria obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya update informasi ke Intan.
5: Mas Satim katanya ayo gas CFD terakhir loh.
0: Oh, yang di Kunjang.
5: Iya, betul. Ini kan CFD yang terakhir, makanya ayo buruan disempatkan waktu berolahraga untuk di patung macan putih ya kan. Yang dulu viral-viralnya pengen selfie, pengen foto, pengen mengunggah postingan bersama si putih loreng-loreng ya, ya istilahnya. Nah ini gimana? Kira-kira seluruh cakra apakah pagi kali ini bingung agendanya mau kemana? Ini langsung saja ikuti kegiatan Car Free Day. Ini karena hari terakhir Iis ya untuk di wilayah Kunjang Kediri di Patung Macan Putih. Pak Hajir, pagi kali ini rutinitasnya waduh luar biasa sekali ya. Saya sudah nimbrung sama bapak-bapak di warung Mbak Is, jadi gak bisa on air.
3: Oh gitu, monggo Pak dilanjut Pak.
5: Iya, jadi tadi setelah mengantarkan si kecil itu langsung melipir ke warung sebentar nyeruput kopi hitam. Kopak dulu lah ya.
3: Kopak.
5: Nah ini kalau terlihat dari foto yang dikirimkan oleh Pak Hajir, sepertinya ini Jombang kok masih redup ya, karena tidak terlihat sinar mataharinya di mana begitu. Jadi sama yang disampaikan oleh Pak Itno tadi ya, Jombang masih redup saja. Pak Riono juga masih pantau 106,1. Saya mau on air Mbak, tapi kok ada keponakan ke rumah ya, jadi masih belum bisa bergabung, mungkin nanti siang baru bisa. Oke. Kemudian Pak Arif juga menyapa. Wilayah Tanjung Kalang, cuacanya kok redup Mbak Is ya. Nah tapi anginnya semilir begitu.
3: Mantap Pak.
5: Mantap sekali ya. Nah ini pagi kali ini juga mau request lagu bisa ya. Ini request lagunya Leto Sebelum Cahaya. Wah kok menyocokkan cuaca ya. Kan cuacanya masih redup ya untuk di wilayah Tanjung Kalang. Nah ini saya request saja Sebelum Cahaya dari Leto. Kemudian Pak Yitno juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi lagunya Ella tadi ya. Ini lagu gongnya di tahun-tahun 2000. Ini juga mau request lagu boleh Mbak Is?
3: Oke, monggo.
5: Ini requestnya ngikut Mbak Is tapi yang di era tahun 2000-an katanya. Oke, nanti dicarikan sama Mbak Is ya. Pak Yitno ditunggu terlebih dahulu. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini Jombang arah ke Surabaya, melintas di seputaran Gudo Jombang. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga sudah mulai cerah, aman. Kemudian Bulastri mengabarkan berada di Simpang 3 Ngeronggo Kediri arah Tulungagung. Arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Cuaca pun dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat Iis.
3: Oke baik, terima kasih Intan Nanggraini, Gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Ya, Sri Jakra, tadi informasinya memang gempa dengan magnitudo 4,4 itu berpusat di Trenggalek ya. Dan dirasakan juga untuk di Blitar, lalu di Malang juga ikut merasakan. Tapi gempa itu terjadi pas jam 11 malam. Jam-jam segitu tidak banyak yang masih ikut merasakan karena banyak yang ketiduran juga. Untuk Anda warga Blitar, warga Malang, pendengar Radio Cakra Krisna, barangkali ikut merasakan juga, boleh disampaikan lewat 0852 9000 1061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, di Solo, Surjagra yang udaranya dikenal dengan udara yang sejuk juga. Hari ini tadi di 17 Mei ada Festival Balon Udara. Dan ini adalah pertama kali ada di tanah Solo. Nah, jadilah saksi untuk sejarah. Untuk HTM-nya ternyata gratis, Surjagra gratis tanpa tiket. Bahkan di sana ada booth game berhadiah, lalu tersedia booth UMKM menarik juga, yang lokasinya ada di alun-alun utara Solo, jam 5:30 pagi sampai dengan sekitar jam 9 pagi. Jadi mungkin Surjagra yang mendengarkan 106,1 berada di kawasan Solo, nah happy watching juga, dan Surjagra tetap hati-hati ya untuk Anda yang masih di perjalanan, atau mungkin untuk Anda yang saat ini sudah mulai beraktivitas bekerja ataupun beraktivitas lainnya yang pokoknya menghasilkan lah ya. Ini semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Ke Intan.
1: Pesan masuk ya disampaikan oleh Pak Sofian. Saya pagi kali ini setelah berolahraga kok sarapannya nasi gandul ya Mbak.
0: Nah itu nasi gandul itu nasi yang kayak gimana
1: nasi
0: lagi?
1: Nasi gandul ini kalau dari foto yang dikirimkan oleh beliau ya, kok kayak nasi itu ya Is, apa guli gitu loh Is.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi tuh kayak toppingnya itu kok kayak ada apa ya, uritan.
0: Uritan
1: atau bukan ya ini ya?
0: Oh, yang itu ya kayak jeruan gitu ya?
1: Iya betul, kayak jeruannya sapi apa kambing ya ini ya, kalau nasi gandul itu. Jadi saya setelah olahraga itu sarapannya nasi gandul Mbak, begitu.
0: Okay,
1: posisi beliau berada di Sidoarjo ya Pak Sofian ini. Jadi kalau saya amati fotonya ini kok kuahnya pekat gitu ya, pekat kemudian khas banget gitu. Waduh, mantep ya, pagi-pagi kok sudah sarapannya yang lumayan berat. Bukan lumayan berat, sudah berat ini.
0: Sudah
1: ya.
0: Berat ya.
1: Harapan berat ini kira-kira ya pagi ini. Nah ini malah saya baru ngerti nasi gandul ini kira-kira rasanya seperti apa Pak Sofian ya, bisa ditambahkan. Karena kalau di Nganjuk gandul nggak ada ya Iis ya. Nasi gandul itu
0: saya belum
1: ya
0: pernah dengar juga.
1: Saya juga sama sih. Tapi kalau saya amati kayak gulai gitu loh Is.
0: Oh iya iya iya.
1: Tapi kuahnya kok warnanya agak beda. Dia kayak agak ke orange, orenan kayak gitu ya, orange coklat gitu. Tapi toppingnya itu kayak ada babatnya kayak gitu. Atau mungkin emang nasi gandul itu dia dari kambing ya. Kalau saya amati dari foto kayak gitu. Gimana nih Pak Sofian, bisa ditambahkan ya kira-kira rasanya seperti apa nasi gandul itu? Soalnya saya sama Mbak Is belum pernah mencoba.
0: Iya, belum pernah.
1: Karena kalau wilayah Nganjuk itu nasi gandul tidak ada. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru. Perjalanan kali ini dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Ngadiluwih, arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Nah ini Bu Rete, istrinya Pak Arif ya. Nasi gandul ada Mbak ternyata di Nganjuk itu. Jadi di warung salah satu di Jalan Ahmad Yani Nganjuk itu ada. Just info ya. Nah bisa diinfoin ya kira-kira nasi gandul itu kambing apa sapi Bu Rete ya? Apakah benar kambing? Ini bisa diinfoin kira-kira rasanya seperti apa? Apakah kuahnya sama seperti kayak gulai kambing ya? Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri, posisi saat ini berada di seputaran Perak Jombang. Arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga sudah mulai cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul, melintas di seputaran Mojokerto arah Surabaya. Kondisi jalanan di sana juga pagi kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, sudah mulai ada kepadatan namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih, Hinta Nanggra ini, gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bagaimana untuk arus lalu lintas jalur menuju ke arah Tulungagung berangkat dari Kota Kediri maupun jalur Kabupaten? Pasti cukup ramai ya pagi hari ini karena menjadi salah satu daerah atau kabupaten yang menjadi primadona. Karena daerah tersebut memiliki banyak tempat wisata seperti pantai, tempat tongkrongan juga, lalu selanjutnya yang di Trenggalek itu juga sama begitu. Bagaimana lalu lintasnya? Mulai dari alun-alun Kota Kediri sampai dengan jalur Beranggahan Kota Kediri, nanti boleh ditambah ya antriannya apakah panjang sekali. Lalu kira-kira better lewat jalur Kota Kediri atau lewat Mojo ini? Anda boleh sampaikan lewat 0852 9001061. Ya, tinggal menghitung hari untuk menjelang Idul Adha, permintaan domba kurban di sejumlah peternakan di kawasan Trenggalek itu mulai merangkak naik. Domba menjadi alternatif pilihan karena lebih terjangkau. Pimpinan Jambu Berkah Farm Bagus Faturrahman mengatakan, saat ini jumlah pesanan domba yang masuk telah mencapai 35 ekor. Jumlah itu diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga hari H Idul Adha. Menurutnya, domba menjadi salah satu pilihan hewan kurban karena memiliki harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan kambing Jawa. Momen Idul Adha ini, pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor domba kurban. Hewan itu disiapkan secara khusus karena harus memenuhi syarat sesuai hukum Islam. Peternakan domba ini kerap menjadi rujukan bagi para pencari hewan kurban di Trenggalek karena memiliki stok yang melimpah dan terdapat banyak pilihan. Sudah sarapan Seru Jakra? Baiknya sarapan adalah 2 jam setelah bangun tidur. Kalau Anda tadi sudah bangun sejak jam 5 pagi, berarti jam 7 pagi ini sudah boleh untuk sarapan ya. Tapi kalau kurang dari 2 jam, nah boleh, tapi sepertinya kurang sehat. Saya ada salah satu rekomendasi makanan yang khasnya kawasan Ngawi.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
4: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

0: Ya, happy listening through Cakra untuk Anda pendengar setia Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Ulfa. Ini ternyata ada acara Kediri Half Marathon ya ternyata.
0: Iya, betul. Di bandara ya?
1: Iya, betul. Jarak tempuhnya pun luar biasa sekali. Ada yang 5K, kemudian 10K, dan ada yang 21K. Jadi, jauh sekali. Ini 21K jarak tempuh saya ke studio, rumah ke studio. Jauh sekali, apalagi ini lari ya.
0: Nah, betul.
1: Nah, ini ribuan peserta dari Kediri, kemudian Kota Kediri, Nganjuk, Malang, dan berbagai kota sekitar. Start finishnya Bandara Ndoho Kediri. Kalau untuk yang jarak tempuh 21K itu startnya jam 5 pagi. 5 pagi, Is. Dicatat ya, 5 pagi sudah mulai lari. Itu kira-kira prepare-nya jam berapa ya?
0: Jam 3.
1: Jam 3 pastinya. Harus itu ya, memulai mood paginya.
0: Iya. Karena apalagi yang orang jauh kan pasti nginepnya di Kediri.
1: Iya, pasti bermalam di Kediri ya. Betul. Kemarin malam itu tentunya. Karena start dari yang jarak tempuh 21K itu jam 5 pagi. Kemudian kalau jam yang jarak tempuh 10K itu startnya di jam 5:30.
0: Yeah.
1: 5:30 kita pun belum opening ya. Masih prepare. Kalau yang jarak tempuh 5K itu dimulai startnya di jam 5 lebih 45 menit. Jadi jam 6 kurang seperempat ya. Nah, ini disampaikan antusiasme dari berbagai kalangan, tidak hanya dari para atlet ataupun remaja. Orang tua pun beserta anak-anak banyak yang berpartisipasi. Wah, luar biasa sekali. Ini biasanya pecinta olahraga.
0: Yeah.
1: Jadi gak harus lari kan sebenarnya. Jadi jalan, kok jalan ya? Jalan cepat ya? Jalan cepat sebenarnya gak masalah. Yang penting mengikuti kegiatan tersebut, antusiasnya ya.
0: Yeah.
1: Setelah finish nantinya disediakan snack, kemudian air mineral, dan perendaman air es bagi yang kakinya kram.
0: Ini petugasnya yang menyampaikan.
1: Nah, ini Bu Ula begitu. Petugas atau tidak ya? Ini kurang tahu. Sempat saya tawarin untuk on air, katanya aduh Mbak malu saya introvert gitu. Gak apa-apa Bu Ula, nanti ngobrol santai sama Mbak Iis. Tenang, yeah. Mbak Iis gak gigit kok ya.
0: Nah ini, jadi nanti setelah on air jadi extrovert.
1: Nah, betul sekali. Kemudian di sana juga disediakan tim medis banyak. Kemudian disediakan panggung dan foto booth juga. Nah, terus ada fasilitas gratis seperti ada kopi, ada es krimnya. Wah, mantep ini. Habis lari kemudian disediakan untuk perendaman air es, selalu ngopi. Wah, cocok itu. Sudah disediakan snack, kemudian air mineral, dan ada fasilitas gratis selainnya. Terima kasih Bu Ula untuk informasinya. Monggo bergabung on air bersama Mbak Iis ya. Ngobrol santai saja, aman Mbak Iis gak gigit ya.
0: Nah, iya.
1: Kemudian Pak Latu, selamat pagi Mbak Iis.
0: Pagi.
1: Update cuaca Desa Darungan Pare Kediri. Ini wah, hawanya cukup dingin ya. Kemudian arus lalu lintasnya juga cukup lancar dan aman. Kemudian ditanggapi terkait dengan nasi gandul. Oh, ternyata nasi gandul itu dari Pati, Iis.
0: Oh, Pati Jateng.
1: Iya, Pati Jawa Tengah. Dan betul, kuahnya itu seperti gulai, namun toppingnya banyak jeroan seperti babat, ampela, dan ada juga daging sapi yang diolah seperti empal gitu ya, Mbak. Oke. Jadi benar ya untuk ilustrasi tadi kita menggambarkannya seperti itu. Dan hari ini saya nyantai saja Mbak di rumah. Ini salam sehat semangat ya. Bahagia selalu, amin. Terima kasih Pak Latu ya. Doa baik kembali baik. Mau request lagu You Are dari Dolly Parton.
0: Oke. Saya carikan dulu ya Pak.
1: Tunggu dulu Pak Latu ya. Lalu Bu Aziza juga menanggapi nasi gandul di Nganjuk ada kombak Jalan Ahmad Yani. Oke, Bu Aziza nanti saya tinjau dulu ya. Jalan Ahmad Yani mana?
0: Sama kayak Bu Rete tadi ya.
1: Iya betul, Bu Rete tadi juga infoin Jalan Ahmad Yani. Tapi Jalan Ahmad Yani sebelah mana ya? Sebelum Jaya Setamba atau sesudahnya? Soalnya saya kurang tahu.
0: Nah ini. Apa dekat sama sate apa itu?
1: Sate becek ya.
0: Iya. Nasi becek itu.
1: Nasi becek itu ya. Kalau saya sendiri orang Nganjuk nasi becek kayak kurang. Kayak enggak cocok di lidah saya. Kenapa gitu ya? Kayak kurang Kayak kurang apa ya, kurang berasa aja.
0: Atau mungkin suka yang lebih kayak makanan-makanan realnya sekarang.
1: Mm-mm, apa itu?
0: Ya mungkin kayak siomay.
1: Oh, enggak, juga kurang. Saya kurang. Sesuai mood aja.
0: Maunya apa ini?
1: Maunya dia lah, itu beda lagi ya. Kalau makanan saya tergantung mood sih Is. Kalau moodnya pengen hari ini, pengen ini ya ini. Jadi kalau yang kesukaan banget itu enggak ada. Karena saya gampang

0: Kayaknya itu kalau yang nggak bosen itu apa ya, mie itu menurut saya nggak bosen itu. Tapi mie segala olahan apapun ya, entah itu mie goreng, mie kuah, atau mie buatan sendiri, atau mie cepat saji, atau mungkin mie beli, itu saya masih aman, masih bisa konsumsi lah. Maksudnya nggak bosen-bosen banget dan nggak teras isu begitu. Kemudian ini juga Pak Arif menyapa, dikirimkan share lokasinya. Oh, nasi gandul tadi ternyata.
1: Oh iya
0: di Nganjuk itu ya. Oke, baik, siap, nanti saya tak coba ya, tak tinjau dulu kira-kira. Rasanya seperti apa ini Pak Arif, kira-kira nasi gandulnya apakah mantap dan nikmat? Ini bisa disampaikan juga ya, kira-kira ratingnya berapa? Dari 10 itu kira-kira berapa ya?
1: Nah,
0: 8, 7, 9 atau 10/10 kira-kira. Oh, rasanya manis katanya. Kok manis ya?
1: Saya pikir
0: gurih.
1: Salah satu olahan yang manis gitu ya.
0: Saya pikir rasanya lebih ke gurih kayak gulai gitu, Pak Arif. Ternyata rasanya lebih ke manis. Oh iya, memang daerah Jawa Tengahan kan dia kan manis-manis ya, Iis ya. Masakannya ya.
1: Masakannya. Saya kira orang-orangnya.
0: Mungkin ya salah satunya ada lah yang manis sih, Iis. Tapi masakannya kebanyakan dia tuh memang manis-manis, apalagi Jogja. Jogja itu malah agak susah menemukan makanan yang pedes. Semua hampir manis dari sambalnya atau mungkin olahan sajian makanan yang
1: kayak gudeg itu kan?
0: Gudeg itu kan ya manis, itu saya juga kurang gitu. Kayak kurang suka ya. Bisa konsumsi tapi kalau ada yang lain mungkin saya pilih yang lain begitu. Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Bagus. Melintas di seputaran Jombang arah Mojokerto tadi, mampir sebentar ke warung pinggir jalan sarapan nasi pecel. Waduh, mantep ya, luar biasa sekali sudah menyempatkan waktu untuk sarapan. Dikabarkan arus lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima, yang disampaikan oleh Pak Indra, ini menginformasikan berada di seputaran Kediri Kota, tepatnya wilayah Ngeronggo. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian saya barusan saja ini melihat postingan Cakra Krisna terkait dengan biksu kemarin yang beristirahat di salah satu SPBU yang ada di Ciwi Mojokerto, Iis ya. Waduh, komentar-komentar para netizen ini luar biasa sekali. Katanya kok lewat tol saja bos, cepat gitu. Gak gini kan konsepnya
1: jalan
0: ya.
1: Jalan kaki toh.
0: Iya, ini kan jalan kaki para biksunya. Kalau lewat tol ya tetap saja kan jalan kaki. Malah nanti kan mengganggu pengguna jalan yang harusnya cepat-cepat gitu kan.
1: Ngerepotin sampean nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau lewat tol.
0: Jadi ini salah satu komentar dari pendengar Cakra Krisna, Bapak Huda. Bapak Huda ini menanggapi dan berkomentar, lewat tol saja bos, cepat gitu. Aduh, ini ya yo lucu. Kalau berkendara naik kendaraan pastinya memang cepat, tapi kalau jalan kaki kan ya itu ya, apa, lewat jalur arteri kan.
1: Betul.
0: Karena kan ada rutenya itu ada sejauh 666 km.
1: Nah, dari Bali ke Borobudur ya.
0: Triple 6 ya. Cantik sekali angkanya ini. Kemudian kan nyampai di Klenteng Sukomoro tanggal 20, Iis ya.
1: Iya, nanti ada penyambutan juga di seputaran jalur utama Tan.
0: Betul, dan pengamanannya pun tentunya cukup ketat, Iis ya. Nah, ini nanti kira-kira pertunjukan apa ya yang ditampilkan untuk di Klenteng Sukomoro Nganjuk, karena tadi kalau untuk di Mojokerto itu kan ada barongsai. Nah, ini nanti kira-kira kalau untuk di wilayah Klenteng Sukomoro Nganjuk seperti apa? Mungkin sedulur cakra yang sudah mengetahui kegiatan dan rangkaian acaranya nanti ya, menyambut para biksu ketika datang di Klenteng Sukomoro Nganjuk bisa ditambahkan juga, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini ini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026. Mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, Provinsi Jawa Tengah ini menjadi daerah dengan capaian tertinggi nasional dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Hingga 16 Mei kemarin ada sebanyak 6.271 koperasi yang telah beroperasi atau sudah mencapai 73% dari target. Sementara 2.769 unit sudah memiliki gedung. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan jumlah itu akan terus bertambah seiring percepatan pembangunan di berbagai daerah. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk kemarin. Dari total koperasi yang diresmikan ada sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah dan sisanya di Jawa Timur. Percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Kodam 4 Diponegoro. Berdasarkan data Simkopdes, Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung terbanyak, yakni ada 184 unit. Disusul Boyolali, ada 180 gedung, dan di Klaten ada 174 gedung. Sementara itu, Presiden Prabowo menilai operasionalisasi KDKMP menjadi tangga penting penguatan ekonomi desa dan UMKM nasional.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Hari ini ada event lari juga di Bandara Doho Kediri, sedulur. Ada berbagai macam pilihan ya. Mulai dari rutenya itu sejauh 5 km, ada juga sampai 21 km. Nah, ini yang sudah mengikuti acara tersebut. Pagi hari ini pasti sudah banyak yang finish ya, maksud saya. Sudah banyak yang finish karena tadi saya sempat lihat juga di live streaming itu yang ikut ternyata banyak dari daerah Malang, daerah Nganjuk, lalu daerah-daerah lainnya juga banyak sekali. Event-event seperti itu biasanya sering diadakan di tempat-tempat yang memang lokasinya itu strategis, lalu juga untuk mengenalkan lokasi juga ya, itu bisa. Saya sambung dulu dengan yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, semangat pagi Mbak I. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, posisi di mana Pak?
1: Di rumah saja.
0: Gimana Pak untuk Pari Kediri pagi ini?
1: Pari Kediri cukup dingin berawan. Matahari sudah bahkan sinar yang cerah banget. Alhamdulillah.
0: Oke, baik.
1: Jemur baju, jemur kasur, bantal, itu kan membantu sekali biar rumahnya bersih, asri, dan sehat ya Mbak ya.
0: Iya, betul. Mumpung libur
1: bukan
0: juga.
1: Iya, betul. Bersih-bersih, mumpung masih santai. Nanti kalau sudah ada kesibukan, wis
0: gak
1: mampir
0: bisa.
1: Rumahnya gak sempat.
0: Iya.
1: Jalannya lancar, tidak ada hal-hal yang menonjol gitu, aneh, nggak ada laga, nggak ada pamin, lancar. Ya kemarin, banyak teman-teman ngasih kabar ikut mengawal Kemenkyu, Pak Putbaya dan tim untuk Pak Prabowo, baik di Museum Ibu Marsina dan juga KJRI di mana di Ngelawak.
0: Ngelawak Kertosono.
1: Kita sempat ngobrol-ngobrol, nodong bapaknya nih dikasih plakat, kasih pesan-pesan untuk Kabupaten Kediri katanya.
0: Gimana?
1: Intinya tulisannya Kabupaten Kediri tolong jaga uang ini. Maksudnya uang APBN khususnya. Gitu. Artinya diberi kemudahan, kelancaran untuk mencairkan berapapun permintaan satker daerah, OPD untuk membangun KDMP dan semua kebutuhan yang terkait dengan APBN atau pembayarannya bersumber dari APBN. Ya Alhamdulillah terbukti sudah 1000 berapa kemarin sudah terbangun. Kita ikut bahagia, kita ikut bangga, saya tuh senang dan Nganjuk sebagai mercusuarnya, percontohannya bisa dijadikan contoh untuk kabupaten atau desa lainnya. Ini sebagai suatu kebanggaan dan juga rasa syukur Bapak Presiden sangat dekat dengan masyarakat kecil atau rakyat, sehingga bisa terkawal kebutuhan atau pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya intinya itu Mbak Is.
0: Betul Pak.
1: Ini kita standby Mbak Is. Sebentar lagi kita disuruh menyelesaikan gaji ke-13. Perintahnya gaji 13 sudah bisa dicairkan tanggal 22. Cuman gaji yang nanti dibayarkan tanggal 2 Juni. Ya berbahagialah para pensiunan, sudah disiapkan dana dua kali dapat pensiunan, dapat 13, dan teman-teman ASN, Polri, TNI juga nanti insya Allah di bulan Mei ini sudah mendapatkan 13. Untuk apa? Dari 13 itu untuk membantu putra putri yang mau sekolah atau kebutuhan sekolahnya itu bisa terbantukan dengan gaji 13. Itu
0: luar biasa.
1: Motivasi juga ya. Kita siap-siap lembur.
0: Yang swasta gimana Pak ini?
1: Swasta nanti mungkin ada gaji istimewa ya, istilahnya tunjangan, tunjangan perbaikan penghasilan mungkin guys.
0: Oke.
1: Kelebihan profitnya, kelebihan marginnya itu bisa dijadikan gaji 13. Istilahnya nanti perbaikan penghasilan mungkin.
0: Semoga ya Pak.
1: Biasa dibayar Juni ini dimajukan sama Pak Purbaya ya, alhamdulillah mungkin tuh Mei ini sudah mulai crowdednya, uang harus digelontor lagi untuk cepat perputaran pertumbuhan ekonomi.
0: Ya baik, terima kasih Pak informasinya.
1: Semoga bermanfaat dan kita juga bersyukur Nganjuk sudah menjadi tertata secara baik, baik itu kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat, amin.
0: Amin. Oke. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Oke, baik, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Nanti akan dilanjut oleh Intan Anggra ini. Semangat selalu, Suruh Jagra.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Minggu ya, bertepatan di tanggal 17 Mei 2026 jam 8 pagi. Kira-kira apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga atau mungkin sudah memulai aktivitas untuk di Minggu pagi kali ini? Tentunya Anda bisa sampaikan informasi-informasi yang menarik untuk di daerah Anda seperti apa. Kali ini bersama dengan saya Intan Anggra ini, tentunya di ruang gatekeeper masih ada Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di hari Minggu. Biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan di luar ruangan juga cukup tinggi. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pacul. Lokasi berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, lokasinya ada di timur jalan.

0: di jam 8 lebih 13 menit ya. Kira-kira enaknya ngapain? Apakah Anda masih rebahan saja di rumah atau mungkin saat ini sudah memulai perjalanan ataupun aktivitas? Kira-kira jalur utama ataupun jalur dalam kota update-nya seperti apa? Atau mungkin untuk Car Free Day yang ada di daerah Anda masih berlangsung, Anda bisa sampaikan 0852 9001 061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Kemarin malam jam 8:30 ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Nurholis Majid, Desa Tunggorono, Jombang.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang terlibat ada sepeda motor Honda Beat dengan sebuah truk Mitsubishi. Nah, akibat dari insiden itu, Tan, ada seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di RSUD Jombang.
0: Okay.
1: Informasi yang kita himpun, sepeda motor Honda Beat Nopol S 3756 OAR dikendarai oleh Heri, 30 tahun, warga Jogoroto, Jombang. Sementara ada truk Mitsubishi, ini Nopol AG 8255 UE, dikemudikan Fadlan, 35 tahun, warga Kayangan, Diwek, Jombang. Untuk kronologinya, kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah selatan menuju ke utara. Di waktu yang bersamaan, ada truk Mitsubishi melintas dari arah berlawanan, yakni dari utara ke selatan. Benturan keras itu membuat pengendara Honda Beat mengalami luka serius. Akhirnya petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Jombang untuk mendapatkan penanganan. Sementara untuk sopir truk dilaporkan tidak mengalami luka dalam kejadian itu. Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto membenarkan adanya insiden kecelakaan itu. Petugas yang menerima laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk menindaklanjut. Selain pengendara yang terluka, sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya mengalami ringsek cukup parah.
0: Okay.
1: Sementara truk juga ringsek di bagian kanan, sisi depan ya, atau di bagian kabinnya itu. Lalu saya juga terima informasi di WA Gatekeeper, ada Pak Hajir ini tadi, insya Allah nanti kalau nggak ke Malang ya ke Tuban ya, rute hari ini.
0: Ya,
1: okay. Tetap ada rute. Pak Arif masih bicara terkait dengan kuliner-kuliner di Nganjuk tadi ya. Ada yang di sisi sana, ada yang di sisi sini,
0: nah,
1: ada yang rasanya mantap, ada juga yang ya kurang legit, itu juga ada ya.
0: Tergantung selera sebenarnya.
1: Tergantung selera. Kemudian ini tadi juga masuk info dari Pak Tri Isbianto, kirab dari Klenteng. Ini berhenti di Balai Kota Mojokerto. Habis ini nanti lanjut arah Jombang ya. Karena memang dari Klenteng Mojokerto tadi itu saat lanjut perjalanan disambut dengan barongsai begitu, pertunjukan barongsai. Lanjut ini mengarah ke Jombang, dan informasi dari Pak Tri di sana juga aman terkendali ya. Kemudian ada informasi dari Ibu Dewi.
0: Okay.
1: Selamat pagi, cuaca di daerah Warujeng cerah berawan. Ada berawannya juga ternyata. Lalu tadi Pak Andi juga mengirimkan info. Apa jadinya kalau kamu goes setiap hari selama setahun? Sehat, aduh, kata beliau.
0: Sehat dong, harus sehat itu.
1: Iya, jadinya sehat ya. Kemudian Bu Endang Sidoharjo Tanjunganom mendengarkan lagu You Are tadi, teringat dulu waktu SMA saya itu menghilangkan keset dengan judul tersebut.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Teringat ya sampai sekarang ya.
1: Betul, menghilangkan kaset dengan judul tersebut. Sampai sekarang kalau dengar lagu itu tuh masih merasa bersalah.
0: Merasa bersalah. Aduh, ini ini punya siapa sih?
1: Kasetnya
0: kira-kira
1: itu punya siapa? Punya orang yang terkasih mungkin ya.
0: Pastinya ya, sampai momennya sampai sekarang pun masih teringat.
1: Iya. Cuaca di Sidoharjo Tanjunganom, matahari masih redup, angin berhembus sepoi-sepoi. Hari Minggu ini masaknya itu lodeh tewel, Mbak Intan.
0: Waduh, mantep ini.
1: Sedep dan gurih kan.
0: Kalau ada kerupuknya, wah luar biasa sekali.
1: Mau request lagu juga dari Yana Yulio, Lita Zain. Ini berjudulnya lagu Emosi Jiwa.
0: Oke.
1: Nanti bisa dicarikan. Pak Supri menyapa pagi hari ini. minta tolong untuk diputarkan juga lagu Wali yang berjudul Sebatas Hamba. Ini di kawasan Blora, Blora Jawa Tengah, Sudut Jakarta Pak Subri ini. Kemudian satu lagi ini dari Pak Harun. Beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Babat Lamongan nanti via Kabuh Jombang. Mohon info bagaimana untuk seputaran jalur Kabuh sampai dengan Babat Lamongan. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya di spesial hari Minggu ya, seperti biasa Anda bisa request lagu kesukaan Anda agar nanti menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di Minggu pagi kali ini, apakah Anda sudah memulai aktivitas atau masih persiapan? Kemudian update cuacanya untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon ngobrol bareng sama saya, monggo 0852 9001 061.

0: gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ucakra Krisna, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Tadi ada Bu Nani, beliau menyampaikan mau mengarah ke Surabaya via jalur Mojokerto. Apakah nanti ada hambatan? Karena tadi dengar radio Cakra Krisna ada biksu yang melintas dan ada pengawalan.
0: Iya, betul.
1: Kalau untuk penghambatan tidak ada, karena para biksu ini melintas memang di satu jalur saja dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Mungkin yang pas di belakangnya itu harus lebih hati-hati pada saat mendahului. Tidak ada kemacetan, masih aman saja. Barangkali mau lewat di jalur tersebut monggo, tidak apa-apa. Kemudian informasi masuk dari Mas Adit ini tadi untuk di jalur utama, tepatnya di Jongbiru Kediri. Tadi disampaikan ramai sekali mulai dari jam 8 pagi ya, beliau mengarah ke Tulungagung. Ini baru nyampe di Jongbiru, untuk cuaca sudah sangat cerah dan arus lalu lintas ramai. Kemudian ada Mas Halim di Sambirejo Pare Kediri hendak menuju ke Simpang Lima Gumul. Untuk arus lalu lintas disampaikan ramai lancar juga, cuacanya cukup cerah. Dan mohon info jalur Gurah sampai dengan Gumul bagaimana, nanti bisa diupdate juga Suruh Cakra. Lalu tadi ada Mas Hasim, ini sudah nyampe di jalur Warujaya Nganjuk, depannya pasar masih ramai jam 8 pagi. Yang pengen cari sarapan boleh banget untuk kulineran di pasar Warujeng. Banyak nasi pecel dan juga aneka sayuran lainnya. Pagi ini masih ready, kata beliau. Lalu dari Bu Miftahul Jannah, ini sudah nyampe di kawasan Ponggok Blitar. Untuk cuaca cenderung redup dan untuk lalu lintasnya yang mengarah ke arah kota Blitar ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, ribuan butir telur ayam dibagikan secara gratis oleh Asosiasi Peternak Rakyat Tulungagung. Aksi bagi-bagi telur ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terkait isu masuknya investor asing dalam bisnis tersebut. Sebelumnya diketahui delegasi industri telur asal Cina telah berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki investasi. Kedatangan mereka diterima oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Koordinator aksi Abdul Kolik mengatakan, ada sebanyak 5.000 butir telur dibagikan secara gratis untuk masyarakat Tulungagung yang melintas di kawasan titik 0 km. Kegiatan ini sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan terhadap isu masuknya investor asing pengadaan telur di tengah anjloknya harga telur. Sejak Hari Raya Idul Fitri 2026, harga telur ayam di Tulungagung setiap hari semakin menurun, di mana harga telur ayam dari peternak saat ini turun di angka Rp21.000 per kilogramnya. Harga ini membuat para peternak sudah mengalami kerugian yang cukup banyak. Idealnya, agar tidak merugi, harga telur ayam minimal Rp25.000 untuk per kilogramnya. Dan saat harga telur menurun, senter tersebar informasi Kadin akan menggandeng investor asing untuk berinvestasi di bisnis ini. Dan wacana ini mendapatkan penolakan dari para peternak lokal. Dan mereka khawatir masuk investor asing justru membuat mereka semakin merugi. Terlebih, para investor ini dikhawatirkan akan memasok kebutuhan telur untuk program makan bergizi gratis.
3: Nusantara Update.
1: Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, untuk menentukan jadwal resmi Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang berlangsung di Auditorium HM Rasiti, Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat. Sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia sebelum memasuki sidang tertutup. Hasil keputusan nantinya diumumkan melalui konferensi pers resmi oleh Menteri Agama RI. Kemenag juga melakukan pemantauan hilal di 88 titik di seluruh Indonesia untuk memastikan penetapan awal Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyat. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kira-kira minggu pagi kali ini apakah Anda sudah terlintas nantinya kira-kira kemana ya, bersama keluarga di rumah saja atau mungkin nanti jalan-jalan. Nah, kira-kira Anda juga bisa bagikan momen apa saja nanti yang Anda lakukan. Biasanya kalau akhir pekan, hari Minggu seperti ini ya, banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan ataupun mungkin berwisata. Kira-kira kalau untuk di momen seperti ini, cuacanya kan cukup cerah, cukup mendukung ya. Ini aktivitas ataupun berwisata kemana ya enaknya? Apakah enaknya yang di alam-alam atau mungkin yang di pegunungan ya? Ini juga bisa ditambahkan juga. Mungkin ada salah satu rekomendasi untuk di hari Minggu kali ini di mana saja? 0852 9001 061. Update informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Langsung ditambahkan oleh Bapak Yitno ini ya.
0: Gimana?
1: Ini kalau rekomendasi wisata alam di kawasan Nganjuk itu jangan bingung karena Nganjuk itu termasuk lerengnya Gunung Wilis.
0: Nah, betul sekali ya.
1: Iya, jadi banyak gitu
0: banyak.
1: Ya. Kata beliau nanti bisa di air terjun Sedudo saja atau air terjun ini. Roro Kuning.
0: Tapi Roro Kuning sekarang sepi.
1: Oh gitu ya.
0: Masih ramean Sedudo kalau nggak salah itu. Apalagi untuk kemakanan khasnya di sana kan nasi jagung ya.
1: Yang di Sedudo ya.
0: Yang di Sedudo itu mantap itu.
1: Wah,
0: kan ada kuliner nasi jagung gitu.
1: Oh ya ya ya. Sudah cakra kalau sudah kesana nanti jangan lupa untuk larisin nasi jagungnya ya.
0: Iya betul, apalagi setelah bermain air ya, bermain air di Sedudo. Nah pastinya kan lapar kan,
1: lapar.
0: Habis main, habis euforia. Nah itu langsung saja beli nasi jagungnya.
1: Nah karena kan kalau liburan itu identik dengan makan-makan juga ya Tania.
0: Iya betul, pastinya
1: saya rasa
0: tuh
1: kalau nasi jagung itu nggak terlalu mahal lah.
0: Nah betul,
1: masih aman di kantong.
0: Kalau di sana 10.000 lah ya.
1: Ya
0: kalau mentok-mentoknya. Mentok-mentok 10.000. Kalau mungkin beli di sekitar rumah kan 5.000, 3.000 malah ada.
1: Iya. Saya kemarin beli di Ngeronggot sini kan. Pas mau berangkat di sebelahnya pasar Ronggot, mungkin kalau sudah cakra warga Ngeronggot juga tahu. Itu satu porsinya 7.000 tapi sudah komplit.
0: Oh komplit. Jadi ada urapannya itu.
1: Ada urapannya. Ada
0: ikan asinnya
1: okay. Ada lalu juga ada itu Tan,
0: apa itu
1: sayur tumpangnya.
0: Oh sayur tumpangnya ada. Saya baru tahu ternyata ada sayur tumpangnya. Saya pikir cuma ada itu aja, apa urap-urapannya itu.
1: Enggak ternyata.
0: Oh, ada
1: ya,
0: tumpangnya
1: ada
0: juga.
1: Sayur tumpangnya juga.
0: Terus Iis pakai tumpang juga.
1: Iya karena sangat membantu biar enggak itu loh Tan,
0: enggak
1: kering di tenggorokan.
0: Iya enggak seret ya.
1: Karena nasi jagung ini kering gitu ya.
0: Iya betul.
1: Teksturnya kan beda dengan nasi putih biasa begitu. Kalau Pak Prayit, jalur alternatif Jombang arah Surabaya lewat Sumobito lalu lintas lancar, cuacanya mendung. Ini ya, mau kemana Pak Prayit? Mau ke Surabaya ini Bonbin kah? Atau mungkin mau ke Pantai Kenjeran?
0: Nah betul, banyak sih ya kalau di Surabaya itu.
1: Iya banyak sekali ya, walaupun harus Surabaya itu identik dengan daerah yang ramai
0: tapi macet,
1: sana, iya punya banyak tempat wisata juga ya. Kalau pengen sepi ya ke daerah-daerah yang mungkin dekat dengan pegunungan. Itu nanti asri ya.
0: Asri banget, ademnya terasa.
1: Ademnya terasa. Makanya ada juga yang kalau sudah lelah dengan hirup-piuk kota, itu liburannya ke daerah pegunungan yang alam-alam gitu.
0: Atau mungkin biasanya tuh dia warga atau ke kampung halamannya itu yang gunung-gunung gitu. Biasanya merantau atau pindah domisili ya. Biasanya begitu. Kalau pas long weekend atau mungkin libur hari libur nasional itu biasanya pulang ke kampung
1: halaman. Pulang ke kampung halaman.
0: Iya.
1: Pak Maskur, sarapan nasi pecel untuk di pagi hari ini, Mbak Intan.
0: Mantap sekali ini ya nasi pecelnya. Toppingnya banyak ini.
1: Campur nggak sih ini kalau menurut saya ya?
0: Iya, nasi campur ya. Soalnya toppingnya banyak banget ya.
1: Iya, dan saya tuh baru tahu Tan ya. Kalau saya kan biasanya beli nasi pecel ya, nasi pecel aja. Nanti ada sayur itu ya, sayur-sayurnya gitu doang ya, disiram dengan nasi pecel. Disiram dengan pecelnya itu
0: sambal pecelnya.
1: Tapi ternyata saya pernah beli sama orang gitu ya, pamasan gitu. Ternyata minta dikasih mie, minta dikasih apa itu sambal goreng gitu. Itu jadinya kan bukan nasi pecel saja, tapi nasi campur.
0: Ada juga loh Iis yang nasi pecel itu dikasih serunting.
1: Oh. malahan ya.
0: Iya, jadi ada serondengnya, ada topping mie-nya, kemudian ada apa itu sambal goreng tempe, itu ada juga. Kemudian yang enggak kalah uniknya itu ada serondengnya juga.
1: Nah, itu ya.
0: Nah, kalau serondeng identiknya harusnya kan nasi kuning enggak sih ya?
1: Nasi kuning biasanya begitu ya. Pak Bu Dewi, Bu Dewi, tapi Dewi Muharji ini Pak Dewi apa Bu Dewi?
0: Lah iya ini
1: Bu Dewi ya. Ini tadi saya ajak on air juga, mohon maaf ini lagi di perjalanan jadi belum bisa

0: Iya, enggak.
1: Tapi setiap ada tempat yang bisa digunakan istirahat seperti di kelenteng-kelenteng itu juga mereka manfaatkan untuk istirahat sambil silaturahmi sebetulnya. Jadi untuk penyambutan itu tidak hanya dari seagama saja Tan, tapi lintas agama ya.
0: Ya,
1: mulai dari Islam ini juga ikut menyambut, banyak yang berkerudung, ikut membawakan bunga, membawakan air minum. Jadi saling toleransi. Kemudian tadi juga masuk info ini disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Nganjuk. Sebentar ada linknya juga untuk lihat update cuaca hari ini di tanggal 17 Mei 2026 itu seperti apa. Kalau untuk hari ini ternyata perkiraan cuaca untuk di Nganjuk dan sekitarnya masih ada sedikit potensi hujan ya. Dan kalau Nganjuk sendiri potensi hujan lebih ke sore hari Tan. Semoga tetap aman ya, tidak ada hambatan bagi Suri Cakra yang perjalanan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sejauh ini untuk informasi yang kami terima, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Dan tentunya untuk kegiatan Car Free Day yang ada di beberapa daerah ya, salah satunya mungkin untuk di wilayah Nganjuk Kota, ini pun juga masih berlangsung. Tentunya untuk lapak-lapak penjual UMKM juga sudah tersedia di sana ya. Kira-kira untuk suasananya di sana seperti apa, apakah masih ramai dengan pengunjung atau mungkin saat ini sudah mulai mereda ya, sudah mulai sepi. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda mungkin salah satu dari masyarakat setempat yang mengikuti acara Car Free Day untuk di daerah Anda, Anda juga bisa kabarkan informasinya seperti apa. Lalu untuk jalur utama Mengkreng arah Jombang ataupun sebaliknya dari arah Kediri dan Nganjuk, pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Update-nya, perkembangannya juga untuk di jam 8 lebih 43 menit masih aman saja. Tidak ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca pun juga pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Bergeser di jalur Papar Kediri, Simpang 4 Papar, terlihat juga pagi kali ini perkembangannya juga masih aman-aman saja. Baik dari arah utara, dari arah timur, barat, ataupun dari arah selatan. Ini belum terlihat adanya penumpukan volume kendaraan. Padahal hari ini hari Minggu ya. Tentunya ya biasanya masyarakat untuk melakukan perjalanan cukup tinggi. Kira-kira untuk di daerah Anda, update-nya seperti apa untuk di hari Minggu kali ini? Anda bisa bagikan informasinya ke kami. Spesial hari Minggu, tentunya Anda masih bisa request lagu kesukaan Anda. Kira-kira lagunya apa? Anda bisa kirimkan ke kami, namun jangan lupa ditambahkan juga update cuaca untuk di daerah Anda seperti apa.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di pagi kali ini, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa. Jam 8 pagi lebih 52 menit, apakah matahari sudah menyinari untuk di daerah Anda? Anda juga bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ya, jadi tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Agung menuju ke arah Blitar. Sudah nyampe di kawasan Lodoyo Blitar ya, ternyata sudah masuk di Blitar. Lalu lintas disampaikan lumayan ramai lancar. Jadi tadi disapa juga cuaca sudah mulai cerah Mbak Intan. Lalu ada pesan masuk, ini disampaikan oleh Pak Heri. Jadi mengirimkan video begitu Tan. Kemarin ketika Bapak Presiden Prabowo hadir ke museum ya, ke Museum Marsina, saya juga salfok dengan Mas Tri Hendi, wakil bupati, yang menuju ke arah museum itu ternyata naik sepeda motor bersama dengan sang istri, membonceng istrinya. Tidak mengenakan kendaraan roda 4, melainkan mengenakan kendaraan roda 2 dan melambaikan tangan ke seluruh warganya atau masyarakatnya. Ini video yang diambil kemarin oleh Pak Heri, kabarnya juga turut ikut di sana, ikut meramaikan dan melambaikan tangan menyambut kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya kemarin acara juga berlangsung dengan lancar, bahkan alhamdulillahnya memang Radio Cakra Krishna ini dipercaya menjadi ring satu jurnalis yang bisa ikut serta dalam acara tersebut. Karena memang ini acara besar, jadi tidak semua bisa ikut dalam acara tersebut, termasuk juga mengambil informasi atau berita yang akan kita konsumsi bersama.
0: Betul, tentunya kita alhamdulillah ya dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk.
1: Iya, untuk jadi ring satu di kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang digelar kemarin pagi begitu. Dan laporan dari jurnalis bahwasannya semua berjalan dengan aman. Pas pampres juga, wah ini luar biasa semuanya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian Pak Riono, ini di kawasan Pujon, redup sebentar ini, dan jadi lapar ini karena tadi bahas-bahas soal makanan.
0: Iya betul. Gimana?
1: Pak, lapar Pak.
0: Lapar tuh Pak. Sarapan Pak kalau
1: sarapan
0: lapar itu.
1: Sarapan apa pagi nih Pak ya?
0: Bisa diinfoin ya menunya.
1: Kalau di Pujon biasanya itu bakso juga ada ya, karena kan di sana daerah yang dingin. Bakso itu bagus begitu karena menghangatkan. Nah. Tapi kalau pagi-pagi kayak gini belum cocok sih.
0: Belum cocok sih.
1: Nasi
0: ya.
1: Nasi dulu deh.
0: Atau mungkin cemilan dulu yang buat ganjel lah ya.
1: Cemilan
0: roti
1: dulu
0: lah ya.
1: Boleh-boleh. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Munib. Ini sudah nyampe di Warujaya Nganjuk menuju ke arah Loceret. Untuk lalu lintas arah ke Baduk ini disampaikan lancar, tidak ada hambatan. Cuacanya juga cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya untuk di hari Minggu kali ini saya ada rekomendasi tempat wisata ya. Salah satunya kalau untuk di wilayah Kediri yaitu di Sendang Tirto Kamandanu.
2: Ayo tolan Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
2: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061. Tentunya untuk hari ini ya, hari Minggu, spesial hari Minggu, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Dan di edisi hari Minggu Anda bisa request lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Update-nya seperti apa? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 9 pagi lebih 5 menit ya. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda sudah melintas di jalur utama, jalur arteri, atau mungkin masih jalan-jalan kecil aja di jalur dalam kota? Anda bisa sampaikan juga kira-kira perkembangannya seperti apa. Apakah masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas di luar ruangan? Karena cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat ya. Cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Kira-kira untuk di hari Minggu kali ini, apakah Anda di rumah saja bersama keluarga atau mungkin juga melakukan perjalanan, mungkin menghilangkan penat sejenak ya, ini juga bisa. Anda bisa informasikan ke kami melalui 0852 9001. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sudai, alamat Motopuro RT 5 RW 9 Mojosari Mojokerto. Saya menderita sakit tidak bisa berjalan, terutama bokong saya itu dibuat duduk sakit sekali. Naria yang saya konsumsi CA sama Gester. Paket pertama sudah merasakan kehebatan herbal Naria. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Teruntuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Karep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasinya berada di utara jalan.

0: Minggu pagi jam 9 lebih 9 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii silakan.
1: Pak Prayit minta diputarkan lagu Yovi and Nuno.
0: Oke.
1: Berjudul Janji Suci ya.
0: Aduh, oke. Ditunggu ya.
1: Iya. Kemudian saya terima informasi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk bahwasannya pagi ini tadi membantu untuk memadamkan api yang terjadi di kawasan Loceret Nganjuk, tepatnya Desa Sukorejotan.
0: Okay.
1: Ada objek terbakar yakni kandang sapi begitu. Informasi kronologi, jadi Sabtu kemarin itu pemilik Pak Adi Purwanto membuat perapian atau biasanya dibilang dengan diang ya.
0: Diang.
1: Kemudian tanpa disadari pagi tadi diang itu menyala kembali dan merambat membakar kandang di belakang rumahnya. Kemudian salah satu warga menghubungi call centernya Damkar Nganjuk dan alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan dengan kerugian sekitar 10 juta rupiah. Ini saat ini saya masih komunikasi dengan rekan-rekan Damkar ya.
0: Okay.
1: Barangkali bisa dibantu untuk on air menyampaikan langsung ke Sri Jakra kewaspadaan tersebut begitu. Kemudian dari Mas Dio ini tadi menambahkan juga untuk arus lalu lintas di jalur Jombang, tepatnya Ngoro masih lancar.
0: Okay.
1: Tidak ada hambatan. Nah ini di update juga kalau beliau nanti juga pengen tahu rombongan biksu yang mengarah ke Jombang. Dan nanti kan dijadwalkan untuk istirahatnya di Gudo ya. Mungkin nyampe Gudo itu sudah sore mungkin ya. Karena nanti memang istirahatnya di Gudo. Saya masih komunikasi dengan Kapolsek Gudo Polres Jombang itu Rido Bergowo untuk dapat info lebih lengkapnya terkait dengan penyambutan dan pengamanan jalur di kawasan Jombang nantinya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Minggu pagi kali ini cuacanya cukup cerah ya, cukup bersahabat, harusnya di hari Minggu tetap happy ya dan semangat untuk memulai aktivitas apapun yang Anda lakukan. Jam 9 pagi lebih 11 menit tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Iis dan Danti tentunya yang siap memberikan dan menerima informasi dari Anda. Kira-kira apabila Anda dalam perjalanan tidak mengetahui lokasi tersebut, nah ini gampangnya bisa share lokasi saja, nanti biar teman-teman gatekeeper itu bantu bacakan untuk lokasi Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di jam 9:15 saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Bapak Imam membagikan cerita semalam sama keluarga itu nengokin kuno kini.
0: Waduh, festival Kediri kuno kini ya.
1: Festival Kediri kuno kini ya. Ini ternyata kemarin ramainya luar biasa, Intan.
0: Gak bisa bergerak.
1: Iya,
0: ya.
1: Gak bisa gerak sampai mau nginfo pun beliau itu susah ya.
0: Susah bingung. Karena kan di sana kan situasinya lagi padat-padatnya.
1: Ini baru pagi hari ini saya kirim beberapa foto saya semalam gitu kata beliau ya.
0: Okay.
1: Terima kasih. Ini ramai Intan dari foto-foto yang beliau kirimkan. Kemudian kita juga ingin menambahkan informasi bahwa untuk Festival Kuno Kini Kediri ini berlangsung sampai dengan tanggal 24 Mei ya.
0: Okay.
1: Jadi masih ada sekitar hampir satu mingguan. Iya, satu mingguan lagi ya.
0: Jadi kurang semingguan
1: lagi. Betul, tepat minggu depan di hari Minggu itu terakhir, tanggal 24 ya.
0: Okay.
1: Ini mungkin monggo yang belum kesana atau mau kesana lagi, ini masih bisa sampai dengan tanggal 24 Mei 2026.
0: Masih bisa tapi masih ramai ya.
1: Soalnya masih ramai.
0: Masih apa excited kan warga masyarakat itu.
1: Masih excited warga masyarakat, betul Intan. Ini ada Bapak Riono yang pagi hari ini juga aktivitas di kebun dan juga masih pantau Cakra Krishna ya. Ini beliau mengirimkan sebuah foto Intan. Ini saya tunjukkan tanaman yang namanya Andewi atau selada keriting. Iya, ini sambil dengerin Cakra juga. Minta lagu dari Scorpion Mbak Intan.
0: Yang judulnya apa, Pak?
1: Sesuka Mbak Intan.
0: Oh, sesukanya aku. Waduh.
1: Iya, ini menemani ini ya beliau di ladang ya. Semangat. Kita semenjak dapat info dari Bapak Riono ini jadi tahu ada sayuran namanya itu Andewi.
0: Iya, betul.
1: Iya, ternyata
0: nambah wawasan
1: selada
0: ya.
1: Nambah wawasan. Terima kasih Bapak Riono yang ada di wilayah Pujon Malang. Kemudian Mas Hamsah Tanjunganom Nganjuk, klinong-klinong saja.
0: Waduh,
1: hari ini
0: kemana ini klinong-klinongnya?
1: Klinong-klinong, area pasar ramai, banyak yang jualan. Ini mumpung masih belum terlalu menyengat Mbak, nanti kalau siang saya males keluar.
0: Males soalnya panas ya.
1: Iya, terima kasih Mas Hamsah. Arus lalu lintas terpantau juga masih lancar sampai dengan pagi hari ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda seluruh cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, dan kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga, yaitu dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website di ppdb.smkalhuda.kdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Kira-kira untuk di Minggu pagi kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda beraktivitas di dalam ruangan atau di luar ruangan ya? Biasanya kalau untuk bapak-bapak ini hari Minggu identik dengan aktivitasnya di luar ruangan. Biasanya contohnya berkebun ya, atau mungkin mencuci kendaraannya, kendaraan kesayangan. Biasanya saya heran, kalau bapak-bapak, mas-mas ini kenapa ya kendaraannya selalu kinclong, selalu bersih, beda kalau sama ibu-ibu. Apakah itu benar sedulur cakra? Anda juga bisa informasikan ya, tambahan ataupun tanggapan Anda mengenai hal tersebut. 0852 9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

106,1 Radio Cakra Krishna. Barusan saja saya putarkan requestan dari Bapak Riono ya, dari Scorpions, judulnya Still Loving You. Nah, untuk Anda seluruh Cakra yang mungkin saat ini pengen request lagu ya, mumpung edisi di hari Minggu, itu kira-kira apa ya, apakah Anda saat ini dalam perjalanan, tentunya Anda bisa kabarkan 0852 9000 1061.

0: Baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Patri, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Inggi.
0: Oke, gimana ini update-nya? Sudah sampai mana?
1: Sudah sampai Suko. Suko Mojokerto arah Berangkal.
0: Oke.
1: Nanti Berangkal arah ke Bunda Tidur, Trawulan.
0: Oh gitu.
1: Habis itu ke Tidur.
0: Oke. Padat ya hari ini ya? Terus?
1: Iya. Habis Gustur lanjut ke Kelenteng Gudo sana.
0: Oh, Kelenteng Gudo. Oke, baik. Jadi ini setelah itu ya, terus mengawal para-para biksu ya.
1: Pas ini cuacanya mendung.
0: Sama siapa, Pak Tri?
1: Ya, sama si kecil.
0: Oh, sama si kecil. Berdua aja, ta?
1: Berdua ya.
0: Oh, berdua aja. Oke, baik-baik. Cuacanya mendung ini ya, sedari pagi tadi, ta?
1: Ya, dari tadi pagi mendung. Cuma kabutnya sudah nggak ada.
0: Oh, kabutnya sudah nggak ada. Iya, saya amati kok wilayah Mojokerto kok masih berkabut. Kemarin hujan, ta?
1: Hujan sore sama malam-malam tuh jam pulang dari Kelenteng jam 10:30-an, jam 11 lah hujan terus itu.
0: Malam ya?
1: Malam ya, terus pagi kabut itu.
0: Oke.
1: Nanti lalu lintasnya hati-hati, itu banyak rombongannya masalahnya.
0: Tapi yang pengamanan aman kan ya tentunya. Aparat kepolisian juga.
1: Cuma bareng saya nggak ikut.
0: Bareng saya itu ketinggalan di mana? Akhirnya di mana? Oh, kota-kota aja toh. Oh gitu. Tak pikir ya ikut mengarah gitu. Oh, enggak ya. Jadi ini barusannya sudah stop, Pak Tri?
1: Sudah stop.
0: Oh, sudah stop. Oh gitu. Oke. Baik, siap. Sampai Nganjuk tanggal 20, ikut enggak, Pak Tri?
1: Saya mikir dulu, bulan 20 sekolah pun tidak arah-arah ini kan liburan udah lama ya, anak sekolah di sini ini kelas 6 ujian, terus besok rekreasi kelas 5, kalau nggak salah itu libur, itu Senin.
0: Oh gitu, jadi tunggu dulu agendanya gitu ta. Tak pikir ya langsung ikut ngawal, ikut ke Nganjuk tanggal 20 kan, sampai ke Kelenteng Sukomoro itu.
1: Ya, jadwalnya seperti itu. Oke, selanjutnya dulu.
0: Oke, baik, siap. Oke, tak tunggu lagi update-nya ya.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja Patris Bianto ya, ini aktivitasnya pagi kali ini mengawal para biksu. Tadi menyampaikan posisinya sedari kemarin itu ya, mengawal para biksu itu di wilayah pada saat beristirahat Ciwi Mojokerto. Saat ini dikabarkan juga masih di daerah Mojokerto, nantinya akan beristirahat di wilayah Gudo Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kira-kira untuk di hari Minggu kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Mumpung cuacanya cerah cukup bersahabat ya. Tapi tadi dikabarkan wilayah Mojokerto kok masih mendung saja ya. Kok cuacanya masih tidak menentu, masih ada yang cerah, kemudian ada juga salah satunya yang sudah mendung kembali. Padahal masih di jam 9:32 ya, cuaca masih berubah-ubah. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo pagi.
3: Halo Mbak Intan Anggreni. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Jumpa kembali. Iya dong pastinya. Gimana?
3: Sarapan apa belum?
0: Belum. Pak Nyoman gimana? Sudah sarapan belum?
3: Lama toh. Mbak Intan belum ya, saya belum ya.
0: Waduh, ngikut-ngikut gitu ya Pak Nyoman ya.
3: Iya. Nanti jam 11 kalian sarapannya biar enggak makan siang lagi.
0: Oh gitu. Tapi pagi ini tadi diganjel apa belum?
3: Oh, diganjel tela godok gitu loh.
0: Tela godok apa tela itu di apa di Tambah. Wadang? Digodok apa dikukus?
3: Digodok sama mertua.
0: Oh gitu. Oh, sangunya tadi telur rebus ya.
3: Iya, di rumah makannya.
0: Oh, makannya di rumah, tak pikir ngopi. Di kerjaan. Ngopi apa? Ya, ngopi hitam.
3: Betul. Berarti kerjaan tinggal makan siangnya saja.
0: Waduh, mantap, luar biasa sekali ya. Kopinya kopi hitam hangat.
3: Hitam itu kopi hitam minum. Ini ada uang ini. Amit. Ambil. Oke ya. Nasi ya.
0: Oh. Iya. Gimana ini Pare? Aman toh?
3: Oke, makasih Mbak Intan. Saya sampaikan dari Kota Pare yang tercinta. Hari ini cuacanya dari pagi sampai saat ini panas sekali, tapi ini anginnya dari selatan kencang sekali. Ya, terasalah di muka semir-semir gitu.
0: Semir-semir panas ya.
3: Ya panas. Situasi kedua rajalanya agak landai saja ini. Mungkin karena ada kabrizean, bagaimana itu. Masih landai. Zaman kuliner juga sepi. Dua bakul kopinya Butimah baru buka. Dari tadi banyak orang mau ngopi, tidak ada bakul. Cucian motornya juga libur. Ya,
0: oh, libur
3: saya
0: hari Minggu. Aduh. Karena sendirian loh. Ya, liburnya. Enggak ya, sendirian
3: sama,
0: kan tak temenin.
3: Sama Gojek Kediri di sini.
0: Gitu kan tak temenin.
3: Karena saya liburnya kan kemarin Minggu libur saya. Makanya Minggu masuk.
0: Oh gitu. Ayo
3: terus nanti minggu depan libur.
0: Oh gitu. Jadi minggu depan libur, ya. Minggu ini masuk.
3: Ya.
0: Dua minggu sekali.
3: Terus seminggu sekali karena kemarin Senin kan libur saya.
0: Oh gitu.
3: Minggu Senin libur saya. Maka sekarang terus.
0: Oh iya makanya.
3: Sampai Sabtu libur.
0: Mantap dong ya, masih lama.
3: Kalau ikut sendiri kan sewaktu-waktu libur.
0: Liburnya bisa diatur ya?
3: Diatur ya. Ya itu kondisi silikon di Kota Pare tetap aman terkendali. Sunsetnya juga libur bersama kayaknya ini dari cuma Sabtu, Minggu,
0: iya.
3: Senin.
0: Ya. Senin baru buka besok pokoknya, ya.
3: Pokoknya platnya merah memang. Tidak ada yang mengalahkan. Gaji tetap tanpa kurang. Plat hitam. Tidak masuk, gaji kurang. Banyak
0: plat dikit, putih sekarang. Kan sekarang putih platnya.
3: Iya. Tidak ada kena pajak nih. Dolar naik. Kata masyarakat gilid tidak pakai dolar. Tapi kebutuhan pokok kan naik semua.
0: Iya betul.
3: Katanya presidennya kan gitu. Walaupun dolar naik, masyarakat tidak pakai dolar. Ya pakai dolar apa? Dolar tidak punya.
0: Iya, tapi kebutuhan pokok
3: semua
0: naik ya.
3: Dirasakan sama masyarakat.
0: Betul.
3: Marilah kita bersama-sama memberikan warning kepada masyarakat agar masyarakat itu senang, gembira gitu loh.
0: Iya betul.
3: Bilangnya masyarakat tidak pakai dolar memang. Orang kecil punya dolar, saya aja tak punya dolar.
0: Iya, kandangan, kandangan. Pare, gimana ini harganya yang paling mahal kebutuhan pokok apa kira-kira?
3: Ya itu sementara ya plastik.
0: Plastik itu ya. Telur masih itu. Aman nggak harga telur?
3: Ya telur aman masih. Ya naik turunnya juga berapa 100-200 itu udah umum. Tapi ini kan udah dirasakan sama masyarakat lah ini karena dolarnya memuncak begitu. Kan masyarakat juga merasakan ya. Biasanya pokoknya rame, sekarang berkurang lah. Gimana orang meminat sekarang kayak paman saya ya, tiap hari makan nasi gaplek itu.
0: Nasi gaplek itu dari ketela itu enggak sih?
3: Ya ketela diparut terus dijemur dikit nanti dimasak. Setiap hari makannya itu.
0: Tiwul beda ya sama karena, tiwul ya.
3: Ya karena sudah tidak punya kerjaan tetap gimana? Itu kan beribas semua.
0: Iya betul.
3: Ya kalau kita yang masih bisa kerja walaupun bayarnya di bawah UMR, tapi kan bisa diharapkan beli sekarang besok bisa bayar gitulah.
0: Oke, baik.
3: Jadi itu bantuan, terima kasih banyak.
0: Mau request enggak hari ini?
3: Oke.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Nyoman ya. Barusan saja bergabung Pak Nyoman Pare Kediri, dikabarkan cuacanya cukup terik dan panas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Sampai dengan pagi menjelang siang hari ini, kita masih komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Gudo Polres Jombang, Intan. Okay. Ini terkait dengan itu ya, kedatangan rombongan biksu yang kabarnya hari ini sudah sampai Mojokerto, iya, kemudian betul, mengarah ke wilayah Gudo Jombang. Mm-mm. Dan diperkirakan pada tanggal 20 Mei itu akan datang sampai di Sukomoro Nganjuk. Ya,
0: betul itu.
1: Bermalam di kelenteng yang ada di Sukomoro, sisi utara jalan itu loh, sedulur cakra.
0: Kira-kira
1: ya,
0: penyambutannya seperti
1: wah,
0: apa ya?
1: Pastinya meriah sekali.
0: Kalau di Mojokerto tadi ya Danti, itu ada barongsai.
1: Oh, ada barongsai ya. Aduh, lama gak nonton barongsai. Itu yang hari apa ya? Tanggal
0: hari
1: 20.
0: Ini.
1: Yang tanggal 20 itu hari apa yang di sini ya, Intan ya?
0: Itu yang tanggal 20
1: Minggu, Senin, Selasa,
0: hari
1: ya?
0: Rabu.
1: Hari Rabu. Kira-kira hari Rabu. Adakah barongsai pengen nonton?
0: Nah, kira-kira adakah penyambutannya pakai garong barongsai ya?
1: Barongsai itu bagaimana? Semoga tidak kalah meriahnya ya, Intan ya. Iya, ini masih komunikasi, Intan, masih kita carikan informasi ya kepada rekan-rekan Polsek Gudo Polres Jombang, masih belum ada tambahan info. Nanti kalau sudah ada pasti kita kabarkan kembali. Ada pesan yang cukup panjang, Bapak Edi.
0: Oke, gimana
1: ya,
0: ini
1: kita harus duduk manis dulu ya. Okay. Kita sampaikan beliau menyapa, selamat pagi dari wilayah Kedungrejo. Ini Kedungrejo maksudnya mana ya? Saya kok agak lupa, Bapak Edi. Kedungrejo, nanti kita cek ulang deh ya, Intan. Ini mohon diputarkan lagu dari Panci Pondak, judulnya Ada Rindu Untukmu. Baik, mohon waktu Bapak Edi.
0: Ada Rindu Untuknya.
1: Iya. Oh, Ada Rindu Untuknya.
0: Untuknya loh ya.
1: Iya, masih sedikit.
0: Masih sedikit ini ya. Oke, enggak apa-apa.
1: Enggak ngaruh ya, Intan ya. Ya, ini kalau boleh tahu apakah bisa request lagu Jepang, Korea, Mandarin, Filipin gitu. Kalau bisa yang Indo dan juga manca biasa saja,
0: iya,
1: Bapak
0: betul.
1: Edi, biar kita semua juga itu ya lebih enjoy.
0: Lebih enjoy dan tahu bahasanya. Kalau bahasa Jepang kan,
1: ya?
0: Aduh, apa sih ini?
1: Iya, kadang
0: gitu,
1: banyak
0: kan
1: yang kurang familiar. Kemudian beliau juga menyampaikan salam satu frekuensi 106,1 FM kepada semua pendengar setia Radio Cakra Krishna. Dimanapun berada, semoga sehat, semangat, dan berbahagia selalu. Beliau menyampaikan ikut bahagia meskipun tidak bisa berjumpa atau bertatap muka dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto ya. Sebenarnya beliau itu punya harapan untuk bisa berjumpa langsung dengan beliau untuk mengutarakan unek-unek. Bahasa kerennya aspirasi, kata beliau ya. Ini beliau menambahkan, beliau itu ingin menyampaikan opini dan harapan dari sudut pandang Bapak Edi pribadi sebagai warga negara. Beliau sangat berharap fokus kebijakan kedepannya itu bisa lebih diarahkan pada stabilisasi harga sembako murah.

0: Dan perluasan lapangan kerja, mengingat penyaluran berbagai program bantuan di lapangan seringkali menghadapi tantangan akurasi data dan ketepatan sasaran. Bukan rahasia lagi ya ini Intan ya, sudah tidak jadi rahasia bagi pihak manapun. Ini sudah seringkali terjadi dan akhirnya Bapak Edi juga ikut menyoroti. Menurut Bapak Edi, solusi jangka panjang yang lebih merata untuk seluruh lapisan masyarakat adalah kemudahan bekerja dan keterjangkauan harga pangan harian. Wah, terima kasih Bapak Edi. Semoga ada kesempatan bisa ketemu langsung Bapak Prabowo ya. Siapa tahu nanti ada kunjungan di Jombang atau di Kediri ya. Belum pernah ya Kediri Intan ya?
1: Belum pernah.
0: Belum. Kemarin kata Bapak Samsudin dari Pemkab, ada dua rombongan bis loh yang datang ke Nganjuk dari Kediri. Cuma pengen menyambut kedatangan Bapak Presiden.
1: Okay.
0: Iya, tanpa kabar-kabar itu tiba-tiba saja datang
1: tiba-tiba.
0: Dua rombongan.
1: Okay.
0: Luar biasa ya, ikut bahagia, ikut bangga juga. Ada tambahan, Bapak Riono memvideokan dari wilayah Pujon Malang. Cuacanya cerah, indah, syahdu ya sampai dengan siang hari ini, menjelang siang hari ini, sorry. Kemudian tambahan, ini dari Bapak Chandra Budi menyapa, selamat pagi.
1: Pagi Pak Chandra.
0: Beliau menyampaikan dan juga menyoroti terkait dengan usainya agenda kelulusan. Ini biasanya berimbas ke pembelanjaan ATK, alat
1: iya
0: tulis
1: tuh.
0: Iya, bulan depan itu biasanya orang tua ini sudah mulai memikirkan pembayaran seragam, pendaftaran sekolah, dan juga banyak orang tua yang butuh dolar.
1: Nah,
0: iya, yang punya adik juga biasanya masih sekolah, harus dibelikan alat tulis, perlengkapan ya. Ini beliau juga mau request lagu ini.
1: Oke. Lagu apa ini?
0: Lagu Wings Sejati Malaysia yang kondang juga. Ini kalau diamati menurut Bapak Chandra, pendengar Cakra sebenarnya banyak yang suka lagu Malaysia era 90-an, cuma tidak tampil saja. Aduh, ada risetnya ini Bapak ya.
1: Iya betul.
0: Iya, terima kasih Bapak Chandra dan seluruh Cakra yang lainnya, mohon waktu. Kemudian kita juga terima info kabarnya dari Pengkol Warujaya Nganjuk, kok listriknya padam ya?
1: Oh iya ta, dari jam berapa padamnya?
0: Info masuk jam 9 pagi lewat 42 menit, 8 menit yang lalu Intan. Ini coba kita cari-carikan info ya ke rekan-rekan PLN ULP Warujayeng, karena masuknya di ULP Warujayeng. Nanti kalau sudah ada balasan, ada informasi akan kami sampaikan Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

Warga Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo digemparkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah membusuk di dalam selokan permukiman warga. Jasad bayi tersebut ditemukan terbungkus plastik hitam dan mengeluarkan bau menyengat. Dan tentunya penemuan ini membuat ratusan warga berdatangan ke lokasi. Jalan desa pun dipadati warga yang penasaran ingin melihat untuk proses evakuasi oleh petugas kepolisian. Penemuan jasad bayi berawal saat warga mencium aroma busuk dari arah selokan di lingkungan permukiman warga. Curiga dengan bau yang tidak biasa, warga melakukan pengecekan. Saat diperiksa, warga menemukan sebuah plastik hitam mencurigakan di dalam selokan. Dan setelah dibuka, plastik tersebut ternyata berisi jasad bayi yang diperkirakan baru berusia beberapa hari. Petugas kepolisian dari Polres Ponorogo yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara sebelum mengevakuasi jasad bayi dari dalam selokan. Proses evakuasi dilanjutkan dengan membawa jasad bayi yang masih terbungkus plastik hitam ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan medis dan autopsi. Perangkat desa atas nama Trisono Prayitno mengungkapkan warga awalnya tidak menyangka bau menyengat yang awalnya muncul dari selokan berasal dari jasad bayi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dalam terkait penemuan jasad bayi tersebut. Polisi juga menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui jenis kelamin bayi, kemudian penyebab pasti kematian, serta mengungkapkan identitas orang tua bayi. Dan hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan menelusuri pihak yang diduga membuang bayi tersebut ke selokan permukiman warga. Tentunya pagi kali ini ya, Anda masih bisa terus berkabar informasinya ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa untuk di minggu pagi kali ini. Apakah update-nya masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk di titik-titik tertentu. Dan untuk pagi kali ini, mendekati jam 10 ya, saya Intan Nanggra ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, beredar informasi terkait dengan kasus pencabulan ya, yang kali ini diduga terjadi di kawasan Kediri. Ada seorang tokoh agama yang mana beliau ini warga Tales Ngadiluih Kediri yang diamankan oleh Satreskrim Polres Kediri terkait dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini kembali terjadi membuat kekhawatiran para bapak ibu yang mungkin anaknya ini ikut TPQ, sekolah, dan juga mondok ya. Ini jadi khawatir begitu. Ya, Suruh Jagra, kali ini bersama dengan saya Isatin yang akan melanjutkan tugas selama 2 jam ke depan. Anda yang akan berbagi informasi, termasuk juga mungkin Anda warga Tales Ngadiluih Kediri ya, terkait dengan pengamanan dan juga penangkapan oknum yang diduga melakukan pencabulan itu, diamankan semalam sekitar jam 8 malam. Nanti boleh ditambahkan bagaimana. Dan spesial untuk hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Kalau Anda mungkin kesusahan untuk mencari Yata terdekat, Anda bisa hubungi gatekeeper kami di 0852 9001 061. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Yata Herbal Naria Ngoro Jombang di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Iya, tokoh agama yang saya sampaikan tadi terkait dugaan pencabulan ya, itu berinisial HO, wilayah Desa Tales, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, yang diamankan oleh Satreskrim Polres Kediri terkait dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penahanan pada Sabtu 16 Mei malam, dan saat diamankan, puluhan warga berusaha menghadang mobil petugas untuk meluapkan emosinya. Kasus itu mencuat setelah sejumlah anak diduga menjadi korban dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua masing-masing. Dari laporan awal itu, jumlah korban terus bertambah. Disampaikan juga oleh Ketua RT setempat atas nama Murjito, awalnya terdapat empat anak yang melapor atas ulah oknum guru ngaji itu. Namun setelah dilakukan penelusuran dan komunikasi dengan warga, sejumlah korban bertambah hingga sekitar 10 anak. Oke, kita update informasi dulu ke Danti.
1: Ada yang mau request lagu lagi. Mm-hmm. Ini Bapak Nur ya. Mm-hmm. Bring Me to Horizon, happy okay. song. Mohon waktu Bapak Nur ya. Kira-kira ada di mana Panjenengan? Mohon infonya juga ya, cuaca atau mungkin sedang perjalanan, bisa ditambahkan foto maupun videonya. Bapak Yitno, gowes pagi. Mm-hmm. Arah Wonosalam cerah tapi tidak panas, Jombang ya. Mm-hmm. Ini masih asri kalau di wilayah Wonosalam ya Is ya.
0: Yeah.
1: Masih dataran tinggi, pegunungan, adem juga, hawanya indah, ini pokoknya asik, cocok kalau mau gowes pagi di akhir pekan. Ada Bapak Aribowo, Jalan Raya Nasional Watesumpa, ini Trowulan Mojokerto masuknya ya, lancar baik ke timur maupun ke arah barat. Itu ada video di seberang utara jalan, kelihatan ada orang sedang buat patung dari batu. Ini kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Aribowo ya, ini kayaknya beliau mau videokan pengrajin patung gitu ya Is ya. Ini sedang bekerja juga di akhir pekan, semangat ya untuk Anda yang tidak berlibur atau tidak mendapatkan hari libur pas di waktu akhir pekan ya, hari liburnya di hari kerja, semangat.
0: Okay.
1: Ini cuaca disampaikan mendung wilayah Trowulan Mojokerto.
0: Yeah.
1: Ada info juga Iis dari rekan-rekan PLN ULP Warujayeng bahwa hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026, ada pemadaman listrik sementara sejak jam setengah 10 pagi sampai dengan nanti jam setengah 4 sore. Untuk wilayah yang terdampak di Kecamatan Tanjung Anom, di Desa Jogomerto, Kelurahan Warujayeng, Pondok Pesantren, kemudian di area BRI, BCA, Telkom, kemudian di area kafe lingkungan setempat, ada SMP Negeri 1 dan juga SMKN 1 Tanjung Anom yang terdampak pemadaman. Karena hari ini masih ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Dan tadi Is, terkait dengan pemadaman listrik ini, ada yang menanyakan, beliau Kepala Pospam Kertosono AKP Nani. Tempat tinggal sepertinya ada di wilayah Pengkol Warujayeng juga terdampak kabarnya. Dan ini estimasi sesuai dengan pemberitahuan awal, yaitu sampai dengan jam setengah 4 sore. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya dari Uti. Ini ada di wilayah Nganjuk, cuacanya panas, angin kencang. Ini combo yang itu ya Is ya, yang apa namanya, cocok banget buat kita nge-es kayaknya. Udah panas, anginnya kencang, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai masker ya, berdebu soalnya. Kemudian ada Bapak Edi, tadi kan kita menanyakan ya, beliau ini domisili mana? Is tahu aslinya?
0: Ternyata aslinya mana?
1: Bangka Belitung.
0: Oh iya.
1: Jauh ya, tapi tinggal sekarang di wilayah Tanjung Anom. Dusunnya itu Kepuh Bener. masuknya Kedung Rejo Tanjunganom Nganjuk, tapi aslinya Bangka Belitung. Luar biasa, jauh sekali. Terima kasih Bapak Edi. Tadi teman beliau juga nitip pesan terkait dengan pemadaman listrik ya, yang sama disampaikan oleh rekan-rekan PLN ULP Waru Jayeng. Kemudian ada Mas Arif, ini mengirimkan sebuah informasi situasi arus lalu lintas menjelang karnaval di Desa Waung Baron Nganjuk. Wah, hari ini kah karnavalnya Mas? Ini kayaknya yang bersih desa berurutan ya Is ya, muter saja daerah sini. Luar biasa, arus lalu lintas masih cukup lancar sebelum pelaksanaan karnaval. Cuaca juga cerah sampai dengan menjelang siang hari ini Is.
0: Oke, baik, terima kasih sih. Danti Danilah, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra ada karnaval ya, nanti di Desa Waung Baron Nganjuk. Desa Waung ini nanti kalau Anda tahu dari Simpang 4 ya, Simpang 4 Pasar Baron mengarah ke utara. Nah, di jalur tersebut ya, kalau bisa nanti dipelankan laju kendaraan apabila menemui rombongan dari karnaval tersebut. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi, silakan kabarkan, sampaikan juga dokumentasi video maupun foto, juga dokumentasi video maupun fotonya. Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Is.
0: Oke, Pak Riono lagi di mana, Pak?
4: Ini saya lagi di ladang, Mbak Is. Mau nampak Andewi.
0: Gitu. Andewi ya, itu sayur ya, Pak, ya?
4: Oh iya, itu Mbak Is.
0: Oke, karena di sini kayaknya
4: enggak mahal itu, Mbak Is.
0: Iya toh.
4: Loh, lagi buat sayuran paling berbahaya, paling mahal, gampang dicuri orang ya, Mbak Is itu.
0: Oh, gitu ta?
4: Iya.
0: Dah kok kayak harta benda gitu, gampang dicuri orang.
4: Pokok di Pujan yang paling ramai itu Andewi. Lombok kecil itu, Pak, paling bahaya, Mbak Is.
0: Oh, karena harganya bagus mungkin, Pak.
4: Iya, harganya itu sangat berlipat gitu loh kalau Mbak Is. Lombok sampai kadang 100 ribu, Andewi kadang sampai 40 ribu gitu.
0: Oh,
4: dan satu kintal kan uangnya kan banyak Mbak Is.
0: Oh iya iya iya, berapa Pak biasanya Pak?
4: Pokok yang biasa standar itu paling mahal is, yang sering ketemu 30 ribu Mbak Is.
0: 1
4: kilo.
0: Berarti
4: kalau jeruk nggak banyak Mbak Is.
0: Gitu, kenapa nggak ada harganya ta?
4: Ya, jeruk itu harganya kan standar Mbak Is. Paling mahal 10 ribu.

0: 15.000. Mm-hmm. Nah, Dewi murahnya nih tuh 3.000. Kalau mahal 40.000 kan bahaya Mbak situ. Mm-hmm. Satu keranjang uangnya banyak.
1: Iya. Gitu ya Pak, ternyata sayuran di sana.
0: Iya, itu paling rawan tan Dewi dengan itu dengan apa? Lombok kecil itu paling rawan.
1: Ya. Oke, baik. Gimana Pak untuk suasana di sana?
0: Jam segini remang-anu ya, redup baik seperti mau hujan itu.
1: Oke, kayak mau hujan.
0: Ya senang baik kalau hujan nanam-nanam bisa, tapi jeruknya malih, buahnya malih
1: gak maksimal baik ya.
0: Jeruk itu kalau iya kalau gak ada kemarau panjang itu gak bagus. Mm-mm. Cuma-cuma berbuah acak gitu Mbak Is.
1: Oke. Okay.
0: Tapi lainnya bisa, gimana lainnya bisa nanam tapi jeruknya yang gak maksimal ya. Pilih yang mana ini.
1: Oke. Ya. Akhir pekan di sana ada acara gak Pak?
0: Gak ada acara Mbak Is.
1: Oke.
0: Pedesa bulan besar itu mungkin tapi gak. Katanya diundur lagi. Biasanya itu pesan horek biasanya, tapi satu tahun lagi katanya.
1: Oh iya. Oke.
0: Okay, kalau saya senang aja bentar. Baik infonya baik.
1: Siap. Baik, matur nuwun Pak sudah bergabung ge.
0: Iya baik.
1: Oke. Monggo Pak Riono. Ini tadi ada di kawasan Pujon.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Saya tunggu informasi dari Anda sudah cakra melalui 0852 9001061.

0: A Little Bit of Heaven, happy listening Sri Jakra untuk Anda yang mendengarkan 106,1 dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Kita cek dulu informasi yang sudah masuk ke Gatekeeper Intan. Pak Samsul, ini ya aktivitas perjalanannya dari Jombang arah Surabaya lewat jalur bawah saja Mbak Iis. Ini disampaikan juga masih melintas di Perak Jombang, arus lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk di pagi menjelang siang juga masih aman, cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian ini juga mau request lagu untuk menemani aktivitas perjalanannya. Boleh ya Mbak Iis?
1: Okay, nah,
0: ini mau request lagunya dari itu ya, Jala Raning Tresno. Judulnya. Tapi penyanyinya dari siapa enggak terserah, ngikut Mbak Iis saja. Judulnya Jala Raning Tresno. Nah, baru ini ada dangdut ya. Sedari pagi tadi kita belum menjumpai sedulur cakra yang mau request dangdut belum.
1: Nah, ini nanti baru saya putarkan setelah Bring Me the Horizon ya.
0: Iya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Samsul Widodo ya. Ini juga memberikan informasi berada di seputaran Kediri Kota, tepatnya Simpang Tiga Ngronggo arah Tulung Agung. Arus lalu lintasnya sejauh ini yang mengarah ke Tulung Agung sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan roda 4. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Widodo, Caruban arah Magetan lewat jalur bawah dikabarkan juga masih aman-aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Tadi melintas di seputaran Lamas Madun juga cukup lancar, cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Dedi Wijaya ini juga mengabarkan Papar arah Kediri Kota dikabarkan juga masih aman saja untuk Simpang 4 Papar Kediri. Arus lalu lintasnya masih lancar. Cuaca pun dikabarkan untuk di pagi kali ini cukup cerah, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Wah, hari ini ya kabarnya akan ada karnaval di Desa Waung, Baron Nganjuk, kata Mas Arif ya. Hari ini startnya itu di Museum CB Maestro dan finishnya di timurnya Balai Desa Waung. Lumayan ya itu rutenya ya, Is ya.
1: Lumayan.
2: Kabarnya ada sound horeknya. Ini ada pamfletnya, Waung Culture Carnival Sound System List. Wah, ini ada yang dari Kediri, ada yang dari Nganjuk, kurang lebih ada 10 lebih. Ini ada 11 totalnya. Kalau dari Kediri juga 11 sound system ya. Ini berlangsungnya tanggal 17 Mei 2026 hari ini, Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Infonya dari Mas Arif, kurang lebih nanti akan dimulai jam 2 siang, namun bisa molor juga ya. Bisa molor, kemungkinan itu kata Mas Arif bisa sampai malam. Coba kita cari info kontak panitia dulu ya, Is ya. Atau mungkin bisa kepala desa atau perangkat desa setempat yang bisa kami hubungi, nanti bisa mengudara biar semakin banyak yang nonton, semakin banyak didengar oleh warga masyarakat juga. Kemudian Bapak Tri Isbianto yang kabarnya ikut mengawal perjalanan biksu, rombongan biksu, ini berhenti istirahat di kantor Kecamatan Soko Mojokerto. Kalau dari tambahan keterangan pihak kepolisian, Is, dari Polsek Gudo Polres Jombang, kabarnya perjalanan rombongan biksu akan memasuki Blimbing Gudo Jombang pada hari Selasa. Di tanggal 19 sekitar jam setengah 12 siang. Nanti mereka akan menuju Kelenteng Gudo dan bermalam di sana. Paginya di hari Rabu akan melanjutkan perjalanan kembali, di mana kabarnya akan mampir dulu di Kelenteng Kertosono dan juga bablas ke Kelenteng Sukomoro Nganjuk untuk bermalam juga ya. Ini kalau dari keterangan pihak kepolisian, nanti menyesuaikan ya untuk pengalihan apabila situasi dan kondisinya memungkinkan, juga akan tetap bisa melintas dengan normal. Namun kalau nanti krodit akan ada pengalihan kondisional. Kemudian dari Polsek Gudo juga akan melaksanakan pengamanan rute adanya kegiatan tersebut. kita mintakan on air langsung ya Is kepada beliau untuk bisa menyampaikan kepada warga masyarakat khususnya yang ada di wilayah Jombang sekitarnya. Ada info ini menyapa, waalaikumsalam pagi dengan bapak ibu atau kakak siapa? Oh Mas Aldi dari Tamping Mojo Tembelang Jombang. Kawasan Tembelang cerah panas menjelang siang hari ini. Mau request lagu Still Loving You. Iya, mohon waktu ya Mas, nanti kita putarkan secara berurutan Is.
1: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila dan Intan Nanggra ini di Gatekeeper. Dan saya juga ada informasi menarik untuk Anda Suri Cakra. Anda yang ingin berkarya dan berkarir bersama dengan kami, silakan untuk bergabung ya. Kami membutuhkan penyiar dan gatekeeper dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 untuk semua jurusan. Fresh graduate dipersilakan untuk melamar dan diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, komunikatif dan percaya diri, dapat bekerja sama dalam tim. Kirimkan CV, surat lamaran, lalu juga voice perkenalan diri dengan durasi 20 detik. Kirimkan lamaran ke WhatsApp di 0813-2001061. Saya ulangi 0813-2001061.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Masih ada beberapa lagu yang belum kami putarkan ya, mohon bersabar, seperti lagu Gerimis Mengundang, lalu Jalaraning Tresno, ada juga Still Loving You yang belum terputarkan begitu ya. Kalau ini tadi ada Bring Me The Horizon yang baru saja kita dengar bersama ya. Anda di jalur mana sekarang? Jalur utama Surabaya Madiun sudah lancar pastinya, karena untuk beberapa hari kemarin memang agak tersendat imbas perbaikan lalu penjagaan. Tapi kalau untuk hari ini insya Allah aman, tidak ada hambatan, sambil nanti bisa diupdate kembali lah ya ke gatekeeper kami. Saya coba cek dulu Intan.
1: Pak Pramudia ya, ini mengabarkan ada insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan sepeda motor dan kendaraan mobil pick up L300. Lokasi itu berada di wilayah Keboan, Kabupaten Jombang. Insidennya barusan saja terjadi ya, Iis. Kemudian untuk info awal yang kita terima yang disampaikan oleh Pak Pramudia, terlihat ada satu korban, seorang laki-laki yang tergeletak di lokasi kejadian. Kalau saya amati dari beberapa foto yang dikirimkan oleh beliau, ini sudah ada petugas kepolisian ya. Kalau dari foto dan mobil yang ada di sana, itu dari mobil polsek begitu. Kemudian juga sudah ada tim medis yang berada di lokasi, namun informasi lengkapnya sudah kami teruskan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Kira-kira untuk proses evakuasinya seperti apa, karena di lokasi sudah ada petugas kepolisian, kemudian ada juga tenaga medis yang berada di lokasi seperti itu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Wijayanto, melintas di jalur Kediri arah Tulungagung, arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja dan cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru ya, ini

0: nomor belakangnya itu 3137. Kawasan Tembelang cerah panas, Mbak. Mau request lagunya Still Loving You.
1: Still Loving You, oke, okay,
0: nah,
1: baik.
0: Ini sepertinya tadi sudah saya putarkan ya requestnya.
1: Iya, sudah kan? Berarti lagu lain ini, Mas Aldi.
0: Lagu lain ya, soalnya itu sudah saya putarkan kalau tidak salah requestnya Pak Riono. Iya. Nah, ini mungkin bisa judul lain ya, Mas Aldi, bisa ditambahkan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Jong Biru Kota Kediri arah ke Kediri Kota. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah untuk di siang kali ini, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Suri Cakra, kemarin adalah peresmian monumen Marsinah ya, yang ada di Ngelundo Sukomoro, Nganjuk. Sosok pejuang buruh itu disebut tak pernah mati karena keberanian dan perjuangannya terus menginspirasi bangsa. Pahlawan Nasional Marsinah menjadi simbol kebanggaan masyarakat, terutama untuk masyarakat Nganjuk. Berasal dari keluarga sederhana, Marsinah dikenal sebagai sosok yang berani memperjuangkan hak-hak buruh hingga akhir hayatnya. Bupati Nganjuk, Bapak Marhen Jumadi, mengatakan perjuangan Marsinah telah menjadi motivasi bagi banyak pihak untuk terus berani memperjuangkan kebenaran. Menurutnya, penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional ini menjadi hadiah terbaik bagi masyarakat Nganjuk, sekaligus pengakuan atas perjuangan perempuan asal daerah Nganjuk. Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah yang berada di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, diharapkan menjadi ruang sejarah sekaligus pengingat perjuangan Marsinah dalam membela kaum buruh. Marhen juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan museum itu di tanah kelahiran Marsinah.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuri Jagra, untuk Anda yang melintas di jalur dalam kota Mojokerto menuju ke arah Jombang, ya tadi kabar dari pendengar juga ada rombongan biksu yang mengarah ke Jombang ya. Jadi mohon untuk hati-hati. Kalau tadi penyambutan serta pengamanan yang ada di belakang begitu ya, ini disampaikan sudah lengkap semuanya. Kalau penyambutan dari pertunjukan barongsai, kalau untuk pengawalan ini dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian juga. Yang melintas di jalur dalam kota Mojokerto, barangkali Anda menemuinya, ini bisa disampaikan ke gatekeeper kami ya, lewat 0852 9001061.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Seluruh Cakra. Saya Iis menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Kabarkan informasi yang Anda miliki di 0852-9001-061 di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ibu Atun. Alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal nariah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Graho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat di utaranya SPBU, Graho, Bojonegoro. Jam 11 siang, Seluruh Cakra, saya update informasi ke Danti.
3: Pagi hari ini kita juga terima tambahan informasi ya, Iis. Tadi masuk info dari Bapak Pramudia. Beliau kirim sebuah foto dan juga telepon off air di ruang gatekeeper. Kabarnya ada kecelakaan di wilayah Jombang. Lokasi tepatnya kalau dari share lokasi yang beliau kirimkan masuknya itu di wilayah Kebuan Jombang. Ini ada foto-foto korban tergeletak di pinggir jalan memakai jaket warna biru navy, kemudian kemeja warna hitam dan juga memakai sarung dengan dominasi warna hitam juga, pakai sepatu. Korban mengalami luka pada area wajah, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kalau foto lainnya kita amati ada sepeda motor Beat warna hitam, Iis, yang sudah rusak ringsek parah, hancur ya. Kemudian ada juga ini kendaraan pickup warna hitam yang juga mengalami kerusakan pada bagian depan. Diduga terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut ya, dari arah yang berlawanan. Kita masih coba komunikasi oleh teman-teman kepolisian, tapi dari pihak Salantas Polres Jombang masih memohon waktu karena kabarnya sedang ada di lokasi. Dari Bapak Pramudia juga menambahkan tim medis juga sudah hadir, namun untuk korban masih belum terevakuasi, masih ada di lokasi tersebut. Nanti kalau sudah ada update akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lainnya, Iis, kita juga terima info dari Bapak Ari Bowo yang sebelumnya tadi juga mengirimkan sebuah informasi terkait dengan orang yang suka itu ya, membuat patung, pengrajin patung. Itu tambahan dari beliau, kalau beliau lewat di Dusun Jati Sumber, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, memang sering melihat orang-orang pengrajin patung dari batu. Biasanya beragam bentuknya, ada yang gajah, ada juga patung Buddha dan lain-lain. Kalau buat patung itu memang harus punya keahlian, karena tiap orang keahliannya beda-beda. kita juga gak bisa kalau disuruh harus memahat patung sedetail itu ya, sebagus itu. Terima kasih Bapak Ari Bowo, semangat beraktivitas. Kemudian rekan-rekan pengrajin juga semangat ya berkaryanya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Mbak Dian menyapa pagi.
0: Ya.
3: Iya apa ini Is?
0: Selamat pagi.
3: Semangat dong Is. Waduh, ini sudah all out ya. Ini harus semangat dong, jangan ngantuk habis makan ya. Iya, ini beliau ada di Siman Kepung Kediri. Cuaca panas, sedikit semilir anginnya. Info karnaval di Desa Siman tahun ini tidak ada. Jadwal karnavalnya tahun depan, jadi depending 1 tahun ya. Iya, terima kasih Mbak Dian. Mau request lagu juga yang itu loh, kita usahakan lagi tapi yang versi dangdut.
0: Oh ada
3: ya, mohon waktu Mbak Dian, kita putarkan berurutan. Bapak Hendra yang sedang bekerja akhir pekan juga minta lagu, mohon waktu. Kemudian ada Bapak Arif, ramai sekali Jolo Tundo, full pengunjung akhir pekan ini Is. Hari Minggu divideokan luar biasa ya, di sana ramai, cuaca juga mendukung, tidak terlalu panas dan juga tidak hujan. Dari video yang dikirimkan Bapak Arif juga terlihat parkiran full, kebanyakan mobil di akhir pekan ini. Ada tambahan juga Bapak Chandra Budi, selamat siang. Ini memvideokan ada yang unik, nama toko buah tapi namanya itu buah bibir.
0: Waduh.
3: Menarik konsumen. Beliau juga menambahkan harga buah sekarang melonjak ya. Yang fresh fruit itu juga mahal. Kalau yang lokal harga murah tapi kualitasnya yang kurang bagus kata beliau. Kalau mau yang bagus, yang biasanya impor, itu harganya lebih tinggi. Kemudian kita juga informasi ditambahkan oleh Mas Galang Eka Pratama, perjalanan mau ke pelabuhan via pelabuhan Ujung Surabaya, ke pelabuhan Kamal via pelabuhan Ujung Surabaya, suasana ramai, lancar untuk pembelian tiket via aplikasi. Sempat mengalami kesulitan, akhirnya terpaksa beli offline dan dibantu mendaftarkan online oleh petugas. Iya, jadi awalnya pakai aplikasi sendiri itu susah, kayak error gitu loh Is. Padahal pembayaran hanya bisa dilakukan secara online saja. Akhirnya mau tidak mau Mas Galang ini datang minta tolong ke petugas, tetap didaftarkan secara online ya oleh petugasnya. Terima kasih Mas Galang, hati-hati di jalan ya. Kemudian ada juga ini Bapak Riono, boleh minta lagu Mbak Iis?
0: Monggo Pak.
3: Boleh, ini monggo. Kemudian kita juga terima Bapak Chandra, Ella Berlayar Tidak Bertepi.
0: Oh
3: terima
0: ini kasih. Gantinya lagu yang tadi.
3: Oh
0: ya,
3: gantinya
0: nggak ada tadi.
3: Oke,
0: itu
3: oke, ini punten lagi kirim tutorial ke customer. Semangat ya, ini banyak yang kerja juga ya di akhir pekan ini Is. Kemudian kita juga masih jadwalkan on air dengan rekan-rekan Polsek Gudo Polres Jombang untuk pengamanan rombongan biksu ya. Kita dijanjikan hari Selasa karena memang untuk rombongan biksu diperkirakan masuk di wilayah Blibing Gudo Jombang itu hari Selasa sekitar jam 11:30 siang. Nanti ada tambahan kita sampaikan kembali Is.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

sekali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, lagu-lagu sudah saya siapkan nih ya. Ada Scorpion, When Love Kills Love. Lalu ada Ella, Sylvie Kumalasari, Kita Usahakan Lagi juga ada. Dari Justin Bieber juga sudah tersiapkan. Hanya saja menunggu waktu ya, sudah cekra satu persatu. Saya putarkan dulu yang sudah request sejak tadi ya, sekitar jam berapa tadi. Tapi karena lagunya kosong, akhirnya mintanya Ella, Berlayar Tak Bertepian.

0: Ya, siapa saja ini tadi yang ikut bernyanyi ya. Jadi mendengarkan sambil alunan musiknya ini dirasakan dan ikut berteriak-teriak bernyanyi. Karena lagu Berlayar Tak Bertepian sebenarnya favoritnya banyak orang juga ya. Termasuk Oldies ya, Suri Cakra lagu ini. Dia tadi dibawakan oleh penyanyi bernama Ella di jam 11 siang. Lebih 19 menit Suri Cakra. Hari ini kalau menurut saya cuaca lebih ke cerah ya, menyeluruh bahkan, karena beberapa informasi yang sudah masuk pun begitu. Nah ini rekan-rekan di Gatekeeper menghubungi prakirawan cuaca BMKG kelas 3 Doho Kediri ya, untuk dapat informasi lebih lengkap terkait dengan informasi cuaca di Kediri Raya seperti apa. Kita masih menunggu bersama ya, bagaimana untuk prakiraan cuaca di Kediri dan sekitarnya bersama Mas Ringga Trigusti. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Mas Ringga, akhir pekan sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kediri Raya kalau pantauan hari ini di jam 11 siang seperti apa, Mas?
1: Ya, baik Mbak. Untuk pantauan wilayah Kediri Raya ini berdasarkan citra radar saat ini yang kami amati, ini wilayah Kediri Raya saat ini belum ada yang terdapat potensi hujan baik ringan, sedang maupun lebat ya Mbak.
0: Oke, baik, berarti lebih merata cerah ya?
1: Ya betul Mbak.
0: Oke, ya. Tapi kalau untuk perakiraannya, apakah di akhir pekan ini ada potensi turun hujan Mas?
1: Ya, untuk akhir pekan terutama hari ini ya Mbak ya, terdapat potensi hujan ini di wilayah Kabupaten Kediri dan juga wilayah Kabupaten Kediri aja ini Mbak, yang terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
0: Intensitas ringan, baik. Hujannya ya, lokalan saja ya?
1: Ya, betul Mbak.
0: Oke, baik. Lalu Mas, untuk di kawasan Nganjuk dan sekitarnya, apakah juga akan ada potensi hujan untuk hari ini?
1: Untuk potensi hujan di wilayah Nganjuk, saat ini kami pantau belum menunjukkan potensi terjadinya hujan ya Mbak ya, untuk wilayah Nganjuk. Jadi untuk pagi hingga malam hari nanti, wilayah Nganjuk cenderung berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal saja Mbak.
0: Oke, ya baik. Mas Ringga, beberapa hari ini memang cuaca cerah sekali, tapi kadangkala juga mendung gelap itu sering menyertai ya. Kira-kira ya, tanda-tanda akan turun hujan di musim kemarau ya, kayak hujan kiriman, itu apa saja Mas?
1: Untuk kemarin-kemarin ini Mbak, berdasarkan pantauan kami, ini memang di wilayah khususnya Kediri Raya ini terdapat gangguan atmosfer Mbak, yaitu adanya MGO yang sedang melintas di wilayah Jawa Timur. Nah, hal tersebut mengakibatkan di musim kemarau ini, terutama kemarin, dua hari kemarin di wilayah Nganjuk, terus Kediri bagian timur juga terdapat hujan dengan intensitas yang cukup lebat Mbak.
0: Okay.
1: Jadi ketika fenomena tersebut sudah saat ini sudah mulai normal seperti semula, musim kemarau ini berjalan seperti normalnya Mbak. Biasanya hanya terjadi hujan-hujan lokal dengan intensitas yang ringan.
0: Oke, ya, baik. Lalu di musim kemarau ini apa Mas kira-kira yang harus kita waspadai bersama?
1: Mungkin pemerintah dan masyarakat diimbau untuk dapat menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air dan memanfaatkan sisa hujan di masa pancaroba ini, karena menurut prediksi dari BMKG kemarin sudah dirilis, di musim kemarau ini ada himbauan terdapat El Nino ya Mbak ya, jadi sedikit lebih kering daripada normalnya. Kemudian masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi serta gunakan masker saat berdebu.
0: Oke, ya baik. Yang terakhir Mas, mungkin ada imbauan bagi warga Kediri Raya dan tambahan informasinya untuk seluruh pendengar Radio Cakra Krisna, monggo.
1: Ya, baik, untuk pendengar Cakra Krisna mungkin dapat selalu memantau update yang kami sampaikan, baik itu melalui on-air radio ataupun sosial media dari kami, sehingga kami dapat menyebarluaskan terutama peringatan dini apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang atau lebat yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi.
0: Oke, ya baik. Mas Ringga, terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Selamat bertugas kembali.
1: Ya, Mbak, sama-sama.
0: Oke, salam untuk rekan-rekan yang bertugas. Mas Ringga Tri Gusti, Prakirawan Cuaca, BMKG kelas 3.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Muito obrigado!
1: Ya, ketika cinta membunuh cinta ya, dari Scorpion ini tadi yang baru saja saya putarkan. Saya coba cek dulu info ke Danti, silakan.
2: Bapak Yitno sudah sampai di Jombang Kota lagi. Tadi okay. Gue sejak pagi Wonosalam, kemudian balik Jombang Kota lagi. Cuaca panas bingit.
1: Kok sampai siang banget ya, enggak panas tuh, Pak?
2: Guesnya sejak pagi loh, sehat ya pastinya beliau ini. Terima kasih, semangat berakhir pekan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Chandra. Di pasar ini sedang banyak pare ayam. Jenisnya yang pare ayam kan pare. Ada yang pare ular kan panjang. Kalau yang biasanya kita makan itu jenisnya pare ayam namanya, Is. Kita tahunya kan pare gitu ya. Ya itu ternyata jenisnya pare ayam. Segar-segar, siapa yang gak doyan? Kalau kita sih gak doyan.
1: Pahit gak sih? Dan
2: iya, pahit. Yang manis kan senyumnya Mbak Iis sama Mbak Intan.
1: Waduh, lebek-lebek nanti ya.
2: Iya, ini kabarnya di Sunda itu dijual sama tahu, kentang, bakso mirip cuanki. Tidak pahit dan banyak manfaatnya. Oh itu ya, kayaknya siomay ya.
1: Kalau di sini
2: siomay, siomay Bandung itu kan biasanya banyak yang pakai pare diisi adonan siomay ya, isi ya.
1: Betul.
2: Saya belum pernah sih nyoba.
1: Iya, saya kalau beli juga belum pernah kasih pare sih. Pernah ditawarin gak kasih pare ya? Mbak, nggak usah.
2: Tidak, tidak. Ini saya sukanya biasa-biasa yang normal-normal.
1: Iya, normal saja.
2: Iya, kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Eka, ini ada di Tanjung Anom Nganjuk. Cuaca cerah sampai dengan siang hari ini. Jalan-jalan mau bawa oleh-oleh es ke rumah. Karena saking panasnya, Is, ini makanya jalan-jalan keluar mau cari es sekitaran Tanjung Anom Nganjuk, Is.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

Ya, Suri Jakra, kami tadi juga terima informasi adanya insiden kebakaran ya, kebakaran sebuah kandang begitu yang ada di kawasan Loceret, Nganjuk. Ini informasi dari rekan-rekan damkar, kerugian diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Penyebabnya lagi-lagi adalah bediang ya, bediang yang memang sudah dinyalakan sejak kemarin dan pagi tadi ditemukan kembali nyala ya apinya, sehingga menyebabkan kebakaran hebat di kandang miliknya Bapak Adi Purwanto, warga Bedingin, Desa Sukorejo, Loceret, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Saya update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Lintang yang saat ini melintas di jalur Menggreng arah Jombang. Arus lalu lintas juga sejauh ini jalur utama masih aman saja untuk di wilayah Menggreng Kediri. Cuaca pun dikabarkan untuk siang kali ini cukup cerah dan panas ya. Kemudian Bu Duyana yang saat ini melintas dari arah Tulungagung akan ke Nganjuk sudah sampai di seputaran Pasar Ngringging Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, terlihat untuk aktivitas jual beli di Pasar Ngringging juga masih berlangsung untuk siang kali ini. Cuaca pun terlihat juga cukup terik dan panas untuk di sana. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Firda, Magetan arah Sukomoro Nganjuk. Saat ini sudah sampai di

0: Umi menambahkan berada di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Gondang. Arus lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Intan Nagreni, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, di tengah meriahnya penyambutan Presiden Prabowo Subianto seusai meresmikan Museum Marsinah dan rumah singgah di Ngelunda Sukomoro Nganjuk, terselip momen haru yang mencuri perhatian warga. Ada seorang remaja tunarungu bernama Indro Prasetyo. Ini tiba-tiba muncul di tengah kerumunan buruh yang meneriakan yel-yel menyambut Presiden Prabowo. Indro terlihat mengangkat tinggi sebuah lukisan bergambar Presiden ke-8 RI itu. Lukisan itu ternyata dibuatnya sendiri. Mobil RI yang ditumpangi Bapak Prabowo pun mendadak berhenti. Prabowo kemudian memanggil Indro agar mendekat dari sisi kendaraan. Tak lama kemudian, Prabowo menyalami Indro dan menerima lukisan hitam putih karya remaja asal Kertosono Nganjuk ini. Prabowo bahkan sempat mengangkat lukisan itu di hadapan warga sebelum mengambil amplop putih dari dalam mobil dan memberikannya kepada Indro. Ayah Indro atas nama Slamet ini menyampaikan bahwasannya dirinya bersama dengan sang anak memang sengaja datang untuk memberikan lukisan tersebut kepada Bapak Prabowo. Awalnya mereka itu membawanya menunggu di pintu masuk tenda peresmian Museum Marsinah ya, tapi tidak berhasil untuk memberikan langsung. Lalu karena belum berhasil bertemu dengan Prabowo, Slamet kemudian mengajak anaknya yang tunarungu ini berpindah ke jalur keluar rombongan presiden bersama barisan buruh yang menyambut Prabowo. Sementara itu, Indro mengaku membutuhkan waktu sekitar 2 pekan ya untuk menyelesaikan lukisan wajah Bapak Prabowo tersebut. Dari hal tersebut, jadi lukisan berwarna hitam putih itu diterima Pak Prabowo dengan senyuman, lalu juga mengangkatnya di hadapan warga masyarakat. Nah, lukisannya juga bagus sekali ini. Ini sangat berbakat untuk saudara kita atas nama Indro Prasetyo asal Kertosono ya. Semoga nanti kelak menjadi pelukis profesional.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kalau tadi saya sudah sempat komunikasi dengan BMKG kelas 3 Doho Kediri, bahwasannya kalau untuk saat ini ya, siang hari ini memang keseluruhan di Kediri Raya itu terpantau cerah saja. Saat ditanya terkait dengan apakah ada potensi hujan, masih ada untuk di wilayah Kabupaten Kediri saja. Kalau untuk kota masih aman dan hujan diprediksi akan turun itu di sore hari, Sri Cakra. Dan kalau untuk Nganjuk, saat ini juga terpantau keseluruhan cerah, tidak ada potensi hujan di siang kali ini. Namun Anda yang mungkin hari ini bepergian jauh, tetap siapkan jas hujan ya, atau payung begitu, nanti sebagai siap-siap begitu. Kalau semisal nanti ternyata akan turun hujan di daerah lain seperti di Madiun, lalu di Caruban, atau bahkan di kawasan Magetan.
1: Zona Cakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dance Mangia yang baru saja saya putarkan dari Tunes and I. Dan Anda juga suka atau tidak lagu ini, karena memang lagunya seperti buat semangat begitu ya, ceritanya bagus. Dan untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan 106,1, saya ucapkan terima kasih yang berbagi informasi pun juga begitu. Mungkin nanti bisa disambung kembali ya untuk info-infonya, seperti yang di Jombang tadi kabarnya cuaca sangat cerah, ada yang bahkan goes mulai dari Jombang kota sampai dengan Wonosalam. Waduh, gak kebayang, itu kan juga nanjak ya. Ini sudah nyampe Jombang kota lagi. Wah, ini padahal jauh ya. Apalagi kalau sudah mau naik ke Pasar Wonosalam, yang Pasar Duren itu. Nah, itu naik sekali ya. Kalau Anda punya inspirasi apa mungkin hari ini, dan Anda boleh tambahkan ya ke gatekeeper kami lewat 0852 9001. Tapi sudah masuk di jam 12 siang, harusnya saya geser dulu. Nanti akan dilanjut oleh Intan Anggraini. Selamat siang.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini hari Minggu ya, jam 12 siang. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini. Tentunya di ruang gatekeeper masih ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kira-kira untuk di Minggu siang kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di jam 12 siang? Atau mungkin saat ini Anda sudah dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, atau menuju ke tempat pariwisata. Kira-kira tujuan akhirnya di mana? Anda juga bisa berbagi untuk ke momen aktivitas di hari Minggu kali ini. Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon monggo 0852-9001-061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda, sedulur cakra yang berada di wilayah Randu Blatung Blora, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Cepur Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Kemudian dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di siang kali ini jam 12 lebih 11 menit ya. Biasanya jam-jam istirahat, jam-jam makan siang. Kira-kira di hari Minggu ini menu makan siangnya apa? Apakah berbeda dari sebelum-sebelumnya? Biasanya kan akhir pekan ya, hari Minggu pengennya makannya di luar bersama keluarga. Atau mungkin masak bersama ya. Nah ini juga bisa tambahkan juga kira-kira untuk menu makan siang di Minggu kali ini apa. Dan jangan lupa ditambahkan juga untuk cuacanya di daerah Anda seperti apa. Mengingat untuk di siang kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya. Ini cocok untuk perjalanan ataupun aktivitas. Saya coba cek informasi ke gatekeeper terlebih dahulu. Ii, silakan.
1: Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol David Nur Herdiansah, ini menggelar konferensi pers resmi guna mengklarifikasi video viral yang beredar luas di media sosial sejak Sabtu malam.
0: Oke.
1: Nah, video itu Tan menarasikan adanya praktik jual-beli titik proyek dan aliran dana kepada pejabat TNI terkait program kelompok desa atau kelurahan Merah Putih di wilayah Kediri Raya. Dalam pernyataan tegasnya di Markas Komando Distrik Militer pada Minggu 17 Mei 2026 pagi ini tadi, okay, Letkol David Nur Herdiansah menyatakan dengan tegas bahwa seluruh isi dan tuduhan dalam video itu adalah hoaks atau tidak benar. Karena mencatut nama Dandim Kediri dan seragam instansi, Letkol David menjelaskan video yang menjadi sorotan publik itu memperlihatkan seorang wanita mengenakan seragam PNS atau ASN dengan badge lokasi Kabupaten Kediri. Nah, di sampingnya tampak seorang pria mengenakan celana loreng dan kaos dalam loreng TNI Malvinas yang digambarkan seolah-olah merupakan seorang anggota Binmas. Jadi, yang viral video di TikTok tersebut ini hoaks atau keliru, tidak betul, tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk kebenarannya. Saya juga akan sampaikan ini informasi yang sudah masuk di WA Gatekeeper.
0: Oke.
1: Tadi ada pesan masuk dari Mas Aldi untuk jam 12 siang area Tembelang Jombang itu panas, cerah menyengat begitu.
0: Oke.
1: Ini tadi beliau juga habis request lagu ya, yang When Love Kills Love dari Scorpion sudah diputarkan. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Bobby, sudah nyampe di Pujon, cuaca mendung, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Spesial hari Minggu ya, Anda masih bisa request lagu kesukaan Anda tentunya yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di siang kali ini. Nah, kira-kira untuk update perkembangannya seperti apa di daerah Anda? Untuk cuacanya ya, apakah masih aman saja, cukup panas menyengat atau mungkin sebaliknya sudah mulai mendung? Beberapa pusat perbelanjaan ya, tentunya di hari Minggu akhir pekan biasanya juga cukup dipadati oleh masyarakat, begitu pula untuk tempat yang viral-viral. Biasanya ini ramai-ramainya untuk di akhir pekan. Anda sudah sampai di mana? Juga bisa disampaikan 0852 9000 1061.

0: Kira-kira siang kali ini menu makan siang favoritnya apa ya? Kalau di hari Minggu, apakah enaknya makan yang kuah atau mungkin yang keringan ya? Kalau di siang seperti ini. Sudah waktunya jam makan siang ya, jam 12 lebih 21 menit, kira-kira menunya apa? Apakah Anda mungkin sudah beristirahat sejenak, menepi sebentar karena sudah perjalanan jauh ya? Ini juga bisa mengabarkan selama perjalanan Anda ini seperti apa? Apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Atau selama perjalanan aman nyaman karena ditemani 106,1. Tentunya Anda bisa bagikan informasi-informasi terkini 0852 9000 1061. Cek informasi ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, ini saya mengingatkan Suruh Jagra apakah pernah menerima telepon yang misterius begitu, yang tiba-tiba terputus tanpa suara. Okay. Ini menuntut hati-hati, bisa jadi itu adalah bagian dari modus penipuan berbasis telepon ya. Okay. Dikenal dengan silent call atau panggilan hening. Nah, itu nanti biasanya apabila sudah hening seperti itu nanti bisa dikatakan adalah telepon-telepon yang tidak perlu untuk dilayani ya atau diladeni begitu. Ada juga telepon yang biasanya mengatasnamakan keluarga, ngaku-ngaku keluarga yang ada di rantau begitu. Nanti minta bantuan untuk dikirimi uang atau dikirimi pulsa seperti itu.
0: Jadi kayak pencurian identitas ya.
1: Ya, betul sekali ya. Biasanya panggilan masuk dari nomor asing atau nomor-nomor tidak dikenal. Sambungan telepon biasanya terputus dalam beberapa detik tanpa ada percakapan sama sekali. Nah, praktik ini diduga menjadi bagian dari tahapan awal penipuan berbasis telepon. Panggilan dari nomor asing ini sengaja dibuat tanpa suara, umumnya untuk mengecek apakah nomor aktif, memancing korban untuk menelpon balik hingga mengumpulkan data untuk serangan lanjutannya. Serangan lanjutannya mungkin nanti juga bisa ngaku-ngaku dari pihak desa mau kasih bansos ya, bantuan sosial. Kadang kalau Suruh Jagra dapat telepon seperti itu, langsung saja dimatikan, tidak perlu ditanggapi. Ada juga yang bisa dilihat kalau sudah minta data-data formal ya, data-data diri seperti mungkin NIK atau mungkin nama ibu, nama ayah. Nah, itu sudah bisa dipastikan itu adalah penipuan. Kemudian ada pesan masuk ini tadi dari Mas Hasim, ada di Terminal Mojokerto, menyampaikan seputaran jalur dalam Mojokerto itu ramai saat ini, jadi mohon untuk hati-hati, cuacanya sangat cerah. Kemudian tadi dari Pak Wihandoko menyapa, untuk cuaca di Papar Kediri ini cerah, arus lalu lintas digambarkan ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser ke Danti, silakan.
2: Bapak Chandra, ini masih membahas terkait dengan pare tadi ya. Biasanya kalau di Bandung itu ada siomay Bandung.
0: Iya, betul. Enak. Bukannya siomay dari
2: ikan,
0: Bandung ya?
2: Iya, betul. Ikannya itu apa? Tenggiri ya, Intan?
0: Iya, betul. Ikannya ikan tenggiri. Untuk siomaynya itu kan.
2: Wah, itu mantep ya. Kata mantep. Bapak Chandra, di sana itu biasanya ada daunan muda, terutama di wilayah Sukabumi memang banyak digunakan sebagai lalapan. Dulu juga sering makan daun muda.
0: Semua tanaman ini?
2: Iya kayaknya. Waduh. Ini seikat 500 perak.
0: Tidak membahayakan kan ini?
2: Ini kayaknya ya tentu yang bisa dikonsumsi. Okay. Intan ya. Biasanya di tepi hutan, jurang itu juga banyak yang jualan. Di wadai bakul, sayang dokumennya sudah hilang di HP.
0: Di wadai apa?
2: Bakul.
0: Bakul.
2: Iya, wakul itu.
0: Oh, wakul. Iya, ya, oke.
2: Ini juga dapat info kata Bapak Chandra, bawang merah atau bawang putih yang masih muda itu daunnya juga bisa dibuat lalapan ternyata. Dicampur sama tauco. Tauco ini sausnya lumpia.
0: Oh iya ya.
2: Betul, itu ya.
0: Daun bawang coklat. Ya?
2: Ini bukan kulit bawangnya.
0: Kulit
2: bawang.
0: Kulitnya.
2: Iya, tapi bawang yang masih muda. Okay. Jadi bawang merah atau bawang putih yang masih muda, kulitnya itu kan juga belum terlalu keras ya, belum kering. Nah, itu kabarnya bisa dibuat lalapan dicampur pakai tauco.
0: Oh gitu.
2: Belum pernah nyoba saya.
0: Iya, belum pernah nyoba. Kalau bawang merah masih oke ya masih kulitnya okay. Itu tapi kalau bawang putih
2: agak lebih keras ya,
0: agak lebih keras ya.
2: Iya, ini kata Bapak Chandra bisa dicampur pakai tauco. Menarik ini ya, unik juga.
0: Unik ini.
2: Unik sekali. Kemudian ada info juga dari BMKG terkait dengan peringatan dini cuaca di Provinsi Jawa Timur. Berlaku sampai dengan nanti jam 2:30 sore Intan. Okay. Untuk potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan deras dan dapat disertai kilat petir angin kencang, itu ada di beberapa kota atau kabupaten di Jawa Timur, di antaranya di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Wah, Ngawi masuk ini, ada potensi hujan. Kira-kira gimana Mas Taufik, siang hari ini sudah mendung atau belum? Mungkin juga bisa ditambahkan. Mas Imam ini menyampaikan dari seputaran Kediri, Jong Biru Kediri, cuacanya juga masih bersahabat sampai dengan siang hari ini Intan, tidak ada hambatan ya. Kalau dari foto maupun video yang beliau kirimkan, arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi. Waspada, di sana juga jalurnya bis angkutan umum yang biasanya tiba-tiba menaikkan dan menurunkan penumpang. Jaga jarak aman, semoga lancar perjalanannya Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id atau bisa WhatsApp melalui 0851-7155-0909. 0851-7155-0909.

0: Gimana seluruh Cakras yang kalian sudah melintas di jalur mana saja? Apakah sudah jalan-jalan bersama keluarga atau masih di rumah saja? Ini kalau hari Minggu enaknya kemana ya Danti ya? Kalau cuaca panas kayak gini?
1: Kalau saya sih di rumah.
0: Di rumah. Iya ya benar, di rumah panas, merenungkan indah. Diri, santai iya, sambil scroll.
1: Santai ya. Scroll TikTok, nonton film. Kemudian quality time itu lebih enak. Kalau menurut saya kalau siang-siang ya.
0: Iya betul.
1: Panasnya ini minta ampun soalnya.
0: Mau keluar pun panas ya.
1: Mau keluar pun
0: bingung
1: panas.
0: Apalagi
1: banget.
0: Kalau di outdoor. Waduh tambah pusing ya.
1: Tambah pusing.
0: Apalagi yang punya toddler-toddler itu.
1: Aduh repot ya.
0: Double-double pusingnya.
1: Tapi iya kayaknya kalau Bapak Hajar ini meskipun panas hujan tetap jalan-jalan akhir pekan ya.
0: Aduh kemana ya rutinnya. Tadi sih infonya kayaknya kok Tuban apa gimana ya?
1: Kalau enggak Malang Tuban gitu ya. Ini kirim sebuah video Intan belum bisa kita dengarkan audionya baru masuk. Tapi kalau dari video ini ada papan petunjuk arah. Kalau kiri Mojokerto Nganjuk, kemudian kalau lurus ini Lamongan Tuban Bojonegoro.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya jadinya
0: deh.
1: Ke Tuban.
0: Oh Tuban, enggak ngiri.
1: Ngiri aja ke Nganjuk.
0: Ngiri Nganjuk, iya kan? Nganjuk Mojokerto. Oke, ngiri ya.
1: Tapi sayangnya ini beliau lurus ke Tuban.
0: Oh lurus. Ternyata nggak jadi ngiri,
1: nggak jadi ngiri, yang ngiri tetap kita Inan,
0: yang ngiri tetap kita ya. Dari kemarin kita ngiri terus
1: kita
0: Danti.
1: Ngiri
0: siapa
1: terus
0: yang Anan?
1: Yang Anan siapa? Kira-kira kalau Bapak Haji lurus ini ya.
0: Bapak Haji lurus, kita ngiri. Yang Anan siapa? Iis aja ya, Iis biar Anan aja deh.
1: Iya, hati-hati di jalan Bapak Haji. Beliau juga mau request lagu dari Bon Jovi ya Intan. Okay. Nanti saya kirimkan data list request dari beliau.
0: Oke, ditunggu.
1: Ada juga Mas Taufik.
0: Gimana?
1: Siang hari ini cuaca cerah cetar membahana.
0: Komplit sekali ya.
1: Iya, yang Ngawi. Iya, Intan. Meskipun diperkirakan berawan, hujan, tapi sampai dengan siang hari ini masih cerah untuk kondisi cuaca di wilayah Ngawi ya.
0: Okay.
1: Kita dikirimkan mataharinya.
0: Oh, mataharinya. Wow, silau sekali.
1: Silau foto sekali mataharinya ya. Mas Taufik ya. Mau request lagu reggae. Ini boleh atau tidak? Atau mungkin dangdut Mas Taufik mau
0: enggak? Dangdut
1: gak?
0: Biasanya dangdut birunya cinta. Kalau enggak gitu
1: cinta.
0: Selendang biru.
1: Selendang biru.
0: Semuanya kayaknya suka biru-biru ya. Tenda biru.
1: Iya,
0: apalagi?
1: Apalagi ya yang biru? Aduh.
0: Langit.
1: Mas Taufik apalagi ya?
0: Kan?
1: Oh iya.
0: Langit juga biru.
1: Okay. Kalau yang tadi requestnya Ibu Yuli ya Intan ya.
0: Iya betul
1: yang
0: tadi request
1: Scorpion. Ini beliau juga mengucapkan terima kasih loh Mbak sudah diputarkan.
0: Iya sama-sama Bu Yuli.
1: Dengan senang hati.
0: Gimana happy pasti, kan ya. Sudah saya
1: happy
0: putarkan.
1: Happy dong akhir pekannya ya. Ini ada tambahan juga Mas Zulkifli menanyakan tadi dengar kok dari Cakra nginfo ada kecelakaan ya di Jombang. Apakah
0: iya, betul?
1: Betul. Iya, tadi ada Bapak Pramudia yang mengirimkan sebuah info ada kecelakaan di wilayah Jombang.
0: Okay.
1: Kalau dari foto kita amati ada pickup dan juga sepeda motor beat ya. Sudah ringsek parah sepeda motornya, kemudian pickupnya juga mengalami kerusakan di bagian depannya. Korbannya laki-laki, kemudian sampai dengan tadi update terakhir itu belum dievakuasi.
0: Okay.
1: Tapi petugas dan juga dari tim medis sudah ada di lokasi. Dari pihak kepolisian juga masih mohon waktu untuk proses penanganan. Jadi masih belum ada data lengkapnya Intan.
0: Okay.
1: Kita juga belum tahu korban ini warga mana. Nanti kalau sudah ada tambahan keterangan resmi dari pihak kepolisian akan kami sampaikan Intan.
0: Oke, baik terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca hampir merata ya untuk di siang kali ini jam 12 lebih 38 menit. Beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik, panas, menyengat ya apabila Anda aktivitas di luar ruangan. Nah, ini biasanya Anda siang-siang kalau di akhir pekan apakah terbiasa di rumah saja atau mungkin malah perjalanan atau mungkin ke tempat suatu daerah yang ingin dikunjungi ya. Ini Anda juga bisa bagikan kira-kira momen di hari Minggu kali ini rencananya kemana. Kalau beberapa pendengar tadi juga mengabarkan selalu aktivitasnya perjalanan ya, mengarah ke beberapa daerah. Tadi kalau Pak Hajir rutenya Tuban ya disampaikan untuk siang kali ini nih. Kalau untuk sedulur cakra di mana Anda bisa sampaikan melalui 0852 91061. Sementara itu, semalam pada hari Sabtu 16 Mei 2026, kita juga terima informasi adanya kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Nurkolis, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Informasi kita terima, kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor dan kendaraan truk. Kalau data dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S3756OAR atas nama Heri berumur 30 tahun, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Sayangnya, korban meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut. Sementara itu, untuk truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG8255UE yang dikemudikan oleh Muhammad Fadlan yang berumur 35 tahun, warga Desa Kayangan, Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang, tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan pengemudi, sebelum kejadian truk melaju dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Sepeda motor dari arah berlawanan melaju sekitar 50 km per jam dan mendahului truk gandeng di depannya hingga masuk ke jalur truk. Pengemudi truk baru menyadari keberadaan sepeda motor tersebut pada jarak kurang lebih 10 meter. Pengemudi sempat berusaha menghindar dengan membuang kemudi ke arah kiri, namun karena jarak sudah terlalu dekat, benturan tidak dapat terhindarkan. Dan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto juga membenarkan adanya kecelakaan ini dan mengatakan pihaknya telah melakukan olah TKP. Memang kalau siang seperti ini enaknya minum yang segar-segar ya, yang dingin-dingin apalagi cuacanya cukup terik dan panas. Tentunya saya ada rekomendasi untuk minuman yang ada di wilayah Blitar.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat.

dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari jeruk atau gula jawa saat menggigit pleret, ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Mas Iwan, ini tadi menyampaikan arus lalu lintas di Bagur Nganjuk aman lancar. Bisa request lagu 1000 kali sayang dari Iklim ya.
0: Okay.
1: Lalu Pak Riono, selamat siang. Ini tadi minta diputarkan lagu dari Elvis Gaisi, Bulan di Ranting Cemara, sambil layah-layah mendengarkan 106,1 ini tadi di ladang kabarnya. Kemudian dari Ibu Zubaidah, ini tadi menyampaikan untuk arus tol lintas jalur Kertosono sampai dengan Mengkreng lumayan lancar, tidak ada hambatan. Bapak Imam Syafi'i di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, untuk saat ini lalu lintasnya ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi, dan mohon waspada karena antrian lumayan panjang di persimpangan. Lanjut info, ini tadi disampaikan oleh Pak Mamat untuk di jalur dalam kota Nganjuk, yakni di Ayani masih lancar ya, tidak ada hambatan dengan lalu lintasnya, namun untuk cuacanya sangat cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 12 siang lebih 51 menit ya. Kira-kira update cuaca untuk di daerah Anda seperti apa? Apakah untuk siang kali ini masih panas ya, masih terik kira-kira? Anda juga bisa kabarkan untuk perkembangannya seperti apa. Kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Kalianyar Kronggot Nganjuk, untuk siang kali ini juga cukup terik ya, cukup panas, menyengat, dan kondisi jalanan juga masih aman saja. Kira-kira apakah perjalanan Anda untuk di siang kali ini terkendala? Kira-kira kendalanya apa? Anda bisa bagikan juga untuk informasi-informasinya, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. 0852 9001061. Sementara itu, pagi tadi kita terima informasi adanya kandang ternak di Dusun Dingin, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk terbakar. Kebakaran diduga dipicu dari perapian atau bediang untuk hewan ternak yang kembali menyala tanpa disadari oleh pemilik. Pemilik kandang diketahui atas nama Adi Purwanto, berumur 48 tahun, warga setempat. Anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, Agus, menyampaikan kejadian diterima call center Damkar itu sekitar jam 7 pagi lebih 25 menit. Selanjutnya, personil siaga 1 Mako Damkar tiba di lokasi sekitar jam 7 pagi lebih 32 menit untuk melakukan pemadaman. Dari keterangan petugas, peristiwa bermula saat pemilik membuat perapian untuk hewan ternaknya pada hari Sabtu sebelumnya. Namun, pada minggu pagi, bara api diduga kembali menyala dan merambat hingga membakar kandang yang berada di belakang rumah pemilik. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera menghubungi call center Damkar agar api tidak semakin meluas. Petugas kemudian melakukan analisa lokasi dan pemadaman guna mengendalikan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun untuk kerugian material ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Dan saat kejadian, kondisi cuaca dilaporkan cerah, disertai angin sehingga api cepat merambat pada bagian kandang. Selain melakukan pemadaman dan pendataan, petugas damkar juga memberikan himbauan kepada pemilik dan masyarakat sekitar agar lebih berhati-hati saat menggunakan perapian atau bediang di dekat area yang sudah terbakar. Dan adapun unsur yang turut berada di lokasi antara lain personil siaga 1 Mako Damkar, kemudian ada Babinsa, serta warga sekitar yang membantu proses penanganan kebakaran.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Tadi barusan saja saya putarkan yang berjudul Birunya Cinta. Ini requestan dari Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi. Kira-kira untuk Seduh Cakra mungkin yang ingin request lagu juga, ini juga monggo ya, kita masih buka untuk edisi di hari Minggu kali ini, bebas ya. Nah tapi jangan lupa ditambahkan juga untuk cuaca di daerah Anda seperti apa, apakah masih cerah, masih cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas, atau mungkin untuk siang kali ini cuacanya sudah berubah, sudah berbeda ya, karena memang cuaca kali ini masih tidak menentu. Ada yang cerah, ada yang mendung. Jadi beda daerah juga beda cuacanya. Kadang juga beda menit pun juga sudah beda. Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas. Ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 1 siang ya. Bagaimana untuk aktivitas Anda di hari Minggu kali ini? Apakah sedari pagi sampai siang cukup menyenangkan atau tidak? Dan kemudian untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah bersama keluarga tercinta masih aman dan lancar saja? Anda bisa bagikan informasinya ke kami, kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami. Jam 1 siang masih bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper, ditemani tugas, ada II, Serika, Danti, dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Teruntuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Marung, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang kali ini jam 1 lebih 12 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Yitno ini menyapa, monggo sarapan siang.
0: Oh, kok sarapan siang gimana? Makan siang tak?
1: Makan siang, maksud beliau ya. Wah, menunya cukup menarik.
0: Apa
1: sederhana
0: itu,
1: namun
0: menunya?
1: Menarik, Intan. Ini ada sambal, kayaknya sambal tomat atau sambal terasi ya.
0: Okay.
1: Kemudian dicampur sama kacang panjang, dipotong-potong jadi lalapan. Kemudian lauknya ada pindang, ada ikan asin, ada tempe gorengnya juga.
0: Waduh, mantep
1: ini
0: ya.
1: Ini enak sama
0: fresh
1: nasi
0: sekali
1: hangat.
0: Ini
1: fresh,
0: kayaknya
1: betul.
0: Untuk kacang panjangnya ya.
1: Enak ya, segar
0: tapi
1: kayaknya.
0: Tapi mentahan ya ini ya.
1: Iya, mentahan. Ada juga yang segar.

0: Ya, mentahan ya. Selamat makan siang Bapak Yino bersama keluarga. Kemudian kita juga terima informasi Mas Iwan, Bogor Nganjuk aman sejauh ini, lancar, tidak ada hambatan. Ada juga Mas Taufik, terima kasih sudah diputarkan lagunya Mbak Inta. Okay. Asik ya, birunya cinta ya judulnya.
1: Birunya cinta.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Ada juga Bapak Ari Bowo, ini beliau akhir pekan jalan-jalan lanjut ke Dusun Segaran. Masih masuk di Kecamatan Trowulan Mojokerto, terpantau hari Minggu jalanannya rame, baik ke arah utara Simpang 4 Trowulan maupun ke arah selatan ke Museum Pendopo dan juga Makam Troloyo. Ini di depannya kolam Segaran juga ada orang yang jualan makanan tradisional.
1: Apa
0: yang
1: itu?
0: Dari singkong diparut kemudian digoreng, tengahnya ada gula merahnya.
1: Apa ya itu?
0: Jemblem.
1: Jemblem, oh jemblem. Oke. Okay.
0: Yang kayak dijual di depan itu
1: di depan
0: kan
1: itu ya.
0: Iya. Ini enak kata beliau. Satu biji itu
1: jemblem.
0: Sudah kenyang. Ya, cuaca diinformasikan tidak terlalu panas siang hari ini. Ibu Deno, ini kapan hari ada lowongan penyiar ya Mbak Intan ya? Iya, monggo Ibu.
1: Monggo,
0: ini mungkin
1: Ibu.
0: Putra atau mungkin ada itu ya,
1: saudara, teman.
0: Ini kan kalau dari kualifikasi laki-laki, beliau
1: oh, iya,
0: tadi
1: laki-laki.
0: Tanya kalau saya yang daftar gimana,
1: Mbak?
0: Mungkin
1: ya.
0: Putranya Ibu atau rekan putra panjenengan atau mungkin juga ada saudara, kerabat, ini monggo ya Intan ya. Kualifikasinya laki-laki, usia maksimal 27 tahun. Pendidikan minimal S1 semua jurusan, fresh graduate, dipersilakan melamar juga, diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, komunikatif, percaya diri, dan dapat bekerja sama dengan tim. Ini monggo Ibu Deno mungkin bisa diinfokan kepada yang membutuhkan ya. Ada saudara, tetangga, atau mungkin juga ada kerabat lainnya. Ada Bapak Tarji menyapa siang hari ini. Waalaikumsalam siang Bapak. Untuk semua tim Radio Cakra Krisna yang bertugas untuk siang hari ini di Kampung Inggris Pare Kediri, cuacanya panas. Ini sambil istirahat, sambil menikmati lagu-lagu yang diputar. Akhirnya
1: ya.
0: Istirahatnya terasa nyaman.
1: Nyaman. Ditemani 106,1 ya.
0: Sepakat. Selamat bertugas, semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih, selamat bertugas juga Bapak Tarji ya. Lancar, sehat, dan berbahagia selalu. Ada juga Bapak Riono yang menyampaikan ucapan terima kasih, menyapa dari wilayah Pujon Malang. Terima kasih. Kemudian satu lagi informasi ditambahkan oleh Bapak Imron. Ini menanyakan kalau untuk pemadaman listrik sementara di wilayah Tanjung Anom tadi sampai kapan? Infonya sampai sore ya Intan. Kurang lebih itu sampai jam 3:30 sore. Atau mungkin nanti kalau ada itu ya lebih cepat akan dinormalkan lebih cepat juga untuk proses penormalannya. Nanti kita info Bapak ya dari rekan-rekan PLN. Untuk info lebih lengkapnya juga sudah ada di Facebook Cakra Krisna, daerah mana saja yang terdampak. Dan tambahannya yang ikut terdampak itu di wilayah Pengkol Tanjung Anom Nganjuk Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Jalur Jong Biru Kota Kediri ya, simpang 4 Jong Biru Kota Kediri. Kalau saya lihat dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini antriannya lumayan panjang yang dari arah selatan ya, kendaraan pribadi, kemudian ada bus angkutan umum juga yang mendominasi. Tentunya kalau untuk dari arah utara, timur maupun barat juga masih aman saja. Cuaca di siang kali ini juga cukup terik dan panas, cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan siang kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Jamal, silakan.
1: Ya Intan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di kawasan Kedung Suko, masuknya wilayah Sukomoro ya. Ini masih aman lancar, dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup terik untuk siang hari ini. Pak Huda, kawasan Kunjang Kediri aman, di simpang 3 Kunjang antrean kendaraan juga hampir tidak ada, sepi begitu ya. Sementara untuk cuaca juga disampaikan masih cukup terik. Lalu Bu Nani tadi melintas di jalur Papar Kediri yang ke arah Mengkreng. Sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Lalu tadi teman-teman dari BMKG menginfokan ada gempa ya dengan kekuatan 2,2 terjadi di kedalaman terjadi di 41 km Tenggara Pacitan Jawa Timur dengan kedalaman 21 km. Namun sejauh informasi yang kami terima hingga jam 13.26 ini di wilayah Pacitan tidak merasakan adanya getaran gempa. Lalu satu lagi info dari Pak Didi tadi mengabarkan untuk jalur Nganjuk Kota sekitaran Jalan Gatot Subroto sejauh ini aman. Cuaca juga disampaikan masih terik saja, Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Ii, silakan.
2: Ya, kalau tadi ada yang minta bantuan karena dompetnya hilang begitu. Ini dompet berwarna coklat, bagian resleting dan talinya berwarna merah. Untuk warna dompet tersebut sudah agak pudar begitu ya. Dompet itu diduga hilang saat perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri hingga Blitar pada hari Rabu kemarin, pas 13 Mei. Nah, di dalam dompet tersebut ada STNK atas nama Sopin untuk mobil Grand Max, lalu ada buku kir atas nama Sopin juga, serta beberapa kertas penting lainnya. Ini bagi Sri Cakra yang menemukan dompet tersebut hilang di hari Rabu, perjalanan pas ke dari Nganjuk menuju Kediri hingga Blitar, mohon untuk bisa komunikasi dengan gatekeeper Radio Cakra Krishna. Lalu Pak Prayit, ini tadi beliau yang menuju ke arah Surabaya sepertinya, karena sudah nyampe di Mojokerto begitu ya. Jadi beliau menyampaikan untuk rombongan dari Biksu Tan, ini tadi sempat bertemu, sekarang posisi ada di sebelumnya perempatan Trawulan itu. Jadi istirahat di Balai Desa Jatipasar Trawulan Mojokerto. Tadi disampaikan oleh Pak Prayit saat sudah melintas di Trawulan Mojokerto. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Mbak Cece untuk di kawasan Padantoyo Kertosono, cuacanya panas sekali siang kali ini. Kemudian Bu Denok tadi juga sempat menyapa di Sugihwaras Parambon, cuacanya juga panas sekali. Kemudian ada Pak Harwoso juga minta diputarkan lagu. Ini judulnya Sekar Mayang dari Gombloh ya. Kemudian informasi selanjutnya ini tadi dari Ibu Irma, sudah nyampe di jalur Kediri, tepatnya Merican. Merican sampai dengan Jong Biru ini disampaikan lumayan ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
6: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
5: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
6: Caranya bos?
5: Rutin konsumsi herbal Naria.
6: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Tuh kan, kamu sudah tahu.
6: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Sementara itu, sebuah rumah milik Santi yang berumur 57 tahun di Dusun Brewut, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro terbakar pada Minggu 17 Mei 2026 dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun untuk kerugian ditaksir mencapai ada 120 juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo, menjelaskan kebakaran diperkirakan terjadi sekitar jam 3:30 pagi. Laporan masuk ke pos damkar Sumberjo pada jam 4:30 pagi. Kemudian petugas langsung menuju ke lokasi. Petugas damkar tiba di lokasi sekitar jam 4 pagi lebih 40 menit dengan mengerahkan 1 unit armada dan 3 personil. Dan api pun berhasil dipadamkan sekitar jam 5:30 pagi. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, kebakaran diduga dipicu oleh Johan, yaitu anak pemilik rumah yang mengalami gangguan kejiwaan. Rumah berukuran sekitar 5 x 12 meter beserta seluruh isinya dilaporkan terbakar. Selain itu, petugas damkar berhasil menyelamatkan sejumlah rumah di sekitar lokasi agar api tidak merembet lebih luas. Dan Damkar Mat Bojonegoro juga telah berkoordinasi dengan pihak desa dan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut terhadap Johan agar mendapatkan perawatan kejiwaan.

0: gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, kemarin juga diramaikan dengan kabar bahwasannya di Surabaya ada 200 anak yang keracunan setelah memakan MBG, ya, makan bergizi gratis. Dari adanya kasus itu, Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia HAM RI, ini meninjau 7 korban keracunan makan bergizi gratis di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA IBI Surabaya. Nah, Pigai ini memastikan para pasien bahwa dapur MBG yang menyebabkan keracunan pada Senin 11 Mei itu akan dihentikan dan diganti oleh penyedia lain. Ia menyebut tujuan program MBG ini sebetulnya mulia, ya, yakni untuk masa depan penerus bangsa. Namun pada praktiknya masih ada satuan pelayanan pemenuhan gizi yang disebutkan amburadul begitu. Jadi ada kata-kata dari Pigai, dalam kutip ya Tania, Pigai ini menyampaikan sebetulnya niatnya Bapak Presiden menyediakan MBG ini adalah bagus begitu, karena yang pertama agar anak-anak yang sekolah ini nanti sekolah itu fokus, karena apa? Karena perutnya kenyang. Setelah diberi makan MBG begitu. Setelah kenyang mereka itu nanti sehat, ya. Apabila sudah kenyang mereka sehat. Apabila sehat mereka itu dapat belajar dengan jenius begitu. Harapannya kan begitu. Namun memang ada SPBG atau dapurnya MBG yang dinilai masih menyelewangkan begitu, ya. Mereka itu kurang hati-hati, kurang jeli, dan akhirnya banyak yang diberhentikan begitu. Hal ini menjadi salah satu catatan juga bagi pemangku ABG, ya, yang ada di kawasan Surabaya untuk lebih teliti dan juga lebih telaah lagi terkait dengan menyediakan makan bergizi gratis bagi siswa-siswi yang ada di kawasan Surabaya. Intan.
2: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan terkait dengan kondisi pasien kritis yang berhasil dievakuasi dari ruang ICU saat kebakaran melanda gedung pusat pelayanan jantung terpadu di RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi 15 Mei 2026 kemarin, dilaporkan kian berangsur membaik. Ketika musibah itu terjadi, pihak rumah sakit mengevakuasi total ada 44 pasien yang berada di dalam gedung. Namun dalam prosesnya, satu pasien ICU kemudian dinyatakan meninggal dunia dan satu lainnya sempat jatuh ke dalam kondisi kritis. Staf instalasi hukum, humas, dan pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Adi Niken Primasari menyampaikan bahwa kondisi satu-satunya pasien kritis saat kejadian tersebut kini menunjukkan perkembangan positif pada hari kedua pasca insiden. Pihaknya juga menjelaskan bahwa pasien yang bersangkutan terus mendapatkan perhatian penuh dari tim medis dan perkembangannya dipantau secara berkala. Di sisi lain, seluruh aktivitas di gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya kini terpaksa dihentikan sementara waktu demi kelancaran proses penyelidikan pihak kepolisian. Menurut penjelasan

Yang mengaku belum bisa memastikan kapan pastinya operasional gedung PPJT dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala. Pasalnya, memasuki hari kedua setelah kebakaran, aparat kepolisian terpantau masih melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini, kira-kira perjalanan Anda sudah melintas di jalur mana? Apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di titik-titik tertentu? Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini saya terima info ada seorang laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri.
0: Oke.
1: Untuk lokasinya ada di kawasan Kota Kediri. Ini saya sudah komunikasi dengan AKP Bowo Wicaksono, Kapolsek Kediri Kota ya, untuk dapat update lebih lengkapnya. Nah, ini untuk info yang kita dapat dari AKP Bowo ya Tan ya.
0: Oke.
1: Bahwasannya jenazah pria itu bernama Hari Budiman yang ditemukan dalam kondisi meninggal di dalam rumahnya, Kelurahan Banjaran Kota Kediri. Keterangan warga sekitar, korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Korban ini diketahui tinggal seorang diri setelah istri pertamanya meninggal dunia. Sementara istri keduanya itu sudah lama meninggalkan korban. Menurut keterangan keluarga, setelah hari raya Idul Fitri lalu, korban itu sempat mengeluhkan sesak nafas. Dari hasil visum dan identifikasi, petugas ini tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Lalu ditemukan juga di dekat lokasi korban itu ada sejumlah obat-obatan Tan, seperti obat-obatan paramek, mixagrip seperti itu ya, dan juga vitamin-vitamin lainnya. Jadi kemungkinan korban ini meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya itu kambuh begitu. Lalu informasi masuk dari Pak Samsudin, Kabag Protokol, ini tadi menyampaikan beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun via jalur tol. Saya lihat dari video yang dikirimkan itu cenderung lancar ya, tidak terlalu ramai walaupun hari ini adalah akhir pekan. Pas video kedua, ini ada kendaraan towing ya, itu yang muat kendaraan-kendaraan roda dua yang kemarin itu digunakan untuk pengamanan Presiden Prabowo.
0: Okay.
1: Ya, jadi kayak kendaraan polisi begitu loh ya, sepeda motor polisi yang dibawa dengan kendaraan truk ini kemungkinan mengarah ke Jakarta kembali ya. Iya, lalu betul. Juga ada mobil yang ditutup, tapi ditutup dengan kain, kemungkinan mobil RI1
0: mungkin ya. RI1 ya, kelihatannya kok warnanya putih, tertutupi nah warna biru juga ya.
1: Iya, kelihatan dikit ya.
0: Kelihatan dikit ini, kesepil dikit ya.
1: Iya, RI1 sepertinya yang mungkin dikembalikan ke Jakarta begitu. Lalu di depannya juga ada pengawalan dari mobil-mobil polisi begitu. Pak Samsudin yang melintas di ruas tol Nganjuk menuju ke Madiun dan bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada yang minta lagu Kisah Kasih di Sekolah.
0: Oldies lagi nih.
1: Oldies lagi. Wah. Ini boleh ya, oldies boleh. Lalu pop tahun 2025 juga boleh ya. Kemudian Pak Arif katanya geser ke Kediri Tan. Geser ke sini. Ini
0: kemana itu? Kayaknya
1: di sawahan.
0: Oke.
1: Ngopi, Pak.
0: Ngopi ya.
1: Ngopi sepertinya ya.
0: Kayaknya ya cocok ya.
1: Tapi ini panas cuacanya. Kan di sana. Kelihatan panas ya, walaupun sawahan ini daerahnya cenderung dingin, tapi kalau yang di video yang dikirimkan Pak Arif kelihatan panas begitu dan ramai ya untuk lokasi yang di spill ini tadi. Sudah Jakra yang saat ini berada di sawahan juga boleh berbagi informasi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Samsudin. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya hari Minggu ini? Sehat gak, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, tetap semangat, Pak.
0: Alhamdulillah, ini kok sumringah sekali. Mau kemana ini, Pak Samsudin? Arah mana ini jenengan hari Minggu?
2: Dampaknya kita di tengah kepenatan dan tanggung jawab melekat kemarin, plong rasanya kan.
0: Alhamdulillah, gitu. Pak, Nganjuk repot banget ya, Pak Samsudin ya.
2: Betul sekali.
0: Iya, tapi kan tentunya tetap happy dong ya Pak Samsudin menjalaninya.
2: Iya, betul sekali Mbak.
0: Nah ini arah mana Pak Jenengan?
2: Arah Madiun, Mbak, arah Madiun.
0: Arah Madiun lewat jalur tol ya, Pak ya?
2: Lewat jalur tol, kita dari Begadung masuk melalui Begadung. Saat ini sudah berada di rest area Saradan.
0: Oke, istirahat sejenak ya Pak ya. Tujuan akhir Madiun Kota atau Kabupaten Pak Samsudin?
2: Kota. Oh, Madiun Kota saja Mbak.
0: Oke. Nanti PP pulang atau bermalam Pak?
2: Langsung pulang Mbak.
0: Langsung
2: besok
0: pulang.
2: Kembali.
0: Oh iya, besok Senin kembali Pak. Biasanya kalau Minggu jam segini vibesnya sudah hari Senin loh Pak. Jadi nggak terasa ta?
2: Sangat terasa.
0: Sangat terasa ya Pak ya. Alarm-alarmnya sangat ini sudah terasa ya Pak Samsudin ya.
2: Betul sekali Mbak.
0: Kondisi jalanan gimana Pak ini? Sejauh ini aman ya?
2: Lalu lintas lancar, sangat lancar ya, tanpa sengaja tadi. Oh ternyata kemarin yang kita apa itu ada mobil towing kelihatannya membawa Garuda 1 kelihatannya untuk RI1 dan apa itu PM mobilnya motor yang digunakan untuk pengawalan kemarin untuk sniper juga itu ya luar biasa dibawa ke Nganjuk mungkin melalui jalur apa itu udara kalau jalur udara itu lewatnya Iswahyudi pakai pesawat kargo atau sejenisnya. Atau di Jakartanya towing terus kita ya juga nggak tahu yang terpenting kemarin sudah diluncurkan di Nganjuk untuk fasilitasi RI1 begitu Mbak luar biasa.
0: Luar biasa sekali Pak Samsudin ya. Nah ini video yang jenengan kirim kan barusan saja ya Pak ya untuk
2: baru.
0: Jadi proses dibawa ke Jakarta baru hari ini ya Pak ya.
2: Betul sekali Mbak.
0: Oke baik.
2: Cuaca. Banyak dari untuk cuaca ini redup ya mendung mungkin ya sangat panas. Tetap konsentrasi dan waspada begitu Mbak.
0: Betul. Memang cuaca masih tidak menentu ya Pak ya. Kok untungnya kemarin cuaca mendukung sekali ya Pak ya pada saat kedatangan Bapak Prabowo.
2: Walaupun sorenya kemarin itu sebelum malam sebelumnya hari -1 sempat hujan Mbak di Ngelundo dan Ngelawak sempat untuk mendinginkan ketika puanas tapi hari-hanya alhamdulillah diberikan kelancaran.
0: Iya,
2: gitu.
0: Alhamdulillah berjalan dengan tertib, aman dan nyaman tentunya Pak ya.
2: Siap. Terus ada ucapan-ucapan dari protokol istana, setpres, terus berikutnya dari Kementerian Pangan, penyelenggara dari Serikat Buruh dan seterusnya. Alhamdulillah menyampaikan ucapan terima kasih dan kita memohon maaf apabila dari fasilitasi pemerintah daerah jajaran mungkin kurang maksimal dan seterusnya. Karena inilah Nganjuk kan gitu. Begitu Mbak kemarin. Sampai malam kita
0: sampai
2: masih
0: malam kemarin, Mbak.
2: Masih melayani yang pamitan, apa yang tertinggal dan seterusnya. Ini memang tugas kita untuk komunikasi dengan pimpinan-pimpinan atau protokol-protokol ADC yang berada di Nganjuk karena melibatkan dari Setnek, terus berikutnya Setpres, berikutnya ada Protis, ada protokolnya kementerian dan badan, ada protokolnya gubernur, berikutnya ada protokolnya Forkopimda Provinsi Jawa Timur, ada protokolnya bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Mbak. Ini juga kita sudah fasilitasi, manakala kita ketika melayani, kita sampaikan di Ngelundo dan di Ngelawak, kita mohon maaf karena inilah Nganjuk, berikutnya jalan utamanya kemarin juga ada yang pokoknya kita memandu supaya melancarkan berkomunikasi dan memakai transportasi dan seterusnya kita pandu. Memang ada petugas kita bagi dua tim, satu tim di Marsina, satu tim di Ngelawak, gitu Pak.
0: Oke, finishing kemarin acara selesai jam berapa Pak Samsudin?
2: Finishing kemarin ketika take off kurang lebih sesuai dengan rundown hampir seperti yang disampaikan satu harus segera bergeser ke Tuban alhamdulillah sesuai dengan rundownnya juga 12 40 sampai dengan 13.00 itu harus take off, alhamdulillah. Namun demikian imbas dari setelah take off, memang betul yang disampaikan sedulur cakra itu di RSUD Kertosono sampai dengan Braan ya, macet total.
0: Macet total ya Pak ya, seperti, karena kepengen melihat Pak Prabowo Pak. Pengen selfie-selfie.
2: Dari Jombang pun, iya, dari Purwastri, Papar, Kediri, bahkan kemarin yang di Stadion Anjuk Ladang 20 bis.
0: 20
2: tanpa
0: bis itu,
2: undangan.
0: Datang.
2: Iya, 20 bis, saya sendiri yang berkomunikasi dari mana ini. Gitu, ternyata dari Kediri dengan menunjukkan ID card-nya dengan bangganya. Waktu mau landing akhirnya kita geser di depan Semada. Okay. Di depan Semada masih berjubel, kita utarakan. Jadi komunikasi kita memang harus lancar, Mbak. Kalau tidak seperti itu, kasihan juga petugas yang sudah
0: menyiapkan itu.
2: Iya, menyiapkan, betul.
0: Jadi 20 bis dari Kediri itu tanpa undangan langsung datang Pak ya?
2: Langsung datang, okay, masuk di asrama Kodim. Kok ini ada, waduh ini dan seterusnya. Tidak apa-apa, tapi apa-apa, tanpa mengurangi rasa hormat.
0: Tentunya luar biasa sekali ya Pak ya atas sambutannya teman-teman.
2: Iya, betul.
0: Okay, baik, Pak Samsudin, yang terakhir ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat Nganjuk khususnya, monggo.
2: Saya kira kemarin sudah kita melalui Cakra Krisna mengucapkan terima kasih sambutan yang luar biasa. Tentunya yang diharapkan oleh para masyarakat Nganjuk supaya tidak terlalu lama untuk berjubel. Langkah yang kita ambil yaitu kemarin adalah mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan berbagai lintas sektoral, Kemenak, cabang dinas pendidikan, terus ada juga dinas pendidikan melibatkan kepala sekolah yang ada di dalamnya. Jadi ketika ektape 1, 2, ektape 1-nya Nganjuk menuju Ngelundo, ektape 2-nya adalah Ngelundo menuju ke Ngelawak, dan ektape 3-nya Ngelawak menuju ke Stadion Tembara Kertosono, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rundown dan sambutan yang luar biasa, tidak terlalu lama untuk menunggu. Namun demikian RI 1 juga seiring sejalan ketika di perjalanan selalu melambaikan tangan ketika ada kesempatan, dan masyarakat juga senang sekali melihat RI 1 berada di Nganjuk dan melintas di jalan yang dilalui. Begitu, Pak.
0: Oke, baik Pak Samsudin.
2: Langsung katanya.
0: lihat langsung. Kalau saya lihatnya di live saja, Pak. Enggak bisa ikut tumbut ke sana. Oke, baik Pak Samsudin, oke, Pak. Hati-hati di jalan ya.
2: Sama-sama, Mbak.
0: Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja bergabung Bapak Samsudin ya, beliau perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun. Nah ini disampaikan lewat jalur tol juga masih aman dan lancar saja. Beliau selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa, apakah cukup menyenangkan atau tidak. Siang kali ini sudah memasuki jam 2 siang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser, selamat siang.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakra. Di hari Minggu ya, tetap semangat untuk aktivitas. Kami selalu menemani aktivitas Anda. Dan jangan lupa, spesial di hari Minggu Anda bisa request lagu di 0852 9001061. Saya Rika bertugas bersama Mahbub Jamal dan Danti Danila. Anda bisa sampaikan dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Cuacanya panaskah atau sudah mulai redup? Sementara arus lalu lintas, apakah meskipun panas tetap ramai atau cenderung lengang saja di jam 2 siang lewat 14 menit kali ini? Kabarkan terus dengan kami, Seru Jagra. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Sementara itu untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, siang hari ini panas sekali ya. Seluruh Cakra waspada yang mengarah ke wilayah Ngeronggo dan sekitarnya. Karena ini tadi kabarnya setelah kemarin ada karnaval di wilayah kelurahan, jadwalnya sekarang berada di wilayah Kaloran, Seru Jagrah. Jadi waspada untuk Anda yang berada di wilayah sana atau mungkin ada agenda ke arah Kaloran sana ya, Seru Jagrah, karena cukup padat dan ada pengalihan arus lalu lintas yang harus Anda perhatikan. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Hari ini ternyata tidak hanya di Kaloran Ngeronggo Nganjuk, ada di Waung Baron. Iya, masuknya Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kabarnya dimulai jam 2 siang juga.
0: Oh, berarti iya, baru mulai ini ya.
1: Baru mulai. Tadi sempat ada yang info itu Mas Arif. Beliau menambahkan info bahwa hari ini tuh ada karnaval, ada son horeknya di wilayah Waung Baron Nganjuk. Jadi startnya di Museum CB Maestro dan finishnya itu di timurnya Balai Desa Waung. Kalau dari pamfletnya, ini kurang lebih ada 11 son horek.
0: 11 son horek, iya, yang memeriahkan hari ini ya.
1: Yang memeriahkan. Kalau kemarin yang di sebelah, desa sebelah, kelurahan itu ada 19, Kak.
0: 19. Banyak ya.
1: Sebanyaknya. Kemudian hari ini yang di Waung itu informasinya ada 11 son system.
0: 11 son system.
1: 11 son system, luar biasa. Karena ini kan usumnya orang Nyadran gitu ya.
0: Iya, Nyadran, bersih desa. Betul.
1: Desa.
0: Jadi setelah habis itu nanti Agustusan.
1: Gak ada habisnya.
0: Iya.
1: Iya, acara memang padat. Ini kan kalau untuk son horek pertama kayaknya berawal dari Kalianyar, kemudian ada di Tempel, lanjut di wilayah kelurahan Kaloran Waung. Jadi itu masih dalam lingkup yang tidak terlalu jauh ya lokasinya.
0: Benar.
1: Itu banyak banget. Ini juga jadi berkah untuk pedagang UMKM. Biasanya kan banyak yang jualan ya.
0: Ramai. Langsung pokoknya ada langsung keramaian, langsung merapat.
1: Iya, langsung merapat.
0: Ada helikopter saja kemarin di lapangan Tanjung di stadion
1: ya.
0: Langsung
1: ada
0: full ya.
1: Luar biasa.
0: Langsung merapat, luar biasa.
1: Ini
0: ya.
1: Mereka,
0: infonya itu cepat sekali loh.
1: Punya grup WA sendiri.
0: Iya,
1: kan, beliau-beliau ini
0: sendiri
1: ya. Lancar selalu. Ada akun Resi Berber Nganjuk, cuaca cerah sedikit mendung untuk siang hari ini. Jangan lupa perkiraan dari rekan-rekan BMKG, memang hari ini masih ada potensi hujan untuk beberapa kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Pak Dimas, ini tadi perjalanan ya dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Sejauh ini di jalur utama masih lengang, hanya beberapa kendaraan roda 4 saja yang tampak melintas. Sementara cuacanya juga disampaikan masih terik untuk sekitaran Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Pak Toyib, di Bandar Ngalim, Kota Kediri, kondisi arus lalu lintas dikabarkan aman lancar, didominasi kendaraan roda 2, sementara untuk cuacanya juga masih cukup terik. Ada Bu Wiwi, perjalanan tadi dari Nganjuk menuju ke arah Madiun, sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk, aman lancar, sepanjang perjalanan tadi juga tidak ada hambatan ya. Ramai kendaraan roda 2 yang melintas, sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup terik untuk siang hari ini. Satu lagi dari Pak Ilham, mengabarkan perjalanannya dari Ngawi menuju ke arah Kediri lewat jalur Ngaju Kota saat ini masih aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah, Erika.
0: Terima kasih Jamal dan Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Banyak kegiatan ya Seru Jakra di beberapa desa karena ada agenda bersih desa. Anda ada agenda melintas di jalur dalam desa, ini harus waspada, takutnya ada kegiatan tersebut kemudian arus lalu lintas dialihkan. Ikuti petunjuk arah yang sudah dipasang di lokasi atau bisa tanya warga sekitar ya, agar nanti tidak nyasar. Takutnya nanti Anda bukan warga wilayah tersebut, baru pertama kali juga biasa melintas di jalur itu, ini akhirnya kesasar ya, karena malu bertanya dengan warga sekitar, malu bertanya sesaat di jalan. Sudah ada penandanya kadang ya, tapi kadang juga tidak ada, sehingga harap diperhatikan bagi Anda yang melintas di jalur alternatif yang notabene ya, ini jalur alternatif berada di jalur desa yang sempit, harus pelan-pelan ketika berpapasan dengan kendaraan roda 4 lainnya. Kabarkan dengan kami saat ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa. 0852 9000 1061.

0: Ya, tadi kami juga terima informasi ya, di jalur tol Nganjuk arah Madiun Serujakra ada rombongan truk towing yang mengangkut mobil RI1 dan sejumlah moge milik polisi militer yang digunakan untuk pengawalan. Kemarin Serujakra juga ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo di wilayah mana kira-kira? Nganjuk, wilayah Sukomoro, Nganjuk Kota, atau di wilayah Kertosono. Kemarin juga dari Presiden Prabowo kunjungan ke wilayah Tuban ya. Ada mungkin yang dari wilayah Tuban bisa Anda sampaikan kepada kami. Siang ini juga mungkin melintas di tol Nganjuk arah Madiun maupun juga sebaliknya bisa disampaikan kepada kami. Saat Anda melintas kondisinya seperti apa? Apakah juga menjumpai adanya rombongan truk towing yang mengangkut mobil RI1 dan sejumlah moge milik polisi militer yang digunakan untuk pengawalan kemarin. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Mbak Dita, ini ikut menambahkan bahwa kemarin itu ikut menyambut tapi putri beliau yang masih SD.
0: Oh,
1: iya, masih SD. Di wilayah Ngelawak.
0: Oh, jadi sama teman-teman sekolah gitu ya?
1: Betul, kan memang dari beberapa sekolah memang digerakkan ya, Erika, untuk bisa menyambut kedatangan RI1 kemarin. Meriah, dan kabarnya kan kemarin untuk peresmian KDKMP itu lokasinya ada di Ngelawak Kertosono, Nganjuk. Nah, Mbak Dita ini domisilinya juga Kertosono dan kebetulan tinggalnya di Ngelawak. Ternyata kemarin kabarnya dapat oleh-oleh dari Bapak Presiden.
0: Apa
1: ya?
0: Ini oleh-olehnya
1: itu kayak sembako kah?
0: Oh,
1: iya, ada beras,
0: sembako,
1: kopi,
0: ya?
1: Betul. Kemudian ada margarin, ada juga gula kalau nggak salah kemarin itu sempat kirim foto juga ya Mbak Dita ini. Dan dimasukkan di kantong yang ada tulisannya Istana Presiden. Seperti
0: jadi
1: itu.
0: Langsung dibawa
1: langsung
0: dari sana ya.
1: Dibawa dari sana. Ini dibagikan kepada warga masyarakat setempat. Tidak hanya Mbak Dita, ini ada yang kasih info Mbak Ratih. Saya juga dapat.
0: Banyak yang dapat ya.
1: Luar biasa. Sukacita, mereka juga ikut bahagia, ikut bangga bisa menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Kemudian info lainnya terlebih dahulu ada Ibu Titin, perjalanan akhir pekan Sara dan Madiun cuaca sudah mendung Erika. Ada waspada ya kalau di arah barat. Info BMKG yang diperkirakan hujan itu wilayah Ngawi juga. Ngawi ada potensi hujan, Ibu Titin. Ini hati-hati di jalan ya. Sudah terlihat mulai gelap langitnya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan Mas Ilham. Ada di Simpang 3 Mengkring, cuaca juga masih belum hujan meskipun sedikit berawan. Arus lalu lintas ditambahkan ramai, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Erika, kami terima informasi semalam ada insiden lalu lintas ya yang terjadi di Jalan Nurkholis Majid. Masuknya wilayah Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau wilayah Jombang Kota. Kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor dengan sebuah truk, begitu ya. Ini adu banteng, begitu. Info dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Untuk sepeda motor ini awalnya dari arah selatan ke utara, lalu untuk truknya dari utara ke selatan tiba-tiba berbenturan, begitu ya, atau saling tabrak depan adu banteng, begitu, sehingga menyebabkan kecelakaan yang cukup fatal. Ada satu korban yang pada waktu peristiwa tersebut mengalami luka berat. Namun info yang kami terima, korban tersebut akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Erika. Adapun untuk identitas korban, yakni laki-laki berusia 30 tahun berinisial H. Ini warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Awalnya mengalami luka, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia saat sedang perawatan di rumah sakit. Adapun untuk pengemudi truk, Erika, ini tadi bernama Fadlan, begitu, usia 35 tahun, warga Ndiwa, Jombang. Selain korban meninggal dunia, insiden ini juga menyebabkan kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini nampak dari beberapa dokumentasi yang kami terima. Sepeda motornya ini sampai di bagian depannya itu hancur begitu ya, menandakan benturan yang cukup keras begitu. Beralih ke informasi lain, tadi Pak Heru mengabarkan perjalanan dari Kediri menuju ke arah Malang saat ini sampai di jalur Kandangan Kediri aman lancar, Erika.
0: Terima kasih Mabub Jamal dan Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ketika akan mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan cukup ruang. Kemudian juga pastikan untuk dari arah berlawanan tidak terdapat kendaraan lain, seperti itu. Sabar, utamakan keselamatan ya kalau berangkat. Ini juga jangan terlalu mepet dari jam yang sudah ditentukan. Takutnya di jalan buru-buru mendahului kendaraan lain tanpa memperhitungkan jarak aman, kemudian juga perhitungan waktunya dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu mepet agar perjalanan Anda pun juga lebih santai, kemudian bisa dinikmati ya seru Cakra di jalan, tidak terburu-buru dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seduh Cakra, hari ini kami juga terima informasi dari pendengar Radio Cakra Krishna yang kehilangan dompetnya berwarna coklat dengan bagian resleting dan tali berwarna merah. Nah, kondisinya ini sudah agak pudar ya untuk warna dompet tersebut. Diduga hilang saat perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri hingga Blitar pada Rabu 13 Mei 2026. Di dalam dompet itu, Seru Cakra, terdapat sejumlah dokumen penting, ada STNK, buku kir, serta beberapa kertas penting lainnya. Jadi untuk Anda yang menemukan atau mengetahui informasi terkait dengan dompet tersebut bisa menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krishna di 0852-9000-1061. Kemudian terkait dengan bagaimana dari bentuk dompetnya, kemudian gambarnya dan lain sebagainya, Anda bisa cek Facebook kami ya di Cakra Krishna, karena sudah kami unggah juga melalui akun Facebook Cakra Krishna terkait dompet yang hilang ini tadi ya, Seru Cakra. Untuk Anda yang menemukan bisa langsung hubungi Gatekeeper Radio Cakra Krishna sekali lagi di 0852-9000-1061. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Ya Erika, ini tadi Patris Bianto telepon off air gitu ya. Kabarnya rombongan biksu yang berjalan kaki dari Bali ke Borobudur itu saat ini beristirahat di kawasan jembatan Timbang itu, Trowulan.
0: Oh, wilayah Trowulan ya.
1: Sudah sampai wilayah Trowulan. Memang dijadwalkan kan ini ya, hari ini tanggal 17 itu nanti perjalanan sampai ke Jombang gitu. Lalu tanggal 19 nanti mulai masuk wilayah Kabupaten Nganjuk.
0: Tanggal 19 begitu. Ya?
1: 19-20 itu nanti rencananya sudah masuk di wilayah Nganjuk. Lalu untuk meneruskan perjalanannya sampai ke wilayah Borobudur. Tadi beberapa informasi juga menyebut banyak yang ikut mengawal gitu ya, bukan hanya dari umat Hindu atau Buddha, tapi juga umat Muslim, umat Kristen juga semuanya ikut mengawal rombongan biksu tersebut. Ini Indonesian World Peace 2026 gitu ya. Ini memang satu perjalanan spiritual bagi para biksu gitu. Tentunya ini juga jadi hal yang menarik tersendiri bagi warga masyarakat begitu Erika ya. Lalu tadi juga masuk informasi disampaikan oleh Pak Danang, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri sudah lewat di jalur Merican Kediri, saat ini masih aman, tidak ada hambatan, antrean kendaraan juga tidak terlalu panjang, sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Pak Iswandi, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri saat ini masuk di jalur Bakur Nganjuk, aman lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga disampaikan terik, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, jadi ada sekitar 51 biksu ya dari 4 negara ini sudah sampai di wilayah Mojokerto. Tadi sudah sampai di kota Mojokertonya juga, sempat singgah di Balai Kota Mojokerto. Nah, perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur ini menjadi simbol toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Rombongan biksu yang berjalan kaki melintasi sejumlah daerah di Pulau Jawa itu diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama jajaran Forkopimda sebelum melanjutkan perjalanan menuju titik berikutnya. Suasana penyambutan ini tadi juga berlangsung hangat. Sejumlah warga juga antusias ya menyambut kedatangan para biksu yang mengikuti rangkaian perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Semangat toleransi juga tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima Kota Mojokerto sebagai daerah yang dinilai mampu menjaga kerukunan masyarakat, seperti penghargaan Kota Harmoni dan Kota Toleran. Jadi sementara itu dari Koordinator Work for Peace 2026 Jatim,

0: Ya, dan perjalanan para biksu tudong tersebut sekaligus menjadi pengingat ya bahwa toleransi dan persaudaraan tetap tumbuh di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra, jadi suasana meriah menyambut kedatangan rombongan biksu di Kota Mojokerto pada minggu pagi tadi juga luar biasa. Penyambutan dan pengawalan para biksu berlangsung khidmat sekaligus semarak dengan iringan pertunjukan barongsai yang menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, rombongan biksu ini dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Jombang dalam rangkaian perjalanan spiritual menyambut Hari Raya Waisak. Saya ke penelpon dulu ya. Seru cakra, ada Pak Tri. Selamat siang Pak Tri.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belum ada jam 3 tapi loh Pak Tri.
1: Iya tapi udah asar ya. Terawulan
0: sudah azan asar. Bagaimana Pak Tri kabarnya? Sehat ya?
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Mendung. Enak toh, jadi nggak panas Pak Tri pas rombongan biksu melintas ya.
1: Melintas arah Candi Brau, Trawulan.
0: Oh, ini tadi ngirim video juga ya Pak Tri ya?
1: Tadi pagi yang ikuti terus ya.
0: Oke. Mengawal terus berarti Pak Tri.
1: Iya, ini rencana ini perempatan Trawulan masih macet karena tadi mereka kan nyebrang ya, nyebrang kan untuk nyebrang, terus pengawal kan juga nyebrang, jadi ya dari arah Surabaya belok kanan, perempatan Trawulan tuh ke utara, belok kanan, arah Candi Brau.
0: Jadi simpang 4 Trawulan padet ya, karena ini tadi ada ya biksu melintas. Sekarang sudah lancar?
1: Belum, kan manut ke lampu merah lagi. Lampu merahnya sih ini sekarang normal. Tapi kan tadi kendaraan sekarang pengorayan.
0: Sekarang sudah seperti biasa ya.
1: Iya, sudah urai, sudah normal lampunya, cuma ya masih nunggu kan saking banyak kendaraan karena liburan ya. Terus pagi yang dari Troloyo jadi panjang, yang dari Jombang panjang, dari Surabaya panjang, wis gantian lah
0: menuju
1: merah.
0: Iya.
1: Cuma sekarang udah nggak lewat jalan utama, jadi mereka sudah masuk ke jalur kecil
0: ya. Alternatif gitu ya. Lebih
1: sekarang
0: aman.
1: Masih nyampe sini, ada jadwalnya kan nanti ke Gus Dur juga. Atau kapan ini?
0: Oke, semoga semuanya tetap aman. Kendaraan yang melintas di Trawulan sore ini apa paling banyak?
1: Mobil pribadi, motor.
0: Mobil pribadi, motor. Iya, tadi pas ada biksu melintas, apakah juga warga ini akhirnya lihat gitu, Pak Tri? Pada berhenti?
1: Iya, kan ada sirene pengawal, kan mereka juga keluar.
0: Akhirnya perjalanan juga sepeda motor berhenti gitu ya?
1: Sepeda motor tetap nyalip bisa, kan mereka
0: lewat pinggir.
1: Yang orang rumah-rumah gitu keluar, ada yang ngasih minum, masih jajan.
0: Oke. Ini
1: sebaliknya ditampani gitu, yang ini di depan ada anak kecil, dikasihkan anak-anak kecil minuman,
0: diterima kesalin. Kemudian dikasihkan lagi ke anak kecil ya.
1: Ada anak kecil dikasih. Bunga udah nggak ada, bunga nanti pasti ada bunga. Bunga dikasih bunga dikasihkan lagi.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Tri informasinya. Oke, saya selalu ditunggu update-nya ya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tadi arus lalu lintas di simpang 4 Trawulan Mojokerto sempat terhambat ya Sri Jagra ketika ada rombongan biksu melintas. Namun saat ini sudah kembali normal. Kemudian untuk rombongan biksu ini melintas di jalur alternatif seperti itu, jalur kecil, tidak di jalur utama seperti di wilayah Trawulan Mojokerto tadi. Dan ini tadi disampaikan rombongan biksu dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Jombang dalam rangkaian perjalanan menyambut Hari Raya Waisak. Anda sempat berpapasan juga dengan rombongan biksu Sriwijaya Cakra saat melintas di mana? Wilayah Mojokerto atau wilayah mana kira-kira yang juga mungkin menjadi rute perjalanan rombongan biksu yang menuju ke Candi Borobudur? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu Gatekeeper. Ada Danti Danila dan juga Mahbub Jamal. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda sore hari ini. Sudah mulai redup atau belum? Ini tadi wilayah Mojokerto sudah mulai redup ya kabarnya. Kemudian juga tadi wilayah Saradan mendung siang hari ini. Sudah turun hujan. Saradan Madiun yang melintas di sana bisa disampaikan juga ya. Di 0852 9001 61. Seru Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Baik, di menit ke-9 lepas dari jam 3 sore ya, saya cek informasi ke Jamal.
1: Pak Zainul, ini tadi perjalanan ya dari Kediri menuju ke arah Jombang. Saat ini melintas di kawasan Purwasri Kediri, kondisi arus lalu lintas aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja. Lalu ada Pak Irfan, tadi melintas di jalur Taroan Kediri. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini disampaikan aman, tidak terlalu ramai. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cerah saja. Bu Sari, tadi perjalanan juga dari Madiun menuju ke arah Malang, rencananya lewat Kandangan, ini juga mohon info untuk jalur Kandangan seperti apa. Lalu tadi ada Mas Iwan ya, telepon off air, mau perjalanan dari Benowo Surabaya ke Kediri. Ini mohon info untuk perjalanan untuk sepanjang jalur tol mulai dari Legundi, rencananya nanti masuk Legundi sampai ke Bandar Kedungmulyo seperti apa? Ini beliau mohon info. Satu lagi dari Pak Aris, untuk jalur Gondanganjuk ke arah Rejoso aman untuk saat ini, cuaca juga disampaikan terik, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Erika, kalau semalam di Jombang kabarnya ada kecelakaan antara sepeda motor dan juga truk ya. Lokasinya itu masuknya di wilayah Diwa Jombang. Kecamatannya Jombang. Oh, bukan Diwa. Ini kecamatannya masuk Jombang, kabupatennya juga Jombang, desanya yang Tunggorono. Nah, pagi tadi sempat masuk info dari pendengar Cakra Krisna, Bapak Pramudia. Itu mengirimkan info, foto, dan juga keterangan bahwa terjadi kecelakaan antara pick up dan juga sepeda motor. Lokasinya di wilayah Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Sudah ada data lengkapnya, Erika. Ternyata kalau untuk pick up-nya tadi dikemudikan oleh AES, laki-laki 34 tahun, warga Desa Babatan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, mengalami luka ringan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Sementara untuk pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nopol S4564AJ berinisial MAMS, laki-laki 38 tahun, warga Kapas Bojonegoro, mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit yang sama juga. Kalau keterangan sementara dari saksi, pick up-nya itu melaju dari arah timur ke barat, sementara sepeda motornya melaju dari arah berlawanan kah? Kondisi cukup parah, beberapa foto masuk di gatekeeper kita amati. Kalau untuk pick up itu mengalami kerusakan pada bagian depan sisi kanan, sementara kalau untuk sepeda motor Honda Beat ini ringsek rusak parah. Bagian depan sampai dengan tengah itu sudah tidak berbentuk, Erika. Karena saking kerasnya tabrakan, akhirnya mengalami menyebabkan kerusakan yang cukup parah kepada dua kendaraan yang terlibat. Sementara untuk foto dari korban, tadi sempat masuk dikirimkan oleh Bapak Pramudia. Itu korban juga mengalami luka parah pada bagian wajah bagi pengendara sepeda motor ini. Dan kalau diamati sebenarnya, karena memang kayaknya perjalanan jauh ya kah dari Bojonegoro, kemudian kecelakaannya di Jombang, jadi korban ini pakai sepatu, kemudian juga pakai baju jaketan, pakai sarung lengkap seperti itu. Kita sudah komunikasi dan terus tunggu info kronologi detailnya ya, karena masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut dari rekan-rekan Salantas Polres Jombang, Erika.
0: Terima kasih Danti, Danila, dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Kabarkan apabila Anda menemui kendala kepada kami, kirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Iya, seru cakra. Jadi jam 10 pagi tadi ada insiden lalu lintas di Desa Kebowan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, melibatkan kendaraan sepeda motor bernomor polisi S4564AJ dengan mobil pick up seru cakra. Untuk nomor polisinya yakni AG9146VJ. Untuk dari pengemudi kendaraan sepeda motor ya, seru cakra, ini tadi disampaikan bernama M. Agus Munif Salim, usia 38 tahun, warga Kapas Bojonegoro. Sementara pick up ini dikemudikan oleh Ahmad Erwin Sasongko, usia 34 tahun, warga Patian Rowo, Nganjuk. Kedua korban ini mengalami luka-luka ya. Untuk pengemudi mobil mengalami luka-luka dirawat di RSUD Jombang. Sementara dari pengendara sepeda motor ini juga mengalami luka, bahkan lukanya cukup berat, itu juga dibawa ke RSUD Jombang. Kabarnya, update dari beberapa sumber yang kami terima, korban dilaporkan meninggal dunia di rumah sakit ya. Dan ini tadi kami juga konfirmasi ke Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, menyampaikan bahwa kedua kendaraan tersebut, baik pick up maupun sepeda motor Beat, ini melaju, pick up-nya melaju dari timur ke barat, kemudian kendaraan Beat ini dari arah berlawanan, yakni ke barat dan timur. Jadi adu banteng seperti itu ya. Terlihat dari kedua kendaraan ini pun mengalami kerusakan yang cukup parah dan sudah diamankan ya oleh petugas kepolisian. Cek informasi ke Danti.
1: Kemarin kan habis ada agenda di wilayah Ngelundo ya Bapak Presiden. Betul. Erika, peresmian museum dan rumah singgah dari pahlawan nasional, pahlawan buruh nasional Marsinah di Nganjuk. Dan ini ada Bapak Arif yang sore hari ini ternyata sedang ngantar penumpang ke sana, Kak. Ini ada beberapa fotonya, luar biasa.
0: Ingin ya, melihat langsung,
1: ingin melihat
0: ya,
1: langsung ke sana.
0: Ini untuk umum boleh masuk ya?
1: Boleh.
0: Kabarnya, gratis ya?
1: Oh, kalau itu kayaknya gratis deh, Erika.
0: Gratis atau iya, berbayar gratis yang kira-kira?
1: Kalau sejauh ini belum ada yang info ada biaya masuknya, Erika. Mm-mm. Ya. Okay. Ini kalau kata Bapak Arif sudah mulai di bongkar tenda-tenda yang kemarin itu,
0: dibersihkan ya,
1: kembali, karena kemarin memang untuk menyambut Bapak Presiden dan juga para pejabat tinggi negara. Mm-mm. Dibuatkan tenda ya. Mm-mm. Di sana. Nah, hari ini karena acara sudah selesai, ini sudah mulai dalam tahap pembongkaran. Kata Bapak Arif, ini tamu yang diantar ke sana itu dari Kanada.
0: Oh, jauh sekali ya.
1: Jauh banget ya, Kak. Mm-hmm. Ya. Ini ada beberapa foto tampak depan rumah asli dari Ibu Marsinah, kemudian tampak samping, ini juga terlihat ya untuk museum Ibu Marsinah dan rumah singgah. Selain itu juga difotokan Erika. Mm-hmm. Untuk biasanya kan memang ada tempat tanda tangan yang meresmikan ya.
0: Iya, ya, untuk tanda apa ya?
1: Peresmian gitu. Iya, ini ada tanda tangannya Bapak Presiden.
0: Simbol lah ya.
1: Simbol Nganjuk 16 Mei 2026. Wah, terima kasih Bapak Arif ya. Semangat. Mm-hmm. Bertugas juga. Ini semoga happy juga untuk tamu yang ikut mampir, ikut melihat ya, Erika. Mm-hmm. Yang baru diresmikan kemarin Museum Ibu Marsinah di wilayah Lundo, Nganjuk. Kemudian informasi lainnya kita juga terima disampaikan oleh Mas Ilham, jalan-jalan wilayah Kota Kediri. Mm-hmm. Akhir pekan ramai sampai dengan sore masih cukup terik. Info lainnya ditambahkan Bapak Burhan sampai di Kandangan Kediri arah Malang. Cuaca juga masih bersahabat, arus lalu lintas ditambahkan semakin ramai sore hari ini, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila Kecipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jadi kemarin baru diresmikan, kemudian ternyata langsung ini dari Pak Arief datang ke Museum Pahlawan Nasional Marsinah mengantarkan tamu ya, Seru Jagra. Belum ada info ini, masuk sana kira-kira berbayar atau tidak? Sudah pernah singgah ke Museum Marsinah dan rumah singgah atau belum? Kira-kira Seru Jagra ada mungkin rencana untuk juga datang ke museum tersebut. Museumnya bagus sekali ya, di sana ini tertata rapi, estetik, buat foto juga bagus ini ya. Jadi jangan lupa apabila Anda mungkin ada agenda mengarah ke wilayah Sukomoro, melintas di wilayah Ngelundo Sukomoro, ini bisa mampir ya ke Museum Marsinah. Dan juga rumah singgah di sana sudah dibuka, jadi untuk umum bisa mampir merapat, melihat-lihat dari pakaian Ibu Marsina yang terakhir dipakai, kemudian juga rumah asli Ibu Marsina dan lain sebagainya ya. Cukup lengkap untuk Museum Pahlawan Nasional Marsina yang ada di wilayah Ngelundo Sukomoro Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Ya Erika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Mas Hudi, perjalanan dari Tulungagung menuju ke arah Nganjuk saat ini melintas di kawasan Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan masih aman lancar, cuacanya juga disampaikan masih cukup terik. Mas Aldo membagikan satu video untuk sore ini, Persenga uji coba ya lawan PS Mojokerto di lapangan Gelora Bung Sumarji Batu-Bat Pace.
0: Sore ini
1: betul. Nah, ini nampak di sekitaran lapangan saat ini juga sudah mulai ramai yang nonton ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini
0: berbayar ya, Mal?
1: Oh, ini belum ada informasi. Kayaknya kalau friendly match seperti ini gratis ya, Rika ya.
0: Oh, gratis. Jadi
1: karena cuma uji coba.
0: Oh, iya kan terbuka juga ya di sana.
1: Betul,
0: ya,
1: terbuka. Kita nonton dari tepi jalan raya pun
0: bisa
1: kelihatan,
0: ya
1: kan. Nah, ini selain ramai oleh ini ya, apa namanya, warga masyarakat,
0: mm-hmm,
1: ini juga ramai pedagang kaki lima Erika ya.
0: Okay.
1: Jadi memang di lapangan tersebut kan juga ada space cukup apa namanya, cukup lebar juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini banyak sekali warga masyarakat yang nonton laga uji coba ini.
0: Padat ini, keluar masuk kendaraan di sana.
1: Betul,
0: ya.
1: Pasti. Ini kalau setengah empat belum mulai ya. Ini kayaknya kan masih belum mulai ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nanti perkiraan kalau misalnya mulai jam 4 nanti bisa selesai hampir maghrib nanti,
0: hampir
1: ya,
0: maghrib ya.
1: Nah, ini mohon untuk lebih diwaspadai untuk arus lalu lintas di sekitaran Gelora GBS di Batu-Bat Pace pasti cukup padat juga. Lalu satu info ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi, alun-alun Berbek jadi sentra pedagang kecil, kata Pak Chandra. Berlabuh menyambung rezekinya. Kadang terlihat pedagang sate krengsengan bekicot itu perbungkus kecil harga Rp20.000. Nah, ini bantu pemuda cari rezeki juga. Kalau malam di kebon pada cari bekicot gitu ya. Kita nyebutnya nyuluh bekicot.
0: Nyuluh bekicot.
1: Nah, nyuluh bekicot. Untuk apa namanya, biasanya yang nyuluh itu kalau udah banyak bekicotnya, mm-hmm, dikupas dulu, apa namanya, dikeluarin dari cangkangnya,
0: mm-hmm,
1: baru dijual mentah. Biasanya kan kayak gitu,
0: mentah
1: ya.
0: Dijual mentah, berapa itu, Mal?
1: Wah, kurang tahu ya kalau di apa namanya, dijual mentah berapa. Tapi kalau yang mateng,
0: mm-hmm,
1: ini biasanya juga per tusuk itu 1.000.
0: Per tusuk. Itu tinggal makan ya,
1: tinggal
0: kita
1: makan
0: ya.
1: Tinggal makan itu. Kalau yang mentah saya kurang tahu ya.
0: Enak tinggal makan malah ya. Beli tinggal makan aja.
1: Kata Pak Chandra, di kawasan alun-alun Berbek juga banyak ditemui sate bekicot.
0: Sate
1: nyebutnya
0: bekicot.
1: Sate 02.
0: Oh, kalau di tempat saya kreco.
1: Oh, kreco ada.
0: Beda lagi ya.
1: Beda, kalau kreco itu lebih kecil.
0: Lebih kecil.
1: Itu keong sawah itu loh.
0: Keong.
1: Apa namanya? Tutut.
0: Tutut.
1: Namanya kalo, tutut itu.
0: Kalau kreco itu tutut.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, ada lagi yang kul. Nah, itu keong emas itu. Nah, itu kan juga jadi olahan yang unik juga ya.
0: Bener.
1: Kreco, kul, bekicot, dan lain sebagainya. Itu memang banyak dikemari juga. Kata Pak Chandra, kalau mentah Rp40.000 per kilo.
0: Oh, lumayan mal ya. Ini.
1: Lumayan mahal ya.
0: Lumayan mahal, iya. Belum ngolahnya lagi ya.
1: Kok lebih murah daging ayam ya? Iya kan?
0: Mungkin kalo karena ayam, carinya susah juga, Mal.
1: Oh iya, benar juga ya. Harus malam-malam.
0: Gak selalu
1: gitu kan.
0: Ada, benar.
1: Betul, apalagi kalau musim panas gini kan jarang juga bekicot.
0: Mm-mm.
1: Beralih ke informasi lain, tadi Pak Mustofa menambahkan info perjalanan,
0: mm-mm,
1: dari Surabaya menuju ke arah Madiun. Saat ini melintas di tol Mojokerto masih aman. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang, sementara untuk cuaca disampaikan juga masih aman, tidak hujan, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon-2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Seru Jagra, infonya untuk rombongan biksu ini sudah sampai di Candi Brahu Seru Jagra. Ini wilayah Mojokerto juga ya, Seru Jagra, Candi Brahu di Dukuh Jambu Mente, Desa Mejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ini di sekitar Jalan Raya Mojokerto Jombang ya. Arah ke Candi Brahu ini adalah masuk ke jalan yang tepat berada di kantor Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Dari sana jarak ke Candi Brahu itu sekitar 1,8 km, jadi 1 kiloan, tidak ada 2 kilo ya. Ini sudah sampai Candi Brahu, rombongan biksu di sana juga ada dari penyambutan juga, sehingga cukup ramai Seru Jagra. Anda saat ini juga mungkin berada di sekitar lokasi, bisa disampaikan kepada kami di 0852 9001061. Baik, saya cek informasi ke Danti.
1: Tadi bahas itu ya, sate 02 ya kayaknya.
0: Iya, sate 02. Ada sate 01 ya.
1: Nah, ini sate 01 kira-kira

0: Saran itu keripiknya kak. Kata orang-orang tuh enak. Keripik 02 atau bekicot ini ya. Mm-hmm. Kemudian kalau yang dimaksud Erika kreco atau kul. Nah, ini di depannya Bulog Paron, Barat Simpang 5 Gumul. Mm-hmm. Itu ada sate kul dan juga kul olahan. Ini yang viral di TikTok kak. Oh, itu kabarnya enak.
1: Enak ya.
0: Iya,
1: rasanya
0: kabarnya enak ya. Mm-hmm. Kalau menurut Bapak Agus, kreco itu lebih gurih daripada kul dan ukurannya memang lebih kecil dibandingkan dengan kul atau keong emas ya. Kemudian kalau bekicot dan kul ini memang proteinnya tinggi. Jadi memang banyak yang suka, rasanya unik dan juga enak ya. Ini sedulur Cakra mungkin pernah beli atau buat sendiri. Kayaknya kalau buat sendiri agak susah untuk pembersihan, mulai dari masih ada cangkangnya sampai dengan bersih, terhindar dari lendirnya juga. Ini beliau juga mau request lagu ya Erika. Mm-hmm. Satu-satunya Kamulah Satu-Satunya dari Ari Lasso. Mohon waktu Bapak Agus, nanti kami putarkan berurutan. Ada info dari rekan-rekan BMKG melalui BPBD Kabupaten Nganjuk bahwa sampai dengan nanti jam 6:30 malam masih ada potensi hujan. Ini bisa meluas ke Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Pace, Bagor, kemudian di Kecamatan Wilangan Nganjuk. Bapak Chandra Budi tidak mau ketinggalan. Mm-hmm. Olahan kreco juga dijual di Gedung Juang 45.
1: Banyak yang jual ya.
0: Banyak. Mirip di sop kalau diserok bunyi kotak-kotak. Oh, bunyinya kelotak-kelotak.
1: Oh,
0: gitu
1: bunyi
0: di panci.
1: Kelotak-kelotak
0: di panci. Iya. Cangkangnya itu loh kayak
1: suaranya
0: satisfy. Enak ya. Ini sudah jarang di beberapa daerah, namun di wilayah Nganjuk, Kediri masih banyak dijumpai Erika.
1: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Apakah Seru Cakra ini salah satu pecinta kreco? Atau ada juga 02 ya, Seru Cakra bekicot. Beda-beda ini ya, bentuknya beda, namanya juga beda. Ini mungkin juga Anda baru tahu, Seru Cakra kirain kreco tuh sama seperti bekicot, ternyata dua hal yang berbeda. Seru Cakra ada juga keong ya, keong emas itu beda lagi ya, diolahnya juga beda lagi. Pernah nyicip Seru Cakra? Bisa disampaikan pengalaman Anda. Nah, kali ini untuk Anda yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga ada teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda ini juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Ini gelombang 2 tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara untuk gelombang 3 dibuka 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Majid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di pbdb.smkalhudakdr.ech.id. WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi, Jamal.
1: Ya Erika, kami terima informasi ada sebuah rumah yang hancur diduga akibat ledakan mercon terjadi di wilayah Desa Rowo Marto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Erika. Kejadiannya tadi siang sekitar jam 12:30, tepatnya di Dusun Bakalan begitu, dan ada satu korban ini yang menderita luka bakar sampai dengan 90%. Nah, ini kemungkinan besar korban tersebut adalah pemilik rumah. Nah, ini untuk lebih jelasnya masih kami coba komunikasikan dengan Kapolsek Patian Rowo AKP Edi Suwanda dan juga Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi untuk info detailnya seperti apa. Informasi yang kami terima sangat terbatas, Erika, hanya menerangkan lokasi dan juga satu korban itu, dan untuk beberapa dokumentasi yang kami terima memang kondisi rumah rusak berat begitu ya.
0: Oke.
1: Teman-teman kepolisian ini nampaknya juga sudah berada di TKP untuk melakukan identifikasi begitu ya. Dan sampai dengan sore hari ini masih belum kami terima untuk data lengkapnya seperti apa, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Siang tadi kabarnya ada ledakan mercon di Rowo Marto, Patian Rowo, Seru Cakra. Anda mungkin juga warga Patian Rowo kemudian mengetahui informasi tersebut, bisa disampaikan kepada kami. Ledakan itu ada di sebuah rumah ya, Seru Cakra, yang ada di Dusun Bangkalan, Desa Rowo Marto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Ada satu korban ini mengalami luka bakar hingga 90%. Dari petugas kepolisian ini juga sudah berada di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pastinya olah TKP ya, Seru Cakra. Rumah dari pemilik ini juga kabarnya mengalami kerusakan. Genteng-gentengnya ini juga copot ya, Seru Cakra, karena ledakannya sepertinya juga cukup keras ini, membuat sepertinya pemilik rumah ini mengalami luka bakar yang cukup parah, kurang lebih 90%. Jadi kemungkinan yang mengalami atau korbannya ini adalah pemilik rumah. Namun untuk data lengkapnya, informasi detailnya belum kami terima. Informasi yang kami terima cukup terbatas ya, Seru Cakra, hanya ada kabarnya rumah ini ada ledakan di sebuah rumah diakibatkan karena mercon di wilayah Rowo Marto, Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Bisa ditambahkan apabila Anda merupakan warga sekitar.

Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, Seru Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada ya, dimanapun Anda berada, tetap perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Kabarkan dengan kami, perjalanan Anda hari ini lancar atau menemui kendala. Di 0852-9001-061. Sudah hampir masuk di jam 4 sore Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore dan tetap semangat.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seteru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 6 petang. Bersama dengan saya di ruang gatekeeper saat ini bertugas ada Erika Dwi dan juga Danti Danila. Bisa Anda sampaikan Seteru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa? Monggo sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang di kawasan Tembelang Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang. Alamatnya ada di Jalan Raya Babat Jombang, masuk Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dengan sasaran, dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Saya ke gatekeeper Danti.
1: Mas Galang Eka Pratama, tadi pagi itu sempat kirim info dan berbagi cerita Jamal. Jadi beliau itu perjalanan mau ke Pelabuhan Kamal via Pelabuhan Ujung Surabaya. Suasananya ramai lancar sekitar jam 11 siang tadi. Kemudian menambahkan sebuah info untuk pembelian tiket. Kan itu via aplikasi ya, harus online. Tadi beliau sempat mengalami kesulitan dan akhirnya terpaksa beli offline dan dibantu mendaftarkan secara online oleh petugas.
0: Okay.
1: Karena pakai aplikasi sendiri tadi error, kayak error gitu sistemnya. Akhirnya mau tidak mau harus datang meminta bantuan petugas untuk didaftarkan secara online karena pembayarannya hanya bisa dilakukan secara online saja. Sejauh ini aman, sudah ke Pelabuhan Kamal juga aman. Nah ini sore hari ini mau balik ke Surabaya, tidak bisa lewat kapal Jamal. Karena biasanya jam 6 petang itu terakhir balik ke Surabaya karena kapalnya itu tidak beroperasi dikarenakan air laut mengalami surut, mulai surut. Jadi harus putar jauh lewat Suramadu terus ke arah Kedung Cowek. Informasi dari Mas Galang. Hati-hati di jalan, nanti semoga aman sampai di Surabaya kembali. Informasi lainnya, BMKG ada gempa bumi magnitudo 2,2, lokasinya ada di 73 km selatan Gunung Kidul DIY dengan kedalaman 101 km pada jam 3 sore lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, Mbak Septi, Tanjung Anom Nganjuk, cuaca cerah sampai dengan sore hari ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Seluruh Cakra, di sore hari ini ya, sejumlah daerah dikabarkan masih aman. Untuk cuacanya juga tidak ada atau belum ada yang turun hujan. Baik dari Nganjuk sendiri, lalu juga wilayah Kediri, Jombang, lalu juga di beberapa wilayah lainnya seperti Mojokerto, ini masih aman, belum ada yang turun hujan. Untuk wilayah Anda seperti apa boleh disampaikan Seluruh Cakra di 0852 9000 1061. Ya, saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Agus. Selamat sore, Pak Agus.
1: Selamat sore, Mas Jama. Sehat selalu, nggih?
0: Alhamdulillah sehat, tapi agak pilek ini.
1: Sampai, Mas. Sama, Mas. Jadi gini, Mas. Saya tuh besok banget, Mas. Besok banget saya. Jujur, kan. Kalau minum es, atau kena kipas, atau kena AC, walah, untung, Mas, saya.
0: Pasti, ya?
1: Pasti, kalau jenengan panasin saya, panas sampai satu hari pun, wah, malah sehat, Mas, saya.
0: Malah sehat, iya, benar.
1: Dingin, loh.
0: Nah, ya, saya malah pengen tuh panas-panasan bisa tambah sehat. Kalau saya panas-panasan tambah pusing di kepala.
1: Malah sehat, Mas. Nggak tahu ini apa cacingan kopi ya, jadi panas malah sehat.
0: Tapi itu kan anu ya, apa namanya, bentuk apa namanya, Pak? Ini apa namanya, daya tahan tubuh.
1: Saya anu, Mas, saya alergi dingin, Mas. Jadi saya
0: dulu
1: gitu. Mau melanjutkan sekolah di Malang, saya malah milih Surabaya karena saya kalau kena dingin nggak mampu, Mas. Nggak mampu saya, ya. Makanya saya kalau panas tuh malah lebih senang. Jadi kalau saya tidur tuh kalau ungkep tuh malah
0: geleser, malah bisa, Mas, ya. Kalau orang, gitu. Oh, malah geleser.
1: Kalau ungkep malah geleser, Mas. Nggak tahu ini panas.
0: Saya ini gimana? Kalau saya ini, Pak, apa itu namanya, kalau tidur pas cuaca lagi ongkep gitu ya, malah gak bisa tidur, Pak.
1: Oh, ngatur ya?
0: Iya.
1: Kalau saya malah senang, kalau saya malah senang tak tidur, malah saya pakai minyak kayu putih, malah saya
0: tidur. Wah, ini.
1: Bisa tidur, tapi mau tidur.
0: Gimana nih, ada info apa, Pak Agus?
1: Infonya tadi yang kita bicarakan tadi, masalah krecol sama kol itu tadi loh, Mas.
0: Oh iya.
1: Itu kan, ya. Jadi gini ya, ada tips ya, kol itu kan keong emas tuh, Mas, itu.
0: Betul.
1: Itu kalau perut banyak pusing loh, Mas.
0: Iya, betul.
1: Caranya gini, Mas, cuma diambil telapaannya saja, jangan diambil maham sampai bawahnya sedikit.
0: Telapak.
1: Yang atas sendiri tuh, Mas, yang atas
0: sampai masuk ke yang apa namanya, keluar ini ya.
1: Ya, betul.
0: Oh.
1: Kul itu keluar, tapi kalau mangkul jangan sampai bawah, nggih. Cukup atasnya saja biar enggak, itu beracun, Mas. Jadi itu beracun banget. Terus ini, tadi saya menambahkan, Mas Sinten tadi yang ke Madura itu tadi loh, Mas.
0: Mas siapa tadi ya?
1: Itu kalau saya kemarin baru nyebrang juga sih.
0: Oh, gitu.
1: Karena saya dulu senang nyebrang, ada saudara yang di Madura. Jadi kalau dulu belum ada Suramadu, kita bolosnya nyebrang itu naik kapal. Sekarang kapal itu, Mas. Kalau dulu ada 4, sekarang cuma 1. Dulu ada JM Ferry, ada Joko Tole. Sekarang tinggal Joko Tole saja.
0: Oke. Okay.
1: Joko Tole itu kalau dari Surabaya ke Madura jamnya ganjil. Kalau dari Madura ke Surabaya jamnya genap.
0: Oh, gitu.
1: Jadi terus kalau masalah tiketing, kalau kesulitan tiketing kan sekarang online semua. Kalau kesulitan tiketing, nanti di pintu masuk di Surabaya itu mau masuk ke pelabuhannya itu ada yang petugas parkir. Itu minta tolong. Dia nanti bisa diklikkan, cuma ditanya namanya saja doang kok, nggak ada data yang lain kok.
0: Iya.
1: Bisa membantu. Biasanya itu untuk tiketingnya kendaraan, gitu. Itu di Surabayanya. Kalau nanti di Maduranya ada di sampingnya patung kerapan sapi. Di situ. Jadi kemarin itu kalau nggak salah 15 atau gimana, saya lupa ya tiketnya. Tapi enak, Mas. Ini bagus, Mas. Ada pramugarinya juga, jadi menunjukkan tapi, Mas, kalau naik kapal siap-siap duit banyak, gitu.
0: Kenapa itu?
1: Ada bakul baksonya enak banget.
0: Wah, iya ya.
1: Kalau kita di laut lihat kapal-kapal bersandar, kapal-kapal bagus sambil
0: makan itu pasti mau enak mas. Mantap ya, apalagi minumnya kopi ya. Hitam pahit ya kan?
1: Tapi mahal mas, 2.000
0: lu
1: mangkok.
0: Cuma 5. Waduh, dua kali lipat kalau di darat ya.
1: Iya ya mas. Tapi aku kemarin kebetulan si kecil kan ulang tahun gitu loh. Aku tak ajak. Jadi saya ajak sana dari Bungur, saya naik bus Surabaya itu Transjatim. Nah, itu langsung turun di Perak, cuma bayar 5.000 doang karena pakai e-money itu.
0: Iya, yang bisnisnya di sub itu ya.
1: Iya betul. Nanti kalau jelas pas Suramadu naik yang warna hijau yang kecil Cakraningrat itu juga 5.000 mas.
0: Iya.
1: Tapi kembali ke Bungur lagi 5.000 juga. Tapi pakai aneh ya e-money gitu. Pakai e-money. Tapi kalau yang penyeberangannya pakai duit cash kok mas.
0: Pak, kalau nyebrang dari Surabaya ke Madura itu butuh waktu berapa jam ya?
1: Kalau normal itu cuma 15 menit mas.
0: 15 mas. Menit apa namanya, kapal besar itu ya?
1: Bersandarnya itu mas, juga, mas. Jadi kita 10 meter itu kadang kan gandang-gandang gitu loh mas. Kenapa? Nunggu air mas ya.
0: Iya.
1: Gak kurang paham banget sih kenapa sih kok susah gitu.
0: Gitu ya, mungkin ada faktor-faktor tertentu mungkin pak ya.
1: Putar kepala juga masalahnya, putar kepala.
0: Gitu, jadi sebetulnya cuma butuh waktu 15 menit tapi manuvernya yang butuh waktu banyak ya.
1: Betul, jadi gini, kemarin setengahnya setelah manuver itu 15 menit cuma, jadi cuma 20 menit sama sebenarnya tuh. Kalau saya kemarin pas kebetulan anginnya banter, terus itu agak surut. Tapi banyak mas yang masih roda 4 yang masih naik kapal. Saya kira semua naik Suramadu, kan kelihatan juga Suramadu dari kapal. Saya kira itu ternyata banyak juga yang masih naik situ. Cuma kalau bis sekarang sudah tidak naik di kapal.
0: Suramadu semua ya.
1: Asik mas. Coba mas kali-kali main ke sana.
0: Iya sih, harus sih.
1: Beruntung kalau apalagi lihat kapal Pelni yang besar tuh datang mas. Bisa lihat di Tata Malau.
0: Keren tuh ya.
1: Kalau mau main-main ke sana, nyampe sana jam 1 mas.
0: Nyampe jam Surabaya.
1: Nyampe pelabuhannya jam 1. Nanti nyebrang tunggu dulu. Pakai jam yang terakhir dari Madura. Sorenya bagus mas.
0: Iya. Ini ya bisa kelihatan apa itu? Apa namanya? Sunset ya?
1: Iya mas, betul. Jadi gini, jam 1 kita nyebrang. Itu di ya, kapal kecil-kecil nelayan tuh sudah mulai jalan mas. Asik mas.
0: Lihat. Gitu.
1: Jam 2 kita ngendong di satu, sampai jam 4 kita pakai kapalnya terakhir itu. Kalau ada yang jam nanti ya bagus mas sore. Kalau yang terlalu negeri mas, kapal-kapal tambang, kapal-kapal aku itu duanya mas.
0: Iya, soalnya Tanjung Perak memang ini ya pak ya, pelabuhan besar ya.
1: Iya, pelabuhan besar. Aku mas kasih daripada Tanjung Mas Semarang, bagusan Tanjung Perak mas.
0: Iya.
1: Banget. Jadi itu kalau saran saya, nggak usah jauh-jauh, main ke Hawaii atau kemana, ke Madura saja.
0: Bener, semangat. Bagus tuh, perlu dicoba ya.
1: Murah meriah mas. Nganjuk Surabaya cuma 30.000.
0: Naik bis itu ya?
1: Ya 70 kan sudah sampai PP, sampai nganjuk lagi, terus nanti nyebrangnya cuma 30, jadi cuma 100.000 per orang, aman.
0: Udah bisa lihat itu kapal tongkang ya.
1: Sama nanti status saya itu mas, saya di luar negeri ya, gua ya. Apalagi ada patungnya perwira itu. Itu asik banget. Monggo cintai Indonesia, cintai Jawa Timur dulu.
0: Betul, sepakat Pak Agus.
1: Ya, cintai Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Agus.
1: Mas Jamal, sehat selalu. Makasih.
0: Yeah, terima kasih juga Pak Agus. Ini tadi cerita pengalaman. Saya juga dapat apa ya namanya ya, planning nih. Planning kalau nanti pas libur ya kan. Karena cari yang efisien, saya milih lihat kapal aja deh ya. Kayak sarannya Pak Agus tadi, berangkat pokoknya dari Surabaya nyampe apa namanya, nyampe di pelabuhan itu harus jam 1. Nanti cari kapal terakhir gitu ya, dari Madura itu cari yang terakhir sekitar jam 4 atau kalau gak gitu jam 6. Nah itu bisa lihat sunset katanya. Nah ini perlu dicoba kayaknya. Ada mungkin punya pengalaman seperti Pak Agus juga, boleh di share juga ya, Seru Cakra di 0852 9001 061.

Sedulur Cakra masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda Kota Kediri juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai dari 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kota Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan WhatsApp di 0851 7155 0909.

0: ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini menjelang flashing ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026.
0: Oh iya, besok ya?
1: Iya, betul. Dijadwalkan kan mulai tanggal 18 Mei. Jadi sejumlah persiapan ini pun sudah mulai dilakukan di lokasi bendungan. Di lokasi sudah ada sejumlah alat berat ya. Alat berat telah disiagakan di area bendungan Wlingi dan bendung Lodoyo untuk mendukung proses peladu sedimen yang akan berlangsung hingga tanggal 23 Mei mendatang, Jamal. Selain itu, banner pemberitahuan penutupan akses jalan juga sudah terpasang di sejumlah titik sekitar bendungan. Akses lintas bendungan rencananya mulai ditutup sore ini sekitar jam 5 sore dan penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan peladu. Nah, ini memang agenda rutin ya, Mal ya. Peladu ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjaga kapasitas tampungan waduk akibat sedimentasi sekaligus memastikan keberlangsungan fungsi infrastruktur sumber daya air. Dan selama proses peladu berlangsung, debit dan tingkat kekeruhan air di aliran Sungai Brantas diperkirakan meningkat. Karena itu masyarakat di wilayah Blitar, Tulungagung hingga Kediri diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar bantaran sungai dan tetap meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan. Jadi untuk alat berat seperti itu ya, alat berat sudah disiagakan atau sudah disiapkan di sekitar lokasi untuk digunakan peladu ya, yang terjadwal mulai tanggal 18 Mei hingga 23 Mei mendatang. Sementara itu, sore hari ini saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Nia, ini tadi sempat melintas di wilayah Kedungrejo Tanjunganom Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas juga lancar, ramai dengan kendaraan roda 2, sementara cuaca ini sudah mulai redup. Di Simpang Patwarujayeng, kabar dari Pak Widodo, ini tadi empat arahnya saya lihat juga masih aman saja. Antrian kendaraan yang dari arah utara menuju ke selatan juga tidak terlalu panjang, dominasi dengan kendaraan pribadi, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Cuaca disampaikan sudah mulai redup sore hari ini. Ada Bapak Yulianto, ini tadi melintas di wilayah Pace atau sekitar lapangan Bung Sumarji Pace ya. Kabarnya juga cukup ramai sekali, harap hati-hati karena ada pertandingan sepak bola ya di sana, keluar masuk kendaraan kendaraan juga cukup padat, cuaca redup, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info-info sedulur Cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir, akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026. Mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: ke gatekeeper Erika.
1: Kami terima update dari Kasihumas Polres Nganjuk KKP Fajar Kurniadi terkait dengan ledakan mercon yang ada di wilayah Patian Rowo Nganjuk ya.
0: Ya.
1: Ini tadi ternyata kalau dari laporan masuk ke rekan Polres Nganjuk, ini berawal dari adanya warga sekitar ya, ini mendengar suara ledakan keras yang berasal tidak jauh dari rumah korban. Kemudian dari polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung mengecek. Sesampainya di lokasi, ternyata rumah korban ini yang bernama Muhammad Sukar sudah dalam keadaan rusak berat dan korban ini mengalami luka bakar sekitar 75% yang
0: di 75 ya.
1: 75.
0: Info awal 90.
1: 90 betul. Yeah. Nah, ini informasi data dari rekan Humas Polres Nganjuk, luka bakar yang dialami korban ini 75% yang diakibatkan oleh ledakan petasan, yang mana ini sesuai keterangan dari orang tua korban bahwa sebelum terjadi ledakan ini ya Mal, korban itu telah meracik atau membuat mercon.
0: Oh gitu.
1: Jadi korban meracik, membuat mercon atau petasan, dan di lokasi kejadian ini pun ditemukan barang bukti berupa pupuk bahan mercon atau petasan sebanyak 1,5 kg. Dan ukuran merconnya juga cukup besar ya. Ukuran besar 1 buah, ukuran sedang sebanyak 118 buah. Lalu ukuran kecil ini lebih banyak lagi.
0: Berapa
1: ada
0: tuh?
1: 304 buah.
0: Waduh.
1: Ada 1 renteng petasan berisi 45 buah. Kemudian ada 6 buah mercon botol plastik dan 1 timbangan digital yang ditemukan ya di lokasi kejadian. Dari keterangan orang tua korban, pupuk mercon tersebut didapat atau dibeli secara online dan rencananya petasan itu digunakan untuk pesta lebaran Idul Adha.
0: Oh,
1: kan bentar lagi ya,
0: benar,
1: tanggal
0: 27. Waduh, iya ya, saya tadi bertanya-tanya lah kok bikin mercon ada acara apa gitu ya.
1: Petasan ini ada acara apa?
0: Nah,
1: ini bentar lagi kan Idul Adha, kurang 10 hari lagi ya Jamal.
0: Jumlah merconnya berapa tadi?
1: Banyak ini Mal.
0: Ratusan.
1: Jadi,
0: ya?
1: Ratusan lebih ya. Ratusan lebih ini tadi yang diamankan oleh petugas kepolisian. Nah, korban ini juga dibawa ke RSUD Kertosono untuk penanganan medis akibat ledakan mercon. Nah, ini selanjutnya barang bukti dibawa ke Polsek Patian Rowo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Banyak sekali mercon yang sudah disiapkan. Ini mungkin juga apakah rutinitas ya Mal ya, kan ada ya setiap acara lebaran seperti itu ada nyalakan petasan.
0: Tapi ya, sebetulnya jarang ya Erika ya, kalau yang lebih apa yang lebih familiar kan di Idul Fitri,
1: Fitri.
0: Ya.
1: Nah,
0: kalau lebaran Idul Adha biasanya itu ini apa namanya takbir aja, nggak ada merconnya.
1: Nggak ada merconnya ya.

0: Sejak kapan itu ya?
1: Nah ini buatnya sejak kapan? Yang pasti sebelum kejadian dari korban ini sudah mulai meracik.
0: Lama itu pasti ya, udah lama. Kalau kita lihat, kalau kita lihat jumlah merconnya kan berarti total ada sekitar 400 sampai 500
1: iya,
0: mercon ya kan?
1: 500 mercon.
0: Nah itu kalau kita sehari produksi 10 mercon misalkan, berarti kan perlu 40 hari satu bulan itu.
1: Nah butuh sebulan lebih ya untuk meracik mercon itu. Jadi sepertinya ini sudah dibeli jauh-jauh hari untuk mempersiapkan pesta Lebaran Idul Adha. Nah untuk penyebabnya tiba-tiba meledak ini, apakah ada sumber api atau apa, ini belum disampaikan ya, karena hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Wah ini ledakan mercon ya. Info awal tadi menyebut ada satu korban mengalami luka bakar serius, dan ternyata dikonfirmasi oleh AKP Fajar Kasihwas Polres Nganjuk, memang satu korban laki-laki gitu ya. Ini ternyata adalah pemilik rumah itu, dan benar dugaan saya ya. Jadi seorang laki-laki usianya 37 tahun, alamat Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kecamatan Patian Rowo, saat ini dirawat di rumah sakit itu, mengalami luka bakar diduga akibat ledakan mercon. Pas saya lihat sama Erika tadi, apa itu namanya datanya, ternyata ada 400 lebih mercon yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Nah ini kondisi rumah yang kami ketahui dari dokumentasi yang diterima teman-teman Gatekeeper tadi, memang rusak cukup parah. Gentengnya itu hancur semua, lalu juga di dalam apa itu namanya tempatnya itu, di dalam rumahnya itu udah berantakan gitu ya. Ini menandakan betapa besarnya ledakan mercon tersebut. Kejadiannya tadi setengah satu siang, Sri Cakra. Dan korban adalah pemilik rumah sekaligus yang meracik petasan tersebut. Dan rencananya petasan ini sebetulnya akan digunakan di waktu malam Idul Adha atau Lebaran Haji atau Lebaran Kurban gitu ya. Nah mungkin ada yang merupakan warga Rowomarto, Sri Cakra, wilayah Patian Rowo dan sekitarnya, yang mengetahui kronologi kejadian tersebut, boleh ditambahkan tadi ceritanya bagaimana gitu ya, sampaikan di 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam.

0: dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Teleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seluruh Cakra, ledakan mercon tadi dilaporkan terjadi di sebuah rumah warga yang ada di Desa Rowomarto, Kecamatan Patirowo, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 siang, tepatnya di jam 12:30 siang tadi, dan dikonfirmasi oleh Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi. Peristiwa ini diketahui pertama kali oleh tetangga korban atau tetangga pemilik rumah gitu ya, yang mendengar suara ledakan. Saat dilihat ternyata memang rumah milik korban ini sudah dalam keadaan yang rusak parah. Berdasarkan hasil olah TKP Seluruh Cakra, ditemukan ratusan petasan atau mercon dalam berbagai ukuran, baik yang besar, sedang maupun kecil, ada juga yang berontongan gitu ya. Nah, ini dengan total ada lebih dari 400 buah. Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak, ini yang disampaikan oleh AKP Fajar Kurniadi, mercon-mercon ataupun petasan-petasan tersebut akan digunakan oleh korban pada malam takbir Idul Adha nanti. Namun nahas, justru petasan tersebut sudah meledak dan mengakibatkan korban mengalami luka bakar yang cukup fatal sampai mencapai 75%, sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, juga masih ada Erika Dwi yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Moga bisa Anda sampaikan Seluruh Cakra untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui. Untuk sore hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya, Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM, Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan, Mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah, gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Bogor, Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbahan Guyangan, Utara Jalan.

0: 10 menit lepas dari jam 5 sore. Saya coba cek info dulu ke ruang gatekeeper. Saya ke Erika.
1: Saya tadi terima informasi disampaikan oleh Bapak Joko Suparno mengirimkan sebuah foto. Ternyata Pak Joko menemukan STNK kendaraan mal yang terjatuh di depan Indomaret wilayah Klinter Kertosono. Nah, ini tadi dari STNK tersebut tertera nama pemilik yakni Siti Nurhozana, warga Klinter Kertosono. Jadi warga sekitar saja ya. Ini terjatuh di wilayah Klinter Kertosono. Dan informasi yang kami terima dari Bapak Joko Suparno bagi pemilik ya, ini bisa langsung diambil di Indomaret Klinter Kertosono atau bisa ke gatekeeper dulu ya, menghubungi gatekeeper Radio Cakra Krisna agar nanti kami sambungkan kepada yang menemukan ya, STNK tersebut. Untuk STNK-nya ini juga sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Jadi mungkin karena kan kadang ejaannya berbeda ya, Siti Nurhozana ini untuk namanya, kemudian alamat, kemudian sepeda motornya Honda. Untuk nomor polisi AG6370YBU. Jadi bisa silahkan menghubungi gatekeeper Radio Cakra Krisna bagi yang kehilangan STNK tersebut. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Fitri. Ini tadi melintas di depan terminal Nganjuk Lada Nganjuk dari Nganjuk Kota menuju ke wilayah Bagor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas juga masih lancar, banyak kendaraan pribadi yang melintas, cuaca masih bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Mas Atim. Selamat sore, Mas Atim.
1: Selamat sore, Gus.
0: Waduh, duh, alhamdulillah sehat. Mas Atim sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mari ketemu Pak Presiden nih,
0: Gus. Ya iya dong. Iya. Kemarin kita ring 1 loh. Lah iya. Saya tuh jarak cuma 5 meter loh sama Pak Presiden pada waktu itu.
1: Ya iya loh.
0: Tapi enggak bisa salaman saya.
1: Aman loh.
0: Ini saya menanti Presiden datang ke Kediri, Mas Atim.
1: Wah iya jane. Ya.
0: Tapi ini apa namanya agak susah kayaknya ya, nggak tahu kenapa
1: iya,
0: tuh.
1: Iya susah. Aku dolenang, ini Brantas itu, Taman Brantas kan enak.
0: Taman Brantas. Oh iya benar, kita ngopi-ngopi di situ sama Presiden harusnya gitu ya.
1: Padet jadwalnya beliau padet.
0: Iya iya, kemarin itu habis dari Nganjuk, Presiden itu langsung ke Tuban, Mas Atim.
1: Iya.
0: Itu naik heli.
1: Panen jagung.
0: Oh, panen jagung. Naik heli dari Stadion Kertosono itu. Nah, ini Mas Atim kemarin juga ikut sambut Presiden.
1: Wah, ya enggak dong, Pak Muhammad kayaknya.
0: Oh, Pak Muhammad ikut ya?
1: Yang menyambut.
0: Oh, ya, iya, beliau harus terdepan tuh, Pak Presiden datang.
1: Iya.
0: CEO MBG ya kan?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya. Ini posisi ada di mana, Mas Atim?
1: Di Surabaya ini, Mas.
0: Oh, di Surabaya. Pulang kampung ya?
1: Baru nyampe. Iya, ngantar mertua, ntar balik lagi.
0: Oh, gitu. Tadi lewat jalur tol apa lewat jalur bawah, Mas Atim?
1: Buat bawah lancar, cuma mau masuk Medaeng, Mas.
0: Kuatet Medaeng. Oh, iya, sore hari ya soalnya ya.
1: Iya. Arah yang ke itu loh, apa? Ke terminal Bungur.
0: Oh, yang ke Bungur.
1: Ditutup.
0: Oh,
1: ya,
0: kenapa?
1: Dialihkan ke, ya kan saking padet itu, Mas.
0: Oh, gitu. Sore, iya, iya, berarti ada rekayasa. Ya, iya, betul. 4 hari iya. Liburnya ya.
1: Dialihkan ke Bundaran Waru semua.
0: Oh, dialihkan Bundaran Waru.
1: Iya.
0: Hujan atau tidak, Mas, kawasan Surabaya?
1: Enggak, Mas.
0: Aman ya?
1: Panas ya. Aman.
0: Loh, tadi pas jenengan lewat Mojokerto nggak ketemu sama rombongan biksu?
1: Enggak, ya udah lewat tuh tadi siang kayaknya. Saya berangkat sore kok.
0: Oh iya udah. Oh iya, nyampe ini nyampe Trawulan jam ini sih, jam berapa tadi ya? Jam 1 kayaknya. Kalau enggak jam 2.
1: Iya.
0: Iya iya iya iya. Wah, kapan nih bisa ngopi nih?
1: Ya, apa jare Komandan PB Sudirman
0: tuh. Lah iya. Saya nunggu perintah dari jenderal jenderal ini, jenderal Nyoman.
1: Nyoman.
0: Masih belum kasih perintah beliau.
1: Iya. Cuma tak telepon ya, ini masih sibuk saya Mas Atim.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu. Oke, makanya enggak pernah muncul.
1: Iya.
0: Lah iya. Rencana balik ke Kediri jam berapa nanti?
1: Ntar paling habis sisa paling, Mas.
0: Habis sisa ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Atim sudah bergabung.
1: Oke, Mas.
0: Siap. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Atim.
0: Ya, ada Mas Atim ini tadi berada di Surabaya. Wah, kemarin ini ya Seru Cakra ya. Ramai juga ternyata dan bahkan di wilayah Nganjuk sepanjang jalan mulai dari Ngludo sampai dengan Kertosono itu ramai juga. Kebetulan kemarin juga dari tim Cakra Krishna berada di lokasi ya, kebetulan ring 1 juga. Nah, kemarin saya pengalaman saya juga luar biasa juga ya, baru kali ini ketemu langsung sama Pak Prabowo gitu. Nah, nampaknya Mas Hatim ini juga pengen sebetulnya kemarin itu, tapi sayangnya nggak ada kesempatan. Nggak apa-apa ya, mungkin di lain kali nanti bisa ketemu sama Pak Presiden lagi. Semoga saja.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya dah, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sru Cakra, tetap waspada dan hati-hati ya. Menjelang maghrib, ini biasanya untuk kondisi arus lalu lintas juga mulai cukup ramai karena bersamaan dengan long weekend yang sudah berakhir. Sehingga banyak yang sudah mulai kembali ke tempat-tempat industri seperti di Surabaya, Pasuruan, Gresik gitu ya, termasuk di Nganjuk, di wilayah Gondang, wilayah Rejoso, dan sebagainya. Mulai hari Jumat kayaknya ya, Kamis, Jumat, lalu Sabtu, Minggu, 4 hari ini kayaknya ya. Biasanya banyak yang memanfaatkan libur panjang itu ke tempat wisata atau pulang ke rumah hanya untuk sekedar kumpul bersama keluarga. Nah, ini terutama yang kerja di tempat yang agak jauh dari rumah gitu ya. Contohnya warga Nganjuk, warga Kediri, warga Jombang sekitarnya yang bekerja di wilayah sentra industri seperti Gresik, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo dan sebagainya. Nah, ini pulang ke rumah masing-masing dan biasanya sore hari ini mulai balik lagi. Tadi kata Mas Hatim juga sudah mulai cukup padat di kawasan Medaeng gitu ya, bahkan jalur yang ke arah Bungur itu harus ditutup.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Ya, untuk informasi perjalanan seluruh cakra, Anda yang sedang mobiling malam hari ini boleh dikabarkan juga ya, kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di sepanjang jalur yang Anda lalui. Sampai dengan maghrib ini, seluruh cakra sejumlah wilayah dilaporkan masih aman lancar. Hanya saja di wilayah Surabaya ya, tadi info dari Mas Atim yang cukup padat mulai dari Medaeng. Ini bahkan ada pengalihan arus lalu lintas saking padatnya. Jadi kendaraan yang mau ke arah Bungur Asih tadi dilewatkan Bundaran Waru gitu ya. Nah, ini untuk di daerah Nganjuk, Kediri, Jombang, Madiun dan sekitarnya, ini masih aman seluruh cakra, tapi harap tetap waspada ya. Karena juga masih ada kemungkinan peningkatan volume kendaraan mengingat ini merupakan akhir dari long weekend. Setelah hari Kamis, Jumat, Sabtu dan terakhir hari Minggu ini libur gitu ya. Jadi banyak warga masyarakat yang sudah bersiap untuk memulai aktivitas kembali di hari Senin esok.
1: Dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama Pak

0: Ya, sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo di Desa Beloh Trowulan Mojokerto. Ini tadi sebelum maghrib ya, diguyur hujan.
0: Oke, baik.
1: Langsung hujan, sebelumnya mendung gelap ya.
0: Betul kata Pak Tri berarti.
1: Pak Tri
0: tadi bilang kalau daerah yang habis dilintasi para biksu itu bakalan hujan.
1: Bakalan hujan. Eh, ini Trowulan juga hujan deras loh ya.
0: Iya, kan habis dilewati itu.
1: Setelah dilalui rombongan biksu
0: ya.
1: Betul. Ini tadi Trowulan hujan deras, kemudian tempat Pak Aribowo pun termasuk Trowulan ya, Desa Meloh itu juga hujan.
0: Okay.
1: Langsung hujan mendung gelap gitu ya. Nah ini update-nya seperti itu, tidak bisa on air karena masih ada kesibukan seperti itu ya. Tidak ada petir tapi ya, hanya mendung gelap kemudian hujan deras. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Riono ini tadi terkait dengan harga kebutuhan pangan ya, sayur mayur, sembako dan lain sebagainya dari Pasar Pujon ya Jamal, di harga grosir pastinya sayur mayur di wilayah Pujon ini tadi disampaikan oleh Pak Riono. Salah satunya ini banyak banget ya, saya sebutkan yang penting-penting yang biasanya dibeli oleh ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu itu belanjanya cabai ya. Cabai rawit ini 68.000 mal.
0: Cukup mahal ya.
1: Ini harga grosir ya.
0: Oh, harga grosir.
1: Iya, harga grosir. Kemudian untuk cabai keriting 32.000, cabai besar 35.000. Lalu bergeser ke harga bawang merah. Ini sekitar 30 ribuan. Kemudian bawang putih 24.000. Kemudian harga apalagi ya malah yang biasanya di beli ibu-ibu tuh.
0: Ini kayak apa namanya sawi.
1: Ya, sawi kangkung, putih ya, sawi putih 5.000. Ini buncis 10.000 ya per kilogramnya, bunga kol 12.000. Bawang pre ya, tahu bawang pre apa enggak ini?
0: Yang itu ya, apa namanya buat
1: ini.
0: Martabak.
1: Bawang martabak kayak buat campuran telur kalau kita goreng telur itu ya.
0: Iya.
1: Itu 7.000. Kemudian untuk seledri 10.000. Lalu ada juga brokoli 15.000, bawang bombay yang besar 15.000. Kemudian timun lokal 4.000. Ada sawi daging 8.000, jamur tiram 15.000. Nah, itu untuk harga grosir sayur mayur di Pasar Pujon ya, Seru Cakra. Mungkin bisa jadi referensi bagi Seru Cakra yang jualan ya Mal ya. Bisa ambil stoknya dari sana walaupun agak jauh kan, kalau banyak enggak apa-apa ya.
0: Tetap dapat untung ya.
1: Iya, benar, kalau untuk apa belanjanya banyak kan enggak apa-apa ya. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Irawan, ini tadi melintas di Simpang 4 Kertosono, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya baik, Suru Cakra, dan sudah hampir masuk di jam 6 petang. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu Suru Cakra, dan selamat petang.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra, kembali bersama dengan saya Erika dan masih ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal. Anda masih bisa terus tambahkan ya bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, baik kondisi arus lalu lintas maupun juga cuaca. Tadi kabarnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya ini diguyur hujan ya. Hujannya juga lumayan deras, mendungnya sangat gelap. Sementara untuk wilayah Nganjuk, Kediri masih cukup aman saja Seru Cakra. Cuaca masih bersahabat, sementara arus lalu lintas masih cenderung ramai lancar. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngerahu, Bojonegoro.

0: Sudah malam, Seru Cakra. Jadi kondisinya gelap. Pastikan Anda lebih hati-hati dan juga ekstra waspada ya. Anda melintas di jalur yang minim penerangan, ini harap diperhatikan, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ya Rika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Nur Huda. Perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Bakur Nganjuk, masih aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja, belum turun hujan. Lalu Pak Santosa di Ngerawan Brebek Nganjuk, cuaca cerah, harus selalu lintas normal, kondisi jiwa dan raga normal juga katanya.
0: Alhamdulillah, itu yang gitu penting ya. Itu Pak ya.
1: Nah, soalnya saya ini pilek Erika, jangan sampai Pak Santosa nanti ketularan, nah, saya ketularan. Tapi gak mungkin ya, ketularan lewat udara gak mungkin ya. Nah ini minta lagu juga, judulnya Delima dari Lesti, kalau ada ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu Pak Maskur, wah ini Lombok itu kalau kena penyakit ternyata ini ya, harganya anjlok banget gitu ya.
0: Iya.
1: Ini yang apa namanya, kena pete. Erika tahu pete ya?
0: Pete itu apa?
1: Kalau ada kalau cabe yang merah itu biasanya ada sedikit yang menghitam gitu loh. Jadi
0: di bagian ujungnya gitu?
1: Enggak, kadang di tengah, kadang di ujung juga. Macam-macam lah. Yang penting itu kena penyakit jamur sih sebetulnya, itu ya, penyebabnya jamur. Nah, okay. Ini yang kena pete itu masih bisa dijual ternyata, tapi harganya murah banget, 18.000.
0: 18.000. Waduh, padahal kalau normal dia harganya masih tinggi ya, Mbak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul. Tapi enggak tahu ya ini masih pedes apa enggak dan aman dikonsumsi atau enggak ya kira-kira ya. Itu kan soalnya ada jamur, ada penyakit di cabenya, itu kena penyakit gitu ya. Ini katanya kalau di kandangan harga cabe di yang kena pate itu Rp18.000. Ini dikirimkan juga beberapa list harga cabe ya, sebentar. Oh, cabe merah besar. Oh, ini ternyata ada macam-macam, Erika. Kalau yang jenis gada itu 39. Mungkin kayak yang di apa itu namanya, yang dibilang Pak siapa tadi, Pak Riono ya, 39. Kalau yang jenis sandi ada di harga 35.000. Yang imola ada 37.000. Lalu cabe merah keriting yang mereknya atau jenisnya Bos itu 35.000. Kalau yang sibat 33.000. Cabe rawit yang merah, cabe rawit merah. Wah, ini macam-macam juga ternyata. Ada yang mereknya atau jenisnya Brengos, ini 78.000. Asmoro 77.000. Lalu Juwita ini 70.000. Artinya macam-macam ya Erika ya, kalau apa namanya jenis cabe dan harganya juga bervariatif tergantung kualitasnya. Beralih ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Pak Naufal perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Kediri sudah sampai di jalur Papar Kediri, sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah, tidak turun hujan, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, Anda bisa request lagu ya, spesial di hari Minggu. Silakan bisa Anda sampaikan ke Gatekeeper Radio Cakra Krishna ya, 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Pak Turmuzi ini tadi menggambarkan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol ya. Baru saja naik di Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Ada Pak Mulyanto tadi perjalanan juga dari kawasan Kediri Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Jongbiru Kediri, aman, tidak ada hambatan. Tapi untuk antrian kendaraan di traffic light cukup panjang ya.
0: Okay.
1: Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat saja. Ada Pak Mujib tadi mengabarkan di kawasan Pare Kediri arus lalu lintas dikabarkan aman lancar, tidak ada hambatan di sekitaran Tugu Garuda. Saat ini ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas. Dan untuk cuaca juga disampaikan tidak turun hujan. Ada informasi juga tadi baru saja disampaikan oleh Pak Anam di Pace Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai kendaraan roda 4 ya yang mendominasi. Dan untuk cuaca disampaikan tidak turun hujan juga. Satu lagi dari Pak Julianto mengabarkan di sekitaran Begadung Nganjuk kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca tidak hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, jangan lupa ya, untuk hari ini masih berlangsung Festival Kuno Kini 2026. Jadi untuk Anda yang hari ini belum ada agenda, bisa merapat di Festival Kuno Kini. Lokasinya di area Simpang 5 Gumul Kediri. Sudah berlangsung sejak tanggal 14 Mei 2026. Dan festival tersebut ini tidak hanya malam saja, namun sudah dimulai itu sekitar jam 2 siang. Jadi jam 2 siang sampai jam 10 malam. Ini ada pameran UMKM, kemudian ada kuliner ya, kuliner kuno kini, kemudian ada pesta kembang api ya. Kemudian kalau pesta kembang apinya sudah tanggal 14 ya saat pembukaan. Lalu masih banyak hiburan lainnya. Jadi untuk Anda yang hari Minggu ini masih bingung akan ada agenda kemana, bisa merapat di Simpang 5 Gumul Kediri karena ada Festival Kuno Kini sampai tanggal 24 Mei 2026. Yang akan melintas di sekitar SLG juga harap waspada dan hati-hati ya Seru Cakra, karena sedari kemarin kami terima informasi cukup padat ya di wilayah Kediri imbas adanya kegiatan tersebut. Ramai banyak warga dari luar Kediri pun juga hadir ya dalam festival tersebut. Hari Minggu ini Seru Cakra berbagai agenda juga tersenggara. Jadi hari ini terjadwal nanti 6:30 malam hingga jam 10 malam itu ada tari kreasi. Terus ada modern dance, lalu juga ada hiburan ya. Ini untuk Anda yang akan merapat di sana. Jadi ada seperti festival musik ya, Seru Cakra, dari beberapa penyanyi sehingga bisa Anda nikmati ya bagi yang mungkin berada di sekitar Simpang 5 Gumul Kediri.
4: Durin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu dari Prakirawan Cuaca BMKG Kediri, Ringga Trigusti menyampaikan bahwa hari ini akan cenderung cerah hingga berawan ya untuk wilayah Kediri Raya. Itu berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada Minggu siang. Belum terdeteksi adanya potensi hujan di sebagian besar wilayah Kediri Raya. Kondisi cuaca cerah merata terjadi di sejumlah daerah. Namun untuk wilayah Kabupaten Kediri masih terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal pada sore hingga malam hari. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, BMKG memprediksi cuaca ini cenderung berawan hingga berawan tebal tanpa adanya potensi hujan signifikan hingga malam hari. Nah, hujan yang sempat terjadi beberapa hari terakhir di wilayah Kediri Raya dipengaruhi adanya gangguan atmosfer Medan Julian Oscillation atau MJO yang melintas di wilayah Jawa Timur. Nah, fenomena itu menyebabkan hujan dengan intensitas cukup deras meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Nah, kini kondisi atmosfer mulai kembali normal sehingga pola cuaca musim kemarau diprediksi didominasi dengan hujan lokal dengan intensitas yang ringan. Meski demikian, seluruh cakra kita tetap diminta waspada terhadap dampak musim kemarau tahun 2026. Jadi untuk Kediri Raya aman sih ya, sejauh ini tidak ada potensi hujan, sehingga untuk Anda yang mungkin akan mengarah ke wilayah Kediri untuk berkunjung ke Festival Kuno Kini atau untuk jalan-jalan saja ya, karena masih hari Minggu, silahkan tetap hati-hati karena pasti kondisi arus lalu lintas cukup ramai sekali baik di jalur utama maupun di jalur dalam kotanya.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Baik, Seru Cakra, di sambungan telepon sudah ada driver ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib. Selamat malam, Mas Habib.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Nggih, Mas Habib, bagaimana ini infonya tadi ada kecelakaan ya di wilayah
1: kelurahan?
0: Kelurahan.
1: Oh, ya, betul.
0: Kelurahan Ngronggot Nganjuk.
1: Ya, betul.
0: Ini tadi baru saja, Mas Habib?
1: Lewat.
0: Oh, oke. Jadi baru saja terjadi. Ini yang terlibat kendaraan apa, Mas Habib?
1: Ini tadi saya dapat info dari saya ditelepon dari warga Mergoyoso, okay, menginfokan ada kecelakaan di kelurahan, tepatnya di timurnya Alfamart. Nah, karena terus saya nelpon teman saya yang di rumah untuk membantu evakuasi pakai ambulan Radio Cakra Krisna.
0: Oh, seperti itu. Jadi yang bawa bukan Mas Habib ya hari
1: bukan,
0: ini?
1: Bukan, bukan. Saya lagi di Kediri nyebut warga Kalianyar pulang dari operasi Pak.
0: Dari rumah sakit. Oke. Ini untuk korban ada berapa orang, Mas Habib, infonya?
1: Infonya korban ada dua. Yang satu warga Kedung Ringin Drengis Kertosono, yang satunya kurang tahu, Mbak.
0: Laki-laki atau perempuan, Mas Habib?
1: Oh, kalau itu belum tahu.
0: Belum tahu juga ya.
1: Belum tahu juga.
0: Oh, ini tadi berarti yang lewat ini ambulan Cakra Krisna ya, yang membantu evakuasi
1: ya,
0: di kelurahan
1: ambulan ya, ambulan Cakra Krisna dengan ambulan NU kelurahan. Oh, jadi ada dua ambulan.
0: Dua. Oh, ada dua, karena korbannya ada dua ya, Mas Habib.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas Habib, informasinya, nggih.
1: Nggih, sami-sami, Mbak.
0: Baik, selamat malam.
1: Nggih, selamat malam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baru saja terjadi insiden lalu lintas ya di wilayah Kelurahan Ngronggot Nganjuk. Ada dua sepeda motor yang terlibat dan ada dua orang korban mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Informasi yang kami terima juga masih cukup terbatas ya, Seru Cakra, sehingga nanti masih coba kami komunikasikan dengan Polsek setempat ya, terkait dengan kronologi kemudian juga identitas korban. Saya ke menelpon ya, sudah ada Pak Riono. Selamat malam Pak Riono, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Dika, selamat malam.
0: Selamat malam, bagaimana kabarnya Pak Riono?
3: Kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah Pak Dika.
0: Ini sudah di rumah Pak?
3: Iya, ini rumahnya Mbak Yu ini.
0: Oh, main.
3: Sudah lama, kangen.
0: Oh, masih di wilayah Pujon, Pak Riono?
3: Oh iya.
0: Masih satu lokasi.
3: Ada tangga RT, ya, tangga RT di sini RT 12, saya ini RT 20.
0: Oh, masih satu ini ya, lokasi beda RT saja ya?
3: Iya, saya RT 20, Mbak saya itu RT 12, punya gitu, Mbak Erika.
0: Oke, ini kalau untuk wilayah Pujon cuacanya bagaimana?
3: Seharian itu cerah, Mbak Erika.
0: Nggak ada redupnya ya, nggak ada hujan ya.
3: Iya. Mbak infonya jalan kok rawami, Mbak Erika.
0: Oh, jalannya ramai.
3: Hari Minggu.
0: Iya, hari Minggu. Dominasi kendaraan apa ini, Pak Riono?
3: Ya, kendaraan pribadi yang banyak.
0: Oh, kendaraan pribadi ya, yang paling banyak melintas ya. Oke. Siap. Ya, terima kasih Pak Riono informasinya, nggih.
3: Oh iya ya, Mbak Erika, sama-sama. Iya. Selamat malam, Mbak Erika.
0: Selamat malam, Pak Riono di wilayah Pujon.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, saya langsung cek informasi dulu ke Jamal.
4: Ya, kita coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di Polsek Ronggot ya. Karena ada insiden kecelakaan di kelurahan ini tadi, yang dibantu oleh Mas Habib, tim dari Ambulans Radio Cakra Krisna gitu ya. Tapi kebetulan tadi Mas Habib juga sedang ada tugas di Kediri. Jadi tadi radionya di mohon maaf, maksud kami ambulans milik Radio Cakra Krisna dikemudikan oleh tim lain begitu. Ini kami komunikasi dengan Aibtu Purwanto, KSPKT Polsek Ronggot. Barangkali nanti bisa dibantu untuk proses selanjutnya seperti apa begitu ya. Kalau saya lihat dari beberapa kiriman video yang dikirimkan oleh Mas Habib, ini nampaknya juga agak parah untuk korbannya. Namun belum kami ketahui secara detail terkait dengan kondisi korban, identitas korban, termasuk kronologi kejadiannya seperti apa begitu ya. Beralih ke informasi lain, ini ada Pak Setu menginfokan Nganjuk Kota cuaca cerah, angin sepoi-sepoi untuk malam hari ini. Pak Rofik di jalur Begadung malam hari ini aman, lancar, cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Hati-hati ya, seru cakra, terlebih Anda melintas di persimpangan seperti itu, simpang 3, simpang 4, ini dikurangi untuk kecepatannya, tengok kanan, tengok kiri dulu apakah ada kendaraan lain dari lawan arah seperti itu. Apalagi persimpangan tersebut tidak ada warning lagi ya, jadi harap diperhatikan.

0: Seru Jagra untuk Nganjuk Kota ya. Infonya cerah, anginnya sepoi-sepoi, tidak diguyur hujan untuk malam hari ini. Wilayah Mojokerto apakah masih diguyur hujan hingga saat ini? Seru Jagra, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, terjadi kewaspadaan untuk Seru Jagra lainnya. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah sekaligus penetapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei 2026 atau hari ini. Jadi sidang isbat menjadi forum bersama untuk memadukan hasil hisab dan ruqyatul hilal untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia. Itu disampaikan langsung oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat. Rangkaian sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal pada Minggu sore sekitar jam 4:30 sore dihadiri oleh para pakar dan perwakilan organisasi masyarakat Islam. Nah, setelah seminar, sidang isbat digelar secara tertutup mulai jam 18:00. Hasil penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui konferensi pers pada jam 7 malam nanti. Jadi jam 7 malam sekitar 15 menitan yang akan datang ya, Seru Jagra. Sidang isbat melibatkan berbagai unsur mulai dari Duta Besar Negara Sahabat, Wakil Menteri Agama, Komisi 8 DPR RI, jajaran Eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, BMKG, Badan Informasi Geospasial, kemudian BRIN, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, Pakar Falak, serta ada tim hisab ruqyatul Kemenag, akademisi hingga pimpinan pondok pesantren. Nah, selain sidang isbat, Kementerian Agama juga menggelar seminar data hisab awal Zulhijjah dari sudut pandang pakar dan ormas Islam jam 4:30 sore tadi. Nah, seminar itu dihadiri narasumber dari berbagai organisasi Islam dan tim hisab rukyat Kemenag seperti itu. Jadi di sisi lain, pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri ini telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 2026 jatuh pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tepatnya tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Nah, Muhammadiyah menetapkan awal bulan atau tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada tanggal 18 Mei 2026 Masehi. Dengan begitu, Hari Arafah atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada 26 Mei 2026. Jadi sidang isbat Idul Adha 2026 digelar hari ini ya, Seru Jagra. Dari Kementerian Agama juga meminta masyarakat untuk menunggu keputusan resmi yang nanti akan disampaikan di konferensi pers jam 7 malam nanti. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Aibtu Purwanto, KSPKT Polsek Ronggot. Ini tadi sudah menerima info dari kita ya, Erika, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di desa Kelurahan Kecamatan Ngeronggot, tepat

0: dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Fikri di jalur Kasembon Malang ya, kondisi arus lalu lintas ramai, cuaca juga tidak hujan. Pak Faiz, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang saat ini melintas di jalur Baron Nganjuk aman. Yang perlu diwaspadai adalah perlintasan kereta api, walaupun tidak begitu ramai, tapi kalau melintas di situ kendaraan itu harus memelankan laju kendaraannya ya. Sehingga untuk lalu lintas pasti sedikit tersendat, namun mengarah ke timur sejauh ini juga aman saja. Satu lagi dari Pak Himawan mengabarkan untuk di sekitaran Jongbiru Kediri aman lancar, cuaca tidak hujan malam ini Erika.
1: Terima kasih Mabuk Jamal Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Jamal.
1: Ya Erika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Arifin ya, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur bawah sudah nyampe di wilayah Wilangan, masih aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih cerah saja, tidak turun hujan. Pak Hajir berada di Masjid Agung Sunan Bonang. Waduh, ini lagi ziarah ya. Saat ini juga ramai peziarah. Di dari atas Gazebo Alun-Alun Tuban ini cukup bagus pemandangannya ternyata.
0: Oh, malam-malam ini terlihat.
1: Malam-malam, betul. Nah, ini Pak Hajir posisinya masih di sana ya. Lalu juga ada info disampaikan oleh Mbak Diana untuk perjalanannya malam hari ini dari arah Pare menuju ke Kertosono sudah nyampe di Papar Kediri, juga masih aman lancar. Cuaca disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Ada Pak Eko untuk jalur Loceret, infonya aman. Kendaraan yang melintas juga masih cukup banyak di kendaraan roda 4, sementara cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Lukman di sekitaran Mojoroto Kota Kediri juga aman malam hari ini, cuaca disampaikan tidak hujan. Erika,
0: terima kasih. Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra.
4: Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal. Anda masih bisa terus sampaikan kepada kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, kondisi cuaca maupun kondisi arus lalu lintas. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Randu Blatung Blora. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Baik, di menit ke-9 lepas dari jam 7 malam, saya langsung cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ya Erika, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Salim, perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Kediri lewat Mengkreng tadi masih aman ya, tapi sedikit ramai tadi. Lalu untuk cuacanya disampaikan masih cerah saja, masih bersahabat. Ada Pak Ridwan tadi mengabarkan jalur Ngaju Kota di sekitaran Pangsut, kondisi arus lalu lintasnya masih aman, tidak ada hambatan, rata-rata yang melintas juga di kendaraan roda 2. Sementara untuk cuacanya dikabarkan tidak hujan untuk malam hari ini. Pak Fendi, kawasan Jalan Iskandar Muda Kota Kediri, arus lalu lintas masih aman lancar, didominasi kendaraan roda 4, cuaca juga masih cerah saja, tidak turun hujan. Lalu Pak Fuad tadi mengabarkan untuk jalur Batembat Pace yang menuju ke arah Loceret aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya masih cerah. Satu lagi dari Pak Safi'i melintas di kawasan Guyangan Nganjuk, Simpang 4 Guyangan, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini ya Rika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru cakra, ledakan mercon terjadi di wilayah Patian Rowo Nganjuk pada hari Minggu 17 Mei 2026 siang. Akibat kejadian itu, sebuah rumah warga mengalami kerusakan berat dan seorang pria mengalami luka bakar hingga 75%. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi saat dikonfirmasi menyampaikan ledakan terjadi sekitar jam setengah satu siang. Nah, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh seorang pelapor yang mendengar suara dentuman keras dari arah rumah korban. Saat mendatangi lokasi, diketahui rumah milik MS dalam kondisi porak-poranda akibat ledakan. Rusak berat ya, seru cakra, rumah tersebut setelah terjadi ledakan. Sementara korban ditemukan mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi menuju RSD Kertosono untuk mendapatkan penanganan medis. Dari hasil penyelidikan, korban diduga sedang meracik atau membuat mercon di rumahnya sebelum ledakan terjadi. Keterangan dari pihak keluarga menyebut bahwa petasan tersebut rencananya akan digunakan untuk pesta perayaan Idul Adha. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Di antaranya ada 1,5 kg bubuk bahan petasan, 1 petasan ukuran besar, ada 118 petasan ukuran sedang, 304 petasan ukuran kecil, 1 renteng petasan berisi 45 buah, 6 mercon botol plastik, serta 1 timbangan digital. Selain itu, bahan bubuk petasan diketahui diperoleh dengan cara membeli secara online. Dan saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polsek Patian Rowo untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau agar tidak membuat maupun menyimpan bahan peledak rakitan karena sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun juga kerusakan besar. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrishna.com.

0: Apakah Anda warga Patian Rowo Nganjuk Seru Cakra kemudian juga mengetahui adanya rumah warga yang rusak karena ada ledakan mercon tadi siang? Bisa disampaikan, mungkin terdengar sampai tempat tinggal Anda ya. Tempat tinggal Anda lokasinya di mana? Kemudian apakah terdengar sangat jelas? Tadi kejadiannya itu sekitar jam 00:30 siang. Informasi yang kami terima dari Kasihumas Polres Nganjuk KP Fajar Kurniadi. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ya Erika, kami tadi terima informasi ada seorang petani yang ditemukan meninggal dunia ya di lahan miliknya yang berada di Kelurahan Werungoto, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini dibenarkan oleh Kompol Jumari selaku Kapolsek Nganjuk Kota, dan beliau mengatakan ternyata memang korban ini sempat tidak pulang gitu ya. Jadi ceritanya di hari Sabtu kemarin, itu korban pamit ke keluarganya untuk mengairi sawah di sawah miliknya, dan kebetulan sawahnya ini di dekat rumahnya gitu ya, masih di lingkungan Ngotok, Kelurahan Werungoto. Nah, tiba-tiba sampai dengan sore hari gitu ya, sampai dengan sore hari, bahkan sampai malam hari ini, keluarga khawatir kok tidak pulang-pulang gitu ya.
0: Sampai 1x24 jam berarti ya?
1: Betul, pamitnya itu hari Sabtu pagi setengah tujuh ya Erika ya. Malam hari itu tidak atau belum pulang.
0: Belum pulang.
1: Akhirnya dicariin di berbagai tempat, dicari keberadaan korban begitu ya, dicari. Dan pada Minggu pagi tadi sekitar jam 06:30 itu korban ditemukan meninggal dunia di sawah miliknya yang akan diairi gitu ya, yang akan diolah gitu. Nah, tadi kata Kompol Jumari tidak ada tanda kekerasan yang ada pada tubuh korban, namun untuk penyebab kematian korban ini masih dalam proses penyelidikan begitu ya.
0: Ditemukan warga sekitar berarti ya?
1: Ditemukan oleh keluarganya sendiri.
0: Keluarganya sendiri.
1: Betul, karena memang
0: ke lahan sawahnya ya.
1: Iya, mungkin sudah dicari kemana-mana tapi nggak ketemu gitu ya. Akhirnya coba dicari ke sawahnya, dan akhirnya ketemulah di sawah itu sudah dalam keadaan meninggal dunia begitu ya. Nah, ini tadi korban juga sudah dievakuasi dan infonya sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kita beralih ke informasi lain, Mbak Hana ya, ini tadi mengirimkan info ada karnaval di Waung Baron. Nah, ini masih cukup ramai untuk malam hari ini. Sekitar jam 7:14 tadi nampak antrean kendaraan yang di depan kendaraannya Mbak Hana ini cukup panjang begitu Erika ya. Baik yang dari arah sebaliknya juga demikian. Nah, ini Seru Cakra yang melintas di kawasan Waung mohon untuk lebih waspada. Lalu Pak Hafiz ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun sudah sampai, masih berada di kawasan Purwasri Kediri, nampaknya masih aman lancar. Dan cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan untuk malam hari ini. Satu lagi dari Pak Hanif tadi mengabarkan di jalur Kediri Kota sekitaran Jalan Doho saat ini juga cukup ramai kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan tidak hujan Erika.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Seru Cakra, jadi selain di wilayah Kaloran ya, ada juga karnaval itu di wilayah Waung Baron Nganjuk. Jadi untuk Anda yang mungkin berada di dua titik lokasi tersebut, harap hati-hati dengan barang bawaannya yang akan melintas di sana, juga bisa cari jalur alternatif lainnya agar perjalanan Anda ini tetap aman dan juga tetap lancar ya. Dan pastikan Anda berangkat dari rumah menuju lokasi yang Anda tuju ini juga lebih awal, agar nanti kalau menjumpai adanya kegiatan masyarakat seperti karnaval atau mungkin ada hajatan yang lainnya, ini bisa diantisipasi.
3: Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Sudah sampai mana Seru Cakra perjalanan Anda malam hari ini? Semuanya lancar atau Anda menjumpai kendala, ada jalan yang tidak rata atau mungkin trafik lagi yang padam? Bisa Anda kabarkan dengan kami agar jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra lainnya. Cek informasi ke Jamal.
1: Pak Suprianto ya, ini tadi mengabarkan untuk wilayah Blora, cuaca sempat mendung tapi tidak turun hujan. Jam 4:30 sore tadi kabarnya ada laka tunggal elf yang terprosok ke sawah. Diduga karena pengendara yang ngantuk. Soalnya jalanan lurus terus dan juga sudah dicor. Nah ini memang kalau kita berkendara menggunakan roda 4 gitu ya, di jalanan yang lurus itu rawan terjadi ngantuk, bukan selip, bukan apa, ngantuk
0: karena jalannya ngantuk. Mulus ya, ya
1: betul sudah. Apalagi kalau cor ya,
0: itu kan
1: nggak ada, hampir nggak ada gelombang-gelombang hampir, atau apa
0: iya,
1: hampir nggak ada.
0: Kalau aspal kan kadang ada ya, tembelan
1: masih
0: lah
1: ada.
0: Ya.
1: Nah, itu masih bikin kita fokus dikit, tapi kalau cor itu karena saking mulusnya kayak di jalan tol contohnya ya, itu yang paling rawan adalah mikroslip. Nah itu dia. Nah, ini sama seperti yang dikabarkan oleh Pak Suprianto di kawasan Blora. Tadi sekitar jam 4:30 sore ada laka tunggal mobil yang terprosok, mobil elf tepatnya ya,
0: mobil elf
1: yang terprosok ke area persawahan begitu. Ini nampaknya juga agak parah ya Erika. Saya perhatikan dari foto yang dikirimkan, mohon maaf maksud kami video yang dikirimkan Pak Suprianto, ini kondisi elfnya rusak. Nah ini
0: elfnya rusak. Ini kemungkinan ada berpenumpang atau tidak?
1: Nah itu tidak ada informasi yang disebutkan, tapi kemungkinan ini elfnya melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi awalnya. Kalau kita lihat dari apa namanya kerusakannya itu ada di bagian depan dan juga samping begitu ya.
0: Oke.
1: Lalu beralih ke informasi lain, tadi ada Pak Nurholis mengabarkan untuk kawasan Sukomoro Nganjuk di malam hari ini cuaca terang, cerah begitu ya. Untuk arus lalu lintas dikabarkan juga landai saja. Pak Saiful tadi mengabarkan untuk jalur Brebes Nganjuk yang ke arah Loceret aman, kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya masih cerah juga. Satu lagi Pak Nugraha tadi mengabarkan jalur Patian Rowo ke arah Kertosono aman lancar, didominasi kendaraan roda 2, cuacanya disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Rawan mikroslip ya, kalau kondisi jalan sudah mulus, halus, jadi kita yang sudah mungkin merasa ngantuk, lelah, bisa istirahat ya Seru Cakra, terlebih Anda sudah berkendara 3 hingga 4 jam, ini bisa cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang nyaman untuk Anda beristirahat. Jangan sampai dipaksakan tetap mengemudi karena berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain ya Seru Cakra. Kalau Anda bawa penumpang, nah ini akan membahayakan penumpang Anda, nanti mengalami luka-luka, kemudian juga ada kerugian material yang harus ditanggung oleh pemilik maupun juga korban. Jadi harap diperhatikan ya bagi Anda yang kerap kali mengemudi maupun berkendara jarak jauh.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, Seru Cakra, tadi pagi sekitar jam 10 juga ada insiden lalu lintas di Jalan Desa Kebowan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Nah, kecelakaan itu melibatkan sebuah mobil pick up dan juga kendaraan sepeda motor. Pengendara sepeda motor mengalami luka serius akibat benturan dalam kecelakaan tersebut. Diketahui korban berinisial MA, laki-laki 38 tahun, warga Sambung Rejo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Jombang. Dan setelah dilakukan penanganan, dirawat di RSUD Jombang, korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara pengemudi mobil pick up, yakni berinisial AE, laki-laki 34 tahun, warga Patian Rowo Nganjuk, mengalami luka ringan dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Dari hasil keterangan sementara para saksi di lokasi, kendaraan pick up ini diketahui melaju dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor ya ini melaju dari arah berlawanan sebelum akhirnya terjadi tabrakan di ruas jalan Desa Kebowan. Jadi tetap hati-hati ya, Seru Cakra, melintas di manapun dan kapanpun.

0: Malam ini kami juga terima informasi ada insiden lalu lintas melibatkan dua kendaraan seru cakra di wilayah Kelurahan Ngronggot, Nganjuk. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan sepeda motor dan mengakibatkan dua korban mengalami luka-luka. Tadi dari ambulans Radio Cakra Krishna juga ikut membantu evakuasi korban ke rumah sakit ya. Data atau identitas korban maupun kronologi juga belum kami ketahui karena informasi yang kami terima ini masih terbatas sekali untuk tadi dari rekan-rekan yang mengetahui kejadian tersebut. Tadi sekitar mungkin jam 6:30 malam ya atau jam 18:00 lepas maghrib seru cakra kejadiannya. Anda warga Kelurahan Ngronggot mengetahui informasi tersebut juga bisa tambahkan informasinya dengan kami. Cek informasi ke Jamal.
1: Ya Erika, tadi sore ya Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah di auditorium HM Rashidi Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat begitu. Tadi dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hasil sidang isbat Erika ini tadi diumumkan oleh Menak Nasaruddin bahwa untuk awal Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada 18 Mei 2026 besok. Dengan demikian, 10 Zulhijjahnya atau Hari Raya Idul Adhanya jatuh pada tanggal 27 Mei.
0: 27. Nah, ini bareng udah fix ya berarti ya.
1: Bareng semuanya tanggal 27 hari Rabu itu ya.
0: Iya, betul.
1: Saya kebetulan masuk pagi.
0: Masuk pagi kita
1: jadi
0: ya.
1: Jadi malamnya langsung bisa makan sate saya ya.
0: Iya, benar. Malamnya bisa langsung. Nah, ini. Masak sate nanti.
1: Nah,
0: kita ini apa namanya? Di sini kan pasti juga ramai sekali.
1: Oh iya, benar. Jadi
0: salat Id di sini ya.
1: Salat Id di sini. Ini terus kita makan sate makan biasanya sate. Kan habis apa namanya habis nyembelih kambing atau
0: bakar-bakar sate ya.
1: Malamnya itu bakar-bakar sate
0: benar,
1: ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kita nggak ikut nyembelihnya, kita ikut makannya
0: ikut
1: tapi.
0: Ikut makannya aja karena kan pagi kita tugas ya.
1: Pagi kita tugas. Nah, itu dia. Jadi tanggal 27 Mei ini secara serentak ya adalah Hari Raya Idul Adha karena di tanggal 27 itu adalah tanggal 10 Zulhijjah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nanti untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, kemungkinan ini serentak ya, karena informasi yang saya terima dari ormas-ormas lain tidak ada yang berbeda, semuanya tanggal 27
0: tanggal
1: gitu
0: 27,
1: ya.
0: Tanggal 27 bareng semuanya.
1: Bareng
0: kan?
1: Semua, jadi rame-rame. Tapi kan itu waktu penyembelihan kan 3 hari ya. Jadi biasanya kalau nggak nutut di hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumatnya masih bisa nyembelih apa namanya hewan kurban gitu. Lalu kita beralih ke informasi lain, ada Pak David tadi mengabarkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol tadi menginfokan depan pintu tol Begadung kondisinya aman, antrean kendaraan tidak terlalu padat untuk di malam hari ini, sementara untuk cuacanya juga dikabarkan tidak turun hujan. Ada Pak Anwar mengabarkan di sekitaran Kabuh Jombang menuju ke arah Lamongan juga aman, cuaca masih bersahabat saja. Lalu tadi ada informasi disampaikan oleh Pak Syarif, perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Kediri sudah masuk wilayah Ngudo Jombang, masih aman lancar saja cuaca, disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini Erika.
0: Terima kasih Mabub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini semakin bertambah.

Varian Dumbleck ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan Dumbleck tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan Dumbleck menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan Dumbleck dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan Dumbleck sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: Ya, 101,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Jamal.
1: Pak Agus, ya, ini monitor beberapa langkah hari ini. Kata Pak Agus, kita harus patuhi rambu lalu lintas memang ya.
0: Benar.
1: Dan juga kontrol kecepatan.
0: Ini, iya, pengguna jalan lainnya.
1: Nah,
0: juga.
1: Itu dia. Yang paling penting kan itu ya. Karena nggak sedikit juga kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan dari pengemudi. Human error gitu ya.
0: Human error. Kebanyakan kan seperti itu ya.
1: Betul. Dikira jalannya oke, jadi kita terus saja gitu kan. Maksudnya memacu kendaraannya dengan kecepatan yang maksimal gitu kan.
0: Iya.
1: Dan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kata Pak Agus, dia lebih baik terlambat asal selamat. Sorry, bukan terlambat ya. Lebih baik lambat asal selamat.
0: Lebih baik lambat. Nah, kalau sudah mepet jamnya juga lebih baik terlambat aja wes, enggak apa-apa mal ya.
1: Kalau saya lebih pilih terlambat sih daripada
0: daripada kenapa-napa
1: gitu ya. Nah, betul.
0: Iya.
1: Jadi memang namanya juga berkendara, jadi yang paling sering dihadapi adalah dengan pengendara lain. Nah, itu terkadang luput haknya orang lain itu luput. Artinya kita mengabaikan hak-hak orang lain. Misalnya lampu merah diterobos dan lain sebagainya. Orang lain udah hati-hati, kita yang gak hati-hati, dan akhirnya menyebabkan orang lain celaka gitu ya. Ini kan
0: bener.
1: Juga merenggut hak orang lain untuk berkendara gitu ya. Pada akhirnya pesan dari Pak Agus ini, yang diingat itu harus keluarga yang menanti di rumah gitu ya. Kremat kremet waton selamet. Ini kata orang Jawa gitu, kata Pak Agus.
0: Pelan-pelan ya maksudnya.
1: Pelan-pelan
0: ya.
1: Tapi yang penting selamat.
0: Yang penting selamat.
1: Nah,
0: benar.
1: Itu pesan dari Pak Agus malam hari ini, karena mendengarkan beberapa peristiwa kecelakaan yang terjadi gitu ya. Tadi yang terakhir di update Pak Suprianto di Blora Jawa Tengah sih sebetulnya ya, cukup jauh, tapi cukup fatal untuk kendaraannya, mobil Elf yang apa namanya terprosok ke sawah. Ini karena medannya lurus dan jalur cor gitu ya, sehingga tidak ada gelombang ataupun apa namanya jalannya terlalu mulus, itu malah justru menyebabkan celaka juga. Karena yang rawan adalah ngantuk di jalur-jalur yang seperti itu. Kita beralih ke informasi lain, Pak Dimas ini tadi mengabarkan di jalur Kunjang Kediri, arah ke Jombang masih aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Pak Mustain, kawasan Begadung Anjuk, kondisi arus lalu lintas malam hari ini aman, tidak ada hambatan, didominasi kendaraan roda 2 ya, sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan untuk malam hari ini. Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka untuk gelombang 2 berlangsung tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang 3 dibuka 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di pbdb.smkalhudakdr.sch.id dan WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

Tetap hati-hati dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, saya Erika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna di jam 8 malam hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper, juga masih ada Erika Dwi. Anda juga bisa terus sampaikan Seru Cakra untuk informasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852-9001061. Ya, Seru Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakrah yang berada di kawasan Bojonegoro Kota dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul. Alamatnya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

Ya, cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk, Seluruh Cakram, mulai dari pagi hari tadi sampai dengan malam hari ini masih aman ya, masih cerah, bahkan cenderung terik di siang hari tadi. Namun angin berhembus cukup kencang. Sementara untuk di wilayah timur, seperti di wilayah Mojokerto tadi diinformasikan oleh beberapa pendengar Seluruh Cakram begitu, Pak Tri, lalu juga ada Pak Ari Bowo di kawasan Trowulan khususnya ya, tadi turun hujan. Di wilayah Kediri Kota tadi kayaknya juga sebagian hujan ya, tapi tidak merata gitu, sporadis saja hujannya. Namun secara umum di wilayah Jawa Timur untuk di hari ini masih didominasi cuaca berawan. Semoga kondisi cuaca yang seperti ini tetap bertahan begitu ya, barangkali di awal pekan besok gitu ya. Karena kalau misalnya cuaca nggak cerah di awal pekan itu biasanya berpengaruh pada mood. Ya walaupun di beberapa hari yang lalu udah liburan cukup panjang gitu ya, mulai dari hari Kamis, Jumat, sampai Sabtu, lalu Minggu. Nah ini kalau awal pekan nanti kok ada sesuatu yang bikin mood itu berantakan gitu biasanya ya, itu langsung berpengaruh pada kualitas kerja. Ini kalau saya sih seperti itu ya, dan beberapa teman cerita juga kayak gitu. Kalau Anda seperti apa kira-kira Seluruh Cakram? Apakah juga sama? Boleh di-sharekan ya di 0852 9001061. Ya, Seluruh Cakram tadi pemerintah, tepatnya Menteri Agama ya, ini menggelar sidang isbat di auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Jakarta di sore hari tadi, dan disepakati tadi yang mengumumkan langsung Menteri Agama Bapak Nazaruddin Umar ya, disepakati bahwasanya tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dengan demikian, maka hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Nah, ini biasanya kalau Idul Adha ini masih ada beberapa kegiatan-kegiatan. Artinya tidak jauh berbeda dengan Idul Fitri pada malam takbir terutama ya. Di beberapa tempat justru malah yang ramai itu Idul Adha, Seluruh Cakram. Tapi di beberapa tempat lainnya dan secara umum di Indonesia gitu ya, yang ramai tetap Idul Fitri. Seperti di beberapa lokasi, di tempat saya contohnya, ini kalau malam Idul Adha tetap ada yang pakai apa namanya, gelar kegiatan takbir keliling. Nah, tentu di beberapa tempat lainnya juga sama gitu ya. Bahkan ada yang pawai obor ataupun menggelar kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini kira-kira untuk persiapan di Idul Adha nanti di wilayah Anda seperti apa, Seluruh Cakram? Boleh Anda sampaikan ya di 0852 9001061.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Sapuan, perjalanan dari Semarang akan ke wilayah Nganjuk pulang ini jadinya ya. Ternyata malam ini kendaraannya ramai ya. Di jalur tol pastinya Mal ya. Yeah. Pak Sapuan ini tadi dari kiriman video yang disampaikan baru saja, Semarang ke Nganjuk kendaraan ramai namun lancar, cuaca juga cerah. Tadi melintas di jam 5 sore lewat 50 menit itu melintas di kilometer 518 ada truk trailer yang terguling Mal.
0: Yeah.
1: Ini tergulingnya sudah pagi tadi. Tapi belum terevakuasi.
0: Okay,
1: seperti
0: baik.
1: Itu. Jadi kendaraan yang mengarah ke Solo ini padat di kilometer 518.
0: Okay.
1: Nganjuk arah Solo ya, Seru Cakra, jadi harap diperhatikan. Sementara itu ini tadi disampaikan juga oleh Mas Taufik, di wilayah Ngawi belum hujan hingga saat ini jam 8 malam lewat 17 menit tadi infonya. Sepertinya yang hujan hanya wilayah Mojokerto ya Mal, ya, karena biksu Mojokerto lewat.
0: Oh iya, kata Pak Tri setelah dilewati biksu hujan gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, nanti kalau geser ke Jombang berarti Jombang ada potensi hujan.
0: Kita
1: ya,
0: lihat aja nanti.
1: Kita lihat saja nanti ya. Terus nanti kalau sudah di Sukomoro kita lihat nanti ya, kira-kira Sukomoro hujan apa enggak.
0: Tanggal ya. 20 ya.
1: Tanggal 20
0: itu
1: benar.
0: Itu pas bareng sama keberangkatan haji.
1: Oh iya, tanggal 20 ya.
0: Jadi cukup ramai nih.
1: Iya, kalau hujan ini kasihan ya Mal, pengantar.
0: Semoga gak hujan lah.
1: Semoga gak hujan ya.
0: Ini tinggal Pak Hanif gimana berdoanya ini.
1: Nah, semoga saja tidak hujan agar lancar ya. Itu nanti pasti di sekitar alun-alun Mal padat, itu ditutup karena ada keberangkatan jemaah haji.
0: Betul.
1: Yang mengantarkan pasti banyak juga. Jadi kendaraan-kendaraan pribadi kadang juga banyak yang terparkir ya di sana.
0: Dan itu dua kali loh Erika.
1: Dua kali.
0: Karena kita kan di Ngaju kan 731 update terakhir ya,
1: ya
0: itu nggak mungkin kalau satu gelombang aja nggak mungkin.
1: Gelombang iya, ada
0: itu
1: tiga kan Mal?
0: Kayaknya gitu, tiga kloter.
1: Tiga kloter.
0: Tapi kita nggak tahu ya ini.
1: Keberangkatannya.
0: Ah kan ini. Kalau 731 itu butuh berapa bis nanti?
1: Nah itu
0: kalau
1: pasti.
0: Satu bis kan 100 nggak sih?
1: Ada sekitar
0: nggak mungkin ya, nggak sampai 100 ya, 60 lah, 60 ya,
1: 60-70. Nah itu dia gitu loh Mal ya.
0: Kalau misalnya kita hitung 600 saja berarti kan butuh 10 bis.
1: Nah itu
0: ini bisa lebih dari itu.
1: Bisa lebih dari itu. Nah. Jadi banyak nanti dibuat untuk parkir bis, parkir pengantar ya. Jadi pasti akan ada pengaturan arus lalu lintas di
0: iya,
1: sana.
0: Betul.
1: Ramai juga, harap hati-hati. Semoga saja cuaca juga bersahabat ya tanggal 20 Mei nanti Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Suruh Cakra, karena sudah ditetapkan oleh pemerintah ya bahwa Idul Adha tanggal 27 Mei. Nah, ini biasanya berbagai persiapan juga sudah mulai dilakukan nih. Biasanya malam takbir ini identik dengan mercon atau petasan. Namun nahas, di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Patian Rowo, desanya Desa Rowo Marto begitu ya, mercon yang digunakan, yang rencananya digunakan untuk malam takbir Idul Adha, justru menimbulkan musibah, di mana satu rumah ini mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan petasan tersebut. Tidak hanya rumah, Seluruh Cakra, peracik merconnya atau petasannya ini juga mengalami luka yang cukup serius, yakni luka bakar hingga 75%. Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi saat dikonfirmasi gatekeeper Radio Cakra Krishna menyampaikan bahwa ledakan terjadi di tadi siang, tepatnya pada jam 12:30 siang. Awalnya seorang warga, tepatnya tetangga korban, ini mendengar adanya suara dentuman keras dari arah rumah korban. Saat didatangi, orang tersebut mengetahui bahwa rumah milik MS dalam kondisi porak-poranda akibat ledakan tersebut. Sementara korban ditemukan mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi menuju rumah sakit Kertosono untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa korban diduga sedang meracik atau membuat petasan di rumahnya sebelum ledakan terjadi. Pihak keluarga menerangkan petasan tersebut rencananya akan digunakan untuk pesta perayaan malam Idul Adha. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, diantaranya 1,5 kg bubuk bahan petasan, 1 petasan ukuran besar, 118 petasan ukuran sedang, 304 petasan ukuran kecil, 1 renteng petasan berisi 45 buah, 6 mercon botol plastik, serta 1 unit timbangan digital. Selain itu, bahan bubuk petasan tersebut diketahui diperoleh dengan cara membeli secara online. Pihak kepolisian dari Polsek Patian Rowo pun mengamankan barang bukti tersebut untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper, ke Erika.
1: Sudah musim kemarau, tapi kok masih ada peringatan dini waspada curah hujan tinggi ya, Mal ya. Ini tadi kami terima dari rekan-rekan yang ada di Pusdalos BBBD Kabupaten Nganjuk yang tidak bosannya ya mengingatkan untuk kita lebih hati-hati dan juga waspada. Malam ini sekitar jam setengah 9 malam hingga jam 11 malam nanti ada beberapa wilayah di Jawa Timur itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi disertai dengan angin kencang. Untuk wilayah Nganjuk ini berada di wilayah Rejoso.
0: Okay.
1: Sehingga untuk Anda yang berada di wilayah Rejoso dan sekitarnya harus waspada. Warga Rejoso mungkin bisa menambahkan ya. Malam hari ini apakah memang sudah ada tanda tanda hujan gitu ya. Harusnya kalau hujan kan sudah ada tanda-tandanya ya, Mal ya.
0: Mendungnya udah
1: dikit ya. Atau mungkin mendungnya banyak atau sudah berangin ya. Biasanya kalau akan turun hujan kan anginnya lumayan kencang ya, Mal. Jadi Anda warga Rejoso dan sekitarnya bisa disampaikan kembali ya kira-kira kondisi di wilayah Rejoso untuk malam hari ini seperti apa. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam. Ini tadi melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya cukup ramai. Sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas ya, baik yang dari arah Madiun maupun yang dari arah Nganjuk. Cuaca juga tidak hujan, masih bersahabat saja malam hari ini. Ada Ibu Wulan ini tadi mengabarkan melintas di Bypass Mojokerto mengarah ke Surabaya dari wilayah Jombang. Kondisi sepanjang jalur arteri yang dilalui ini tadi juga masih lancar meskipun ramai ya, tapi tidak terjadi kemacetan. Untuk cuaca malam hari ini juga tidak diguyur hujan. Sementara itu Ibu Lina ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisinya juga tidak hujan, arus lalu lintas cukup ramai, pengunjung alun-alun juga cukup padat terlihat dari lokasi parkir yang rentetannya banyak sekali. Jadi harap hati-hati yang melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Saudara Cakra, pemerintah atau Menteri Agama ya tadi sudah melaksanakan sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, dan keputusannya adalah awal bulan Zulhijjah jatuh pada tanggal 18 Mei 2026. Sehingga untuk Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Majelis Ulama Indonesia menyebut pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah secara serentak ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam, dan tentunya ini juga sekaligus sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan mengatakan, Idul Adha menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban yang dan juga semangat gotong royong. Amir Syah menegaskan, MUI bersama pemerintah harus menjalankan kerja-kerja strategis dalam melayani umat dan juga bangsa Indonesia. Amir Syah juga mengajak masyarakat menjadikan ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur sekaligus meningkatkan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Menurut Amir Syah, pembagian daging kurban merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama sekaligus bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menambahkan, makna Idul Adha tidak hanya sebatas penyembelihan hewan kurban, tetapi juga simbol menghilangkan sifat ketamakan dan kerakusan dalam diri manusia. Ya, kalau misalnya kemudian Idul Adha ini jatuh secara ditetapkan bareng ya, semua umat Islam di Indonesia gitu ya, nggak seperti beberapa waktu belakangan yang ada perbedaan antara beberapa ormas. Nah, ini jadi momentum juga sih menurut saya ya, karena nanti dagingnya juga tambah banyak. Nah, ini karena kalau misalnya terbagi gitu kan, nah itu otomatis jatah kita kan juga berkurang gitu ya. Kayak cuman bercanda, Saudara Cakra. Kira-kira untuk di wilayah Anda, Saudara Cakra, kalau waktu Idul Adha seperti ini, apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu? Misalnya nih, kayak malam Idul Adha itu ada pawai obor, takbir keliling gitu ya. Apakah ada seperti itu? Kalau ada boleh disampaikan juga ya. Barangkali nanti ada Saudara Cakra yang lainnya yang masih bingung mau cari mau ngadain kegiatan apa. Nah, nanti ide dari Saudara Cakra mungkin bisa dipakai juga gitu ya. Moga sampaikan di 0852 9000 1061.

0: membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi suatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, gitu, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-nomen ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
1: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
0: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya tuh seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini ada informasi yang bisa jadi pembelajaran untuk para orang tua ya. Jadi kemarin hari Sabtu ada kecelakaan yang terjadi di Simpang 4 Gedangan Sidoarjo. Ini mengakibatkan dua perempuan yang usianya masih masing-masing 13 dan 10 tahun ini meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan ya dengan kendaraan truk molen. Jadi dua perempuan tersebut ya yang masih berusia 13 dan 10 tahun mengendarai sepeda motor seperti itu. Kemudian terlibat kecelakaan dengan truk molen. Keduanya mengalami luka berat dan meninggal dunia saat menjalani penanganan di fasilitas kesehatan. Kemarin kejadian itu sekitar jam 4:30 sore. Kendaraan korban yakni sepeda motor Honda Beat bernomor polisi W3872NEU dan truk Hino bernomor polisi B94

0: 489BIA. Nah, untuk sepeda motor ini awalnya melaju dari arah selatan ke utara. Kemudian saat berusaha mendahului dari sisi kiri, diduga tidak terdapat cukup ruang ya, sehingga terpleset karena kondisi jalan yang tidak rata antara bahu jalan dan badan jalan. Nah, motor korban kemudian terjatuh ke kanan sehingga kedua korban ini terkena roda belakang kendaraan truk tersebut. Oke. Seperti itu. Jadi akan mendahului kendaraan dari sisi kiri, kemudian tidak cukup ruang ya, Mal ya.
1: Karena perkiraannya kurang matang.
0: Perkiraan kurang matang sehingga ini terjatuh ke kanan dan terkena kendaraan truk molen yang saat itu melaju searah di depannya, karena akan mendahului kendaraan truk molen tersebut. Okay. Jadi pengendara dan yang dibonceng mengalami luka berat, kemudian meninggal dunia di lokasi kejadian, seperti itu. Dari petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo, ini juga sudah mengamankan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dan ini juga akhirnya dari Polresta Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati saat berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas untuk mencegah kecelakaan serupa terulang kembali. Diminta untuk para orang tua untuk tidak membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, seperti itu. Dan diingatkan seluruh pengguna jalan agar selalu menggunakan helm serta melengkapi surat kendaraan seperti SIM dan juga STNK saat berkendara, Jamal.
1: Baik, terima kasih Rika Dwi, Kate Kipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, dan sudah hampir masuk di jam 9 malam, Seteru Cakra. Saya Mahbub Jamal dan juga Erika Dwi yang bertugas di Gatekeeper pamit undur diri dari ruang dengar dan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Sehat selalu dan selamat malam.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Kolek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak. Semua udah nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tapi to selawan bu beh
1: bentotan iki lho Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kemauan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerak.

0: dokter. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: to, selawan bu, be.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Ma-

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kaos lawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkirah, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

0: iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Toh, selawan bu, beh.
1: Bentuk tani kilo, pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, pak yo, pas di kantong.
2: Wis bu, tak budal. Widodarene, selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah

0: panorama indah ini, panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun Kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari Kota Kediri ke arah Terminal Baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Sekandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Li yukhaffif alam al-bala'i 'anka. Agar ringan sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu, yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak, dalam naskah lain mubtalilak, liukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih, ujian itu banyak, fi amwalihim, di hartanya, juk, lapar, kematian, ini ujian semua, sakit, ujian, ujian bikin sedih. Kata Ibn Atha'il Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu agar sakit itu tidak terasa, apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian kita, takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini-ini, yang memberimu ujian seperti itu, walladzi awwataka husnal ikhtiyari, dia adalah zat yang sudah biasa, sering memilihkan terbaik untukmu. Ya ini, urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget. Jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya. Jangan, awas ya. Jangan lihat pagar ini ya, jangan ya. Jangan, jangan. Coba. Anak kecil yang tidak paham larangan enggak berkata, ngapain enggak boleh. Ya kan? Cuma yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaatnya. Kalau lewat takut nyebrang kena mobil, kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang faham, anak kecil kan belum faham, makanya dia sering berontak, nangis, makan makanan enggak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang, yang enggak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya ini. Ada seorang ibu membiarkan anaknya melototin HP sampai HP-nya masuk ke matanya. Akhirnya dilarang oleh seorang ibu. Nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya, tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba, kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang, yang melarang ibunya yang sangat mencintainya, yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba, kalau Anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah. Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, husnul ikhtiar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu, kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau teman duduk Anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan ke Anda, pada Anda, marah enggak Anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan Anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih. Kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena Anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita? Allah. Mengambil keluarga kita? Allah. Yang mengambil Allah, Allah, Allah. Apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat. Semuanya baik untuk kita kalau kita punya khusnudan kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena tiga hal. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah. Suudan kepada Allah, makanya orang putus asa cepat terpuruk. Sebab putus asa itu suudan kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong gini, Allah saya kasih ini, Allah gak bisa ngasih, Allah gak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah ini kan kurang ajar. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini, jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana, Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda, tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya gak pernah ngasih duit. Enak gak? Wah, minta kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezekinya. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita gak ngucap, Allah tahu hati kita. Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong. Modelnya Pak Haji ini kayak gak pernah ngasih duit nih. Modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan, jika gara-gara ngomong begitu, stop. Wah, kurang ajar, sana minta sana lagi. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita, Allah maha tahu. Gak dikasih nih. Maka dari bangunlah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad, sekarang tentang ujian. Khusnudzan kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair. Oh, kama qala Rasul. Mengherankan tentang urusan umatku ini. Semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban min amril mu'mini. Mengherankan sungguh. Allah fi riwayat au kama qala Nabi, ajibtu min amril mu'mini. Aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Anna amrahu kullahu khair, semua urusan baik. In wama wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar. Kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit, syukur dapat pahala. Nikmat dapat, syukur dapat pahala. Wa in asabathu dharra. Kalau dia mendapatkan musibah, sabar, baik. Karena khairun lahu. Jadi orang beriman itu nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa itu. Dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Hah? Kalau pengen enak makan, diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur, namanya apa dulu? Anda enggak ngantuk, enggak enak tidur, tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur, itu kan capek. Apa saja semuanya? Pengen makan nanak nasi, capek enggak? Keringet tentu, semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pita, marah kepada Allah, na'udzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adanya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada yang pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit gak bisa molet, sakit yang disengaja, hamil tua, enaknya molet tuh. Kalau lihat suaminya begini protes, nah abang itu jangan lihat, makanya jangan suka Anda molet ini ya, depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. Coba lihat, itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa, oh bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Karena enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan? Sakit-sakit dahulun, senangnya nanti. Biarpun kadang di saat kita ingin sakit, tidak sakit. Karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga. Akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta itu sesama manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam riwayat innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau ingin, kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya. Sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah. Dikasih sakit jadi Allah, Allah. Kenapa kok bisa begitu? Yang memang modelnya orang itu harus kasih begitu biar Allah, Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit enggak bilang Allah, Allah. Makanya di saat Anda diberi rezeki, sebut nama Allah biar enggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya, kan begitu? La in syakartum la azidannakum. Baik. Walladzi wajahatka minhu al-aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah zat, walladzi, yaitu zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu, khusnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan Anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada Anda itu siapa? Yang menjadikan Anda enak tidur di hari kemarin, kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmat yang mata, subhanallah, berapa pandangan. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul wa in ta'udhu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang, marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda. Maka menjadilah sifat yang sangat mulia, yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, Anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu, pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 10 kali lipat, 100. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian Anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Hah? Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami. Enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya, minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi enggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini enggak punya anak, mending punya anak biarpun enggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus, padahal pokoknya perempuan jelek juga enggak apa-apa ya. Dikasih beneran kau, pusing ya. Ngomong yang benar kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi Anda urusan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya pengen masuk surga, sudah di terasnya enggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh jangan gitu, minta surga Firdaus. Gitu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong, penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain, enggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong, penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah, jauhkan aku dari penjara dan malaikat, enggak masuk penjara. Maka aku tolong yang ngomong, yang bah, ya biar dalam keadaan ujian, daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal, kalau sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum, atau bunuh diri misalnya, orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede, dan bisa saja imannya sudah dicabut, akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya, akan disiksa nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam. Nah, orang bunuh diri itu marah kepada Allah, ya Allah engkau tidak bisa menyelesaikan urusan, ya sudah aku mati saja deh. Na'udzubillah. Baik, agar reda, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahwasanya yang mengujimu adalah Allah, yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan tetapi kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta Anda, Allah tidak perlu kepada keluarga Anda, akan tetapi ketahuilah, apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus, atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, enggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan, menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita di darul bala ibtila. Selagi Anda di dunia tentu akan ada ujian. Kalau Anda pengen tidak ada ujian, nanti di surga. Dalam urusan hidup, kalau Anda tidak ditinggal mati, pasti Anda meninggalkan orang. Kan begitu? Siapa yang enggak pernah ditinggalkan? Kalau tidak anak kita yang mati, atau bapak kita yang mati, saudara kita yang mati, atau siapa? Kan ada begitu? Pasti ada. Itu kan menunjukkan duka, sedih. Namanya hidup di dunia. Mungkin Anda pernah tidak baik dengan suami, tapi suami ya ada, ngomong enggak enak, wajar di dunia. Makanya kalau kita tidak punya bekal, sabar, biarpun kita tidak boleh minta musibah, akan tapi di saat mendapatkan musibah, kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa. Dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini, ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan, sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Beto dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara gareng pung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjawa. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa yang terletak di kawasan hutan Pringjawa Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjawa Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjawa Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjawa Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjawa Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjawa. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjawa oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga?

0: kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
1: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
1: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Senin ya, awal pekan, tanggal 18 Mei 2026. Setelah kemarin, libur juga cukup panjang ya. Sejak hari Kamis, kalau nggak salah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari berarti ya. Jadi di hari Senin kita mulai aktivitas lagi gitu kan. Badan harus seger nih Seluruh Cakra. Setelah mungkin apa namanya libur panjang gitu ya, moodnya biar tetap terjaga, badannya harus seger gitu ya. Nah, pagi hari ini Seluruh Cakra, saya Mahbub Jamal dan juga teman-teman di Gatekeeper, ada Isati dan juga Intan Anggra, ini menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sambil berbagi informasi. Barangkali ada yang mobile link di pagi hari ini, boleh dikabarkan untuk arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Biar tubuh tetap fit dan moodnya terjaga ya akhirnya ya. Nah ini Anda perlu nutrisi buat sel tubuh Anda Seluruh Cakra. Dan nutrisi untuk sel tubuh Anda ini bisa Anda dapatkan dari herbal nariah. Karena memang herbal nariah ini adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal. Dan prosesnya pun dengan teknologi nano. Variannya ada 3, ada nariah CA, nariah Gester, dan juga nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bodo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Untungnya pagi hari ini cerah ya. Saya bayangin kalau pagi hari ini mendung, waduh ini bahaya ini ya. Setelah hati udah selesai dengan kepenatan yang dilepas pada waktu libur panjang kemarin, awal pekannya malah mendung, waduh, bikin gak mood gitu ya. Tapi untungnya hari ini cerah. Jadi untuk suasana hati juga ikut cerah akhirnya. Apalagi kalau misalnya pagi hari udah ngopi, udah ini ya, cemilan gitu ya. Jadi gak ada masalah di perut kita gitu ya. Nah ini, kalau aktivitas Anda kira-kira di pagi hari ini apa, Suruh Cakra? Adakah yang sudah berangkat kerja? Kalau sudah ada, boleh dikabarkan ya untuk jalur yang dilalui seperti apa untuk pagi hari ini, terutama di jalur utama sepanjang Mengkreng hingga ke Wilangan, ataupun Mengkreng yang ke arah timur hingga ke wilayah Mojokerto. Boleh disampaikan di 0852 9001061. Saya coba cek info dulu ke gatekeeper Iis.
1: Dan pagi hari ini langsung disapa oleh Pak Yitno juga. Beliau ini ada di kawasan Jombang. Hari ini juga beliau memulai rutinitas ya, Bob. Setelah beberapa hari libur begitu. Kalau tidak salah, beliau ini ownernya bakso di kawasan Jombang.
0: Udah produksi ini.
1: Iya, semoga rutinitas atau aktivitas kita hari ini lancar saja tanpa ada hambatan. Lalu Bu Mariati tadi juga menyapa dan menyampaikan, saya nitip salam untuk adik-adik yang akan berangkat sekolah. Mohon untuk hati-hati pagi hari ini, berangkat lebih awal saja agar tidak tergesa-gesa di perjalanan.
0: Nah, betul.
1: Kemudian saya terima info, kabarnya itu ada seorang perempuan inisialnya WD, usianya 54 tahun. Jadi mohon maaf, beliau ini seorang wanita berstatus janda begitu ya. Berada di kawasan Dusun Penanggalan, Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojokerto, Jombang, yang menjadi korban dugaan penggelapan sepeda motor oleh pria yang baru dikenalnya melalui media sosial Facebook begitu. Nah, motor milik anaknya korban ini dibawa kabur oleh sang pelaku pada hari Jumat siang kemarin, tanggal 15 Mei, setelah sebelumnya keduanya ini kenalan secara daring sekitar sepekan saja. Korban ini menuturkan awalnya pria itu menghubungi melalui Facebook. Meski sempat memblokir akun pelaku, pria itu tetap menghubunginya melalui nomor telepon seluler. Dan akhirnya mereka itu proses perkenalan ya selama satu minggu secara daring begitu. Namun alih-alih hubungan ini bisa menjadi lama, ternyata pria tersebut malah mencuri sepeda motor milik anaknya korban ini tadi. Jadi sebenarnya kasus seperti ini tidak hanya satu atau dua kali saja, Suruh Cakra, sudah sering dan marak sekali terjadi. Nah, maka dari itu Suruh Cakra diimbau untuk tetap waspada, dan apabila kenal dengan orang tak dikenal ini lewat akun-akun Facebook, Instagram dan TikTok dan sebagainya, lebih hati-hati, jangan bertemu sendirian atau mungkin menyerahkan sepeda motor dengan kuncinya begitu. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan Bapak Muhammad Andrianto sudah mulai perjalanan, depannya Pasar Merican lumayan ramai. Jadi setiap pagi itu rutinitas dari Nganjuk menuju ke arah Kota Kediri yang perlu diwaspadai di depannya pasar. Tadi lewat Pace juga, depannya Pasar Kerempeng juga ramai, jadi mohon untuk diwaspadai. Lalu ada info untuk jalur utama penghubung Tulungagung Trenggalek itu akan ditutup total selama 7 bulan mulai 25 Mei hingga nanti 11 Desember 2026. Penutupan itu dilakukan karena adanya proyek penggantian struktur jembatan Gondang 1 yang berada di jalur nasional itu. Jadi selama proses pengerjaan, kendaraan dari dua arah nanti tidak bisa melintas dan akan dialihkan ke jalur alternatif. Info itu disampaikan KPU Satlantas Polres Tulungagung itu Zainuddin. Beliau menyampaikan kondisi kaki jembatan mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga perlu dilakukan pembongkaran dan pembangunan ulang secara menyeluruh. Menurutnya, perbaikan ini tidak memungkinkan apabila dilakukan setengah badan jalan begitu, karena konstruksi jembatannya yang harus diganti total demi keamanan pengguna jalan, Mahbub.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Pagi kali ini kita terima informasi bahwasanya kemarin malam ada insiden kebakaran rumah yang terjadi di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Informasi data lengkapnya ini masih coba kami komunikasikan dengan Bapak Ahmad Agus Salim. Beliau selaku Kabid Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Bojonegoro. Kira-kira untuk kronologinya seperti apa? Kemudian untuk proses pemadamannya apakah ada kendala? Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Pak Imron mengabarkan untuk pagi kali ini aktivitas perjalanan dari Jombang arah Surabaya lewat jalur bawah. Arus lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai lancar. Kendaraan sepeda motor dan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bapak Julianto mengabarkan simpang 4 Papar Kediri arah Kediri Kota. Arus lalu lintasnya juga pagi kali ini belum begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga sudah mulai terik, sudah mulai ada sinar matahari. Tambah informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu. Aktivitas untuk di pagi kali ini sudah melakukan perjalanan dari Caruban Madiun arah Magetan melintas di seputaran Jiwan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini dikabarkan untuk di seputaran Jiwan Madiun juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Tadi ada Isatin juga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ke gatekeeper Iis.
1: Iya Bu, ini saya terima info ada rumahnya warga di desa Rowomarto, Patian Rowonganjuk, hancur akibat ledakan petasan begitu.
0: Iya.
1: Nah ini kabarnya minggu siang kemarin ya.
0: Iya betul.
1: Nah ini disampaikan juga oleh Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi bahwasannya pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan itu. Menurutnya memang penyebab pasti ledakan ini masih dalam proses penyelidikan dan petugas telah memasang garis polisi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara. Tapi untuk kejadian tersebut ini banyak juga yang menyampaikan karena petasan begitu, karena kan ada yang main petasan di sana. Jadi Suruh Jakra kalau bisa lebih waspada. Ini kami sambil mengingatkan juga kepada Anda agar ya tidak lagi meracik atau bermain petasan. Sebenarnya kalau di waktu-waktu kayak begini kurang pas juga ya, walaupun sebentar lagi ada Idul Adha ya.
0: Itu memang kemarin polisi menyita 400 lebih itu apa petasan yang rencananya digunakan untuk takbir Idul Adha memang.
1: Sudah diracik berarti ya.
0: Sudah ada yang sudah diracik, gitu. Ada yang sudah jadi, mm-hmm. Ada yang masih berupa bubuk mercon itu.
1: Nah, ini dan ada yang luka-luka juga ternyata Bobi.
0: Satu orang 75% ya. Lukanya.
1: Waduh, ini padahal mau ada Idul Adha seperti ini malah petasan yang menjadi penyebab sakitnya dan juga robohnya rumah. Kemudian saya juga coba cek di laman resminya BMKG terkait dengan update cuaca hari ini. Nanti yang ada potensi hujan di kawasan Jawa Timur itu di Kota Malang. Kota Malang ada potensi hujan di jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Sama seperti di Kota Batu juga begitu. Kemudian sebentar ini saya scroll dulu sambil nyari yang di Nganjuk. Kalau Nganjuk pagi ini cenderung cerah, lalu siang nanti di jam 11 siang itu panas sekali. Dan nanti di malam hari mulai dari jam 7 itu disampaikan berawan. Kemudian di kawasan Sampang itu juga ada potensi hujan. Lalu untuk di Tulungagung cenderung cerah saja, tidak ada potensi hujan, masih aman begitu untuk yang di Tulungagung. Lalu Pak Riono sudah menyapa, lalu lintas mulai rame untuk di jalur Pujon Batu. Untuk saat ini mendengarkan 106,1 masih di rumah saja. Kemudian Pak Effendi juga turut menyapa. Ini waspada ya, karena hari ini di tanggal 18 Mei itu ada peladu Bu.
0: Oh iya, mulai peladu ya hari
1: iya,
0: ini ya.
1: Mulai peladu ya. Dan biasanya di Kali Berantas Kediri, mulai dari kota sampai dengan Waruturi itu, di Bendungan Waruturi itu dipenuhi dengan banyaknya orang yang antusias untuk nyari ikan, membawa alat-alatnya masing-masing lah. Jadi mohon untuk diwaspadai. Nanti saya coba komunikasi dulu dengan rekan-rekan Polsek Kediri untuk dapat info lebih lengkapnya terkait dengan pengaturan lalu lintas atau mungkin mendirikan pos di sekitaran lokasi agar menjaga keselamatan dari warga yang mencari ikan, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.

Ya, seru cakra flushing atau kita sebut sebagai pladu. Nah, ini mulai dilaksanakan hari ini ya. Tanggal 18 Mei jam 6 tadi ini sudah dibuka. Jadi pladu ini fungsinya adalah menghilangkan sedimen-sedimen yang ada di Bendungan Wlingi dan juga Lodoyo Blitar gitu ya. Kata Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Berantas 1 Perum Jasa Tirta 1 Arif Satria Marsudi STMT, flushing ini atau pladu ini dimulai di jam 6 pagi. Rencananya nanti sampai dengan tanggal 23 Mei. Memang flushing ini diperlukan ya seluruh cakra untuk menjaga kondisi bendungan, mengingat sedimen yang sudah mengendap ini dapat mengganggu aliran air. Saat pelaksanaan pladu atau flushing, otomatis untuk debit air di Sungai Berantas akan naik ya, yang di hilir terutama. Ini masyarakat yang berada di kawasan Kali Berantas atau yang sering beraktivitas di Sungai Berantas ini diminta untuk waspada karena bisa jadi airnya ini naik agak ini ya, agak ekstrim juga naiknya. Nah, maka yang di Kediri sampai dengan wilayah Jombang itu ya, itu biasanya banyak yang ini, banyak yang mancing atau banyak yang tambangan. Nah, ini mau untuk lebih diwaspadai seluruh cakra. Jam 6 tadi infonya untuk flushing sudah dimulai.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui di pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001 061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Bapak Suminto. Informasinya ada insiden lalu lintas di jalur Wilangan Nganjuk. Tapi mungkin ini untuk kejadian entah pagi ini atau kemarin, saya kurang tahu, karena Pak Suminto mengirimkan infonya screenshotan dari story temannya begitu. Jadi saya coba cari kebenarannya dulu ya, Pak Suminto, ditunggu nggih untuk informasi insiden kecelakaan yang terjadi di jalur Wilangan Nganjuk. Kalau saya lihat dari foto atau screenshotan yang dikirimkan, ada sepeda motor RX King kayaknya. Ini dikendarai oleh seorang laki-laki masih muda, mengalami luka yang cukup parah gitu. Coba saya konfirmasi dulu dengan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Tri.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
4: Kabarnya mendung, berangkal.
0: Loh, kok mendung sih? Dari kemarin ya?
4: Kemarin. Loh, kemarin hujan kok sore.
0: Oh, kemarin hujan. Bener berarti kata Pak Tri, daerah yang dilalui biksu langsung hujan ya?
4: Jangan bilang gitu, nanti dikira ini mitos.
0: Enggak, itu apa namanya, ini aja, kebetulan aja gitu ya.
4: Ya, kebetulan. Tapi memang ya, kejak malam minggu ke kerian ya, diliwati hujan. Nah, iya. Minggu kemarin lewat Berangkal, lewat Perulan, lho, akhirnya hujan. Kebetulan, Mas.
0: Oke. Rame juga, Pak, di Mas. Senin pagi ini, Pak.
4: Loh, Senin pagi mulai jam 3 tadi serawame, Mas. Aku jalan jam 2, aku. Wis keliling, wis jam 3 wis rawame tadi arah Surabaya.
0: Oh, udah balik semua setelah apa namanya long weekend kemarin ya.
4: Panjang. Iya, yo enggak sebenarnya tiap Senin sih rame Mas ini, Mas.
0: Oh gitu.
4: Panjang Senin pagi wis mulai harus balik karena yo wis 1 minggu tadi kan libur mereka itu. Walaupun liburnya cuma 1 minggu ya tetap rame gini Senin itu.
0: Iya.
4: Iya, setiap Senin pagi nanti paling jam 8 baru normal. Ini gitu, bareng-bareng.
0: Masih rame-ramenya ya?
4: Rame-ramenya ngelumpuk paling di perempatan Kenanten situ, wes. Ngelumpuk di situ, merah pertama kan.
0: Oke. Nah,
4: gitu. Paman biksu masih di Bunda Tidur.
0: Bunda Tidur, oh nginep sana?
4: Ya, di itu loh, Perulan.
0: Ini nanti berarti rencana nanti perjalanan ke Jombang hari ini?
4: Hari ini rencana ya sekitar jam 8 biasanya start itu. Rencana ke makam Gus Dur, Mas.
0: Oh, makam Gus Dur.
4: Ya, rencana mau ke situ. Kemarin juga berhenti, mondak mandek di Kecamatan Suko juga berhenti kemarin. Di Candi Bahu, terus udah tidur.
0: Banyak yang awal ya?
4: Banyak, Mas. Polisi, kanser. Melawan lengkap ambulan ada, terus krunya Kelenteng kemarin juga ikut, krunya radio yang belum ada.
0: Waduh ini. Nanti kalau sampai Nganjuk saya kawal deh.
4: Oke, Mas, sama siapkan apa gitu ya, nanti
0: deh. Iya. Kemarin totalnya ada berapa sih, Pak Tri? Itu biksunya?
4: Total pasti, enggak ngerti ya, Mas. Enggak ngerti ya total pastinya. Sekitar 50 lebih jelas.
0: Oh, 50 lebih ya?
4: Karena ngitung ya enggak bisa karena di dalam elep juga ada.
0: Loh, oh enggak jalan semua.
4: yang di jalan, yang jalan itu berapa bisa tidur di dalam elep loh kan, ada yang nggak kuat, ada yang di ada di dalam ada berapa jumlahnya nggak ngerti, yang kocoknya ya gelap.
0: Oh gitu, ya, saya kira biksunya jalan semua.
4: Enggak, ada yang di dalam, ya mungkin capek atau sakit.
0: Istirahat gitu ya.
4: Iya, ada yang kakinya diperban juga turun dari elep lah, berarti kan itu sakit. Gitu mas, lu gak melencet kakinya jalan sama lu panjang.
0: Iya.
4: Kedirin bajulannya sambat ya mas.
0: Lah itu berangkatnya dari apa namanya Bali ya.
4: Iya dari Bali.
0: Nah iya.
4: Itu yang barat itu kayaknya ada juga mas. Barat itu menuju Borobudur kayaknya juga ada. Yang dari daerah Semarang sana ada.
0: Oh ada.
4: Ini kan dari timur ya. Timur ke Borobudur, kemudian barat itu ada juga yang menuju ke Borobudur juga.
0: Iya. Berarti.
4: Itu beritanya.
0: Berarti dari yang timur ada, yang barat ada.
4: Iya ada, menuju ke Borobudur sama itu Waisak.
0: Iya. Itu seluruh apa namanya se-ASEAN ya Pak ya?
4: Enggak, cuma 4 negara.
0: Oh 4 negara aja, mana aja itu sepengetahuan Pak Tri?
4: Brunei kan nggak ada ya, Brunei kan masuk ASEAN tapi kan nggak ikut kemarin.
0: Laos,
4: Filipina, Malaysia,
0: Thailand.
4: Thailand.
0: Oh iya iya. Sama Indonesia berarti 5 ya.
4: Kemarin tak saya omong ternyata nggak bisa bahasa aku.
0: Iya iyalah.
4: Ke teman-temannya. Aku nggak ngerti karena wajahnya saya wajah.
0: Oh iya benar. Wajahnya sama semua ya, Asia semua ya.
4: Iya. Yang nggak begitu tinggi orangnya. Jadi tak saya omong bahasa Indonesia. Terus dia gerakin tangan dada nggak ngerti terus dilempar ke temannya. Oh. Ngerti ternyata bahasanya. Lempar yang anak Surabaya itu kemarin ngobrol sama yang orang Surabaya. Rumahnya mana? Oh, saya Surabaya. Yang dari mana tadi? Yang ikut dari sana dari Bali.
0: Oh iya. Ada yang gitu. Dari Surabaya ikutnya dari Bali, Pak?
4: Iya kan, ya apa ya Mas, itu kan gabungan Mas. Bisu-bisu kan rumahnya macam-macam dari mana-mana.
0: Oh, berarti titik kumpul pertama dari Bali ya?
4: Iya, dari sana. Dari Bali.
0: Iya, saya kira ini yang Surabaya nyegah di Surabaya, yang Mojokerto nyegah di Mojokerto enggak ya?
4: Ke sana,
0: Ke sana. Iya. Waduh, ini saya bayangkan jadi agak ngilu juga kaki saya gitu kan?
4: Bisa dibayangkan, nyoba aja langsung nanti pulang dari kantor langsung jalan ke Mojokerto
0: itu langsung besoknya saya nggak bisa jalan lagi tuh. Oke, terima kasih banyak Pak Tri.
4: Lanjut, terima kasih. Kabar-kabar nanti kalau lewat di jalan utama ketemu.
0: Siap.
4: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri Subianto. Wah, ini kemarin ikut ngawal ini ya, Seru Cakra, perjalanan para biksu dari Bali menuju ke Borobudur. Memang sudah sampai Trowulan kemarin. Pak Tri ngawal ikut juga kemarin, tapi gak jalan sih kayaknya ya Pak Tri ini. Tapi rame, banyak antusias warga masyarakat itu yang menyambut banyak juga gitu kan. Pengawalan juga penuh dari pihak kepolisian, ada pihak medis juga kata Pak Tri. Jadi semoga dilancarkan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Hari ini sudah mulai flushing ya, Sepuluh Cakra di Bendungan Pelingi dan juga Lodoyo. Tadi jam 6 itu sudah dibuka untuk apa namanya pintu bendungannya. Memang flushing ini diperlukan untuk menghilangkan atau membersihkan sedimen-sedimen, endapan-endapan gitu ya, yang ada di dua bendungan tersebut, yang dapat mengakibatkan masalah pada aliran air kalau nggak dibersihin. Biasanya kalau peladu, ini warga masyarakat juga antusias cari ikan ya. Di Sungai Berantas, di Kediri itu rame, lalu juga beberapa tempat lainnya, Kediri Kota, Kediri Kabupaten. Nah ini banyak, biasanya mereka bawa jala, bawa apa namanya pancing, atau bahkan tangan kosong, jadi diambil. Kita nyebutnya apa itu, nggogo ya, nggogo ikan. Tapi yang perlu diwaspadai adalah debit airnya, Suruh Cakra. Jadi lebih baik untuk tidak beraktivitas di tepian Sungai Berantas selama pelaksanaan flushing atau peladu ini dari tanggal 18 ini sampai dengan tanggal 23 Mei nanti. Nah, kira-kira nih Suruh Cakra yang melintas di kawasan apa namanya Sungai Berantas kayak di jembatan apa itu Wijaya Kusuma Ngadilui, lalu juga di jembatan Joyoboyo Kota Kediri gitu ya, jembatan-jembatan lainnya, kira-kira udah pantau belum nih debit air Sungai Berantasnya, udah mulai naik apa belum? Moga sambil berbagi informasi ya di 0852 9001061.

0: Informasi perjalanan pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bu Latifa. Aktivitas perjalanannya dari Kediri Kota yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Apalagi yang mengarah ke Tulungagung cukup dipadati, namun juga masih lancar saja. Cuaca pagi kali ini untuk jalur Mojo Kediri juga dikabarkan sudah mulai cerah. Kemudian Pak Imam mengabarkan dari Mojokerto arah Caruban, posisi saat ini sudah sampai di seputaran Mengkring Kediri. Arus lalu lintasnya juga pagi kali ini sudah mulai ramai jamal, apalagi yang dari arah Jombang ini cukup dipadati oleh pengendara sepeda motor dan truk muatan barang. Cuaca pun pagi kali ini untuk di jalur Mengkring juga cukup cerah. Bu Sania, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Banyakan Kediri tadi melintas di seputaran Pasar Geringing juga masih aman-aman saja. Terlihat untuk aktivitas jual beli di Pasar Geringing juga masih berlangsung dan cukup ramai. Cuaca pun pagi kali ini untuk di seputaran Geringing juga masih aman saja. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Putra Kunjang arah Badaspare Kediri. Arus lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk di jalur Kunjang Kediri pagi kali ini juga cukup cerah. Pak Santoso mengabarkan berada di seputaran Pasar Kandangan Kediri. Dikabarkan untuk kondisi arus lalu lintasnya pagi kali ini cukup ramai padat, jadi harap waspada bagi pengguna jalan ketika melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri, karena ini terlihat banyak sekali para masyarakat yang berangkat untuk bekerja dan bebarengan anak sekolah yang berangkat untuk di awal pekan kali ini. Cuaca pun terlihat juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di pagi kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Lailia, saat ini melintas di Simpang 3 Katang Kediri. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yohanes melintas di Simpang 3 Ngronggo Kediri arah ke Blitar. Arus lalu lintasnya juga cukup dipadati oleh kendaraan sepeda motor dari arah selatan. Cuaca pun pagi kali ini cukup cerah jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Seteru Cakra, saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.